0: Steve Cross Rago ada dan Karik Pinyonang ya.
1: Ya, betul.
0: Jadi jam tadi Astrid Madin pun pre-minute lepas pukul mai isan-isan. Okey, jadi minta ampun, minta maaf ya. Ikasa program mai lepas pukul 7:30 teja meeting serta DJ FM di isan-isan nanti lagi sen kira nang nisit masalah teknikal ya.
1: Ya,
0: betul. Kasih kemana ta gimana di drama segmen Makat Krim Khas tadi isan-isan Anwati Agi terjah awar kira dua ya kelakar pasar Agi daya Agi maras Raymond kerja Anoti Agi barata di babus kura maras Raymond kura amai setegar babu drum mod gawai
1: Okey, topik kita dua berpagi ti pasal gawai.
0: Pasal gawai betul re.
1: Dan Sawati Rahmi ke kai gawai.
0: Jadi agi aku sabar nang agi kampung adi cukup Rahmi, yeah. Agi kampung adi biasa de, agi kampung adi pejam de, yeah. Aku de bege de nang setegar adi pelik-pelik lah. Kade agi kampung adi gibau oh, kodok susah agi daya kebes ka. Jadi derapat de nai Rahmi. Agi kampung ana adi de bege daya di eka. Jadi ana lah kada susah. Jadi munki di kampung ta bisa kongsi ngaki di Facebook YFM bila ya ya. Penyirami gawai sewaati di kampung ta ataupun sesuatu yang pelik abai kada ming sewaati gawai pejam di kampung ta.
1: Ataupun de sewaati gawai cukup advan.
0: Gawai suka advan aktiviti adi berdognai.
1: Aktiviti dan natur kita ada sewati ya.
0: Jadi bisa
1: kembung sewat dari rimpas lah.
0: Jadi bisa telefon ke di nombor 2596
1: yeah.
0: Kasih mana genggen komen tadi Facebook YFM
1: Bidaya. Okay, boleh kata komen bala kita ada Facebook YFM Bidaya dengan bala kita apa. Boleh telefon kami dua berpagi ti
0: 2560
1: dua lain kita terbuka ada berapa gitu ya.
0: Jadi jadi semati tak kajen lagi dengan tadi ya. Okey, jadi tadi ada si di telefon nanti. Okey.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
2: Hello. Hello DJ F in the house.
1: Yeah.
2: DJ Neng, hello. Selamat
1: pagi.
0: Anoti DJ FM.
2: Ah, DJ FM.
1: Ya, DJ FM berpagi ti.
2: Okay.
0: Mide, aku ansikan lah Mide. Jadi aku sabar nang tak sama muka Sita Rahmi gawai.
2: Iya.
0: Jadi agi kampung adi cukup Rahmi, agi kampung adi setengah Rahmi, agi kampung adi deh Rahmi. Jadi mungkin di kampung Duras Mide.
2: Di kampung dulu saya ni bisa nang sojah lah gawai ataupun Christmas. Ya, aku nang pasar, dah ke pasar. Mating pada darah ka nikah ani lah mating. Deku kadang biasa ada. Amun sawati memanglah biasa ada. Biasa mating amun daya main ni lah ani mating. Sing ada mating. Jadi karaoke dari minat dek. Mune dayang abang memanglah of course segi dayang abang pakire muna parorakan di kapong metik iyalah aku cadang sometimes 2 weeks before gawai aku cadang DJF in the house jadi pengelola tak ya di kelas tak ngan decline ngan decline so ani meh rasa tak kenyam tak. So far aku kira di Facebook mostly lah mostly ya. Especially di Syria, bisa nang ni aja, ayo celebrate di grand scale, bisa nang celebrate di grand scale. Kayu di bulan kau kira sebut, bisa gaji di gina. Muni bis kami tu kami tu nyamba ke ani ane sinta nang lah kambat semangnya padi mending mending tengen ane ke ane kayu ane cedera pakai pakaian of course lah pakai pakaian tradisi sawah pawun di area Sirian kau mana di bau pakai di bau ide di kampung di kampung aja ane ini aja deh pare mukim mukim lah pakai di limun pasar Tasik Biru ana power enggak pakai di kampung mulai di Syria ana mostly di kampung bisa nang ana power pak kami rek kelak mati di GF hello
0: ya ya
2: mun je tak kelak mati oh bisa genang boring lah tak kaki deh hal atau sebab sosial. Ia aku dah ia kadang bedanya jadi pengelola.
0: Anak media aku saru dan di baradingan di office lah aku nang saru di bege kawasan kami nyebut pasar di Siburan lah di area tak lah area di atas. Deh serami mon di Serian nga di kami re banding rami gawai di Serian nga di Seburan aku rasa joy inah rengit nga tanah
2: jauh panggang dari api jauh panggang dari api tak apa boleh buat lah atau meraja menjadi rakyat Siburan direksa ni emigrat bau. Kan kita rakyat Siburan, rakyat Siburan. Apa boleh buat. Jadi muna tahan di sewa enjoy rami muna ne. Well atau well most welcome.
0: Anak dah
2: media. They are always looking forward to the pleasure of our kind of company.
0: Anak dah adi saru jadi di Barata di Siburan di nak metaraan kinyam rami gawai atau di Keserian atau di Kabau, betul ke tak?
2: Ya, memang ya. First choice ya, first choice ku Serian sebab Serian nanti ia dah pare jo, mun bau ia di jo. Jadi ya, mun tunggu Serian nanti terisuk dah, especially mun tai ka day tai day tai sadi ada. Pakai mostly ya, ia mun berkuasa kepada ngerati very active. Ani like yo munati lah very active di kuasa. Tadi kuasa Serian lah. Pakai di Seburan nanti such a boring place. So aku once again aku appoint DJ DJF in the house jadi pengelola by next year. So mungkin ni mungkin DJ
0: mana
1: boleh kolaborasi lah kolaborasi dengan video saya
2: ataupun ni tak jadi DJ ni jadi penasihat.
0: boleh cuba
2: boleh juga DJ ni either DJ Mil kah atau DJ Ibrahim kah so dua ke jadi penasihat.
0: Ata sumpah naik rami atau nama rami di Serian tu.
2: Degar saya ada tukang nama. Sebab pati yang tak ada beginners. Beginners. Yeah. Beginners saya dari muna ni anak. Kini sana dia yang tak ada dia muna aku beginner dia. Angan besok jah aku dah dah pedawat profesional. Memanglah out of 100% only 20% aku dapat. But 80% anak memanglah ngau dapu. Mana ya? Jadi sebab pati ata so jahe je tak metik munana mati. Jadi experience tak kurang sebab nyamba tak digiti ani membegege gone forever.
0: Betul.
2: So komna dengan atak meeting practice practice si patut ikiati agi practice ta pakai nyamba tak sojah aya agi pakai meripahanna aya me practicing ngan aya meeting so aya memenyap tak di surah nanti memenyap kami bisa dengan aku seru dia kira nyamba atau tu merak ke nada nadibian pengalaman tak di surah nanti tunda muntung serian bau benda kami tunggang lah ha kami tunggang so ya aku nang DJM in the house please lah listen to me beberapa dua daan ada bila dan pengalaman ataupun bagalah nak dan serian so so bau mana bau bisa genangan ni anak puan Martina Naung DJ Philo pakai ngerati dokupan lah either lagi kemudian experience ngerati tak kemudian DJ Ibrahim DJ Mel well
0: very very experience.
2: Lagi experience sih so in this case berarti dua bisa jadi advisor.
0: Okay, jadi ngin peluang gerang di mide sem pada ngin salam di Anwati mide.
2: So aku ngin na salam especially karena nadi dua di county Madid. Happy Lazy Monday Blues. Happy Lazy Monday Blues. Kau mana kabar DJ tak di beker tadi suap babu begawai atau pun bayu pari so kapong kah ni kah kau mana baru geng awak kau mana baru pamen radio station wife and radio dikiki lagi dan sudah dengar aku ingin happy Monday blues kau mana selamat gawai sebab begawai hati ayah di bayu hari sebetulnya kau bayu
1: mengen ya
2: belum lagi bayu lagi bo ya
1: bayu tak
2: Sirian ayo bayu golong tikar. Bau bayu golong tikar. Except siburan emang golong tikar.
0: Siburan memang awar golong tikar.
2: memang sebab kita tak guna kata mesti dia praktis sama geting. So dem sudah ringe aku gens harap so perbara di dalam senang ka damai. Dem sudah ringe. Wishing everyone all the best for today. Okay, right. Bye bye.
1: Thank you, Bide.
0: Okey, jadi anak dengan Midesem ya. Yeah. Betul kan kalau selalu email kami aku nang selalu gawai di kawasan mi Dehre Serami mun di Serian Pangka Bau. Ati bukti terjadi nin an ya, nang tung semburan Dehre tung nama tung Serian tung Bau.
1: Aku rasa ada setegal kawasan Sendek Dia Pasar.
0: Mungkin
1: Bekali kuasa sederhana pasar Bekali tiga-tiga belah kita pun kai hanya pengatur rami balan pun kadang-kadang guna aktiviti melancong.
0: Betul.
1: Aktiviti-aktiviti dengan membak adib dan saja lah.
0: Kami selalu bege madin di kawasan semburan lah. Kami gawai ke Christmas ke. Selalu semburan nak celebrate dengan family dengan rawang ada. Okey, tadi nggak dengar dengan tak asyik adik. Hello.
3: Hello. Selamat berpagi.
1: Selamat berpagi. Mami Cik Gesta.
3: Niaga Medret. Niaga Francis.
0: Pagu. Selamat gawai.
3: Selamat gawai. Dah lambat deh.
0: Betul. Mungkin gawai Mami Cik Gesta. So Ati, Rami kah?
3: Ati Francis, semua kahwin lah Ati.
0: Semua kahwin. Macam sama.
1: Ya, macam sama saja.
3: Memang menyama geng-geng para fan club di Amado masih pan. Sebab geng-geng awal di Amado membagi penuh kayak tepat-tepat sama umpangan.
1: Ya.
3: Pan muka?
0: Asih.
3: Hello.
0: Ya.
3: Pasal gawai, memang pasal gawai dia. Adi nang mide mana? Memang area Serian memang ramai lah. Especially Tai, sebab tiap sawah mukudu sawah Tai memang ramai tiap sawah di Tai ba.
1: Ya.
3: Memang jo.
0: Pak Sarwi di kawasan Seberat pejab mana?
3: Barat seburat memang oi amsin tak nan tu oi pejat ni mana ke jo Mekah kata Francis kata seburat pamu tak cira aku hati memenyap ke Seriat lah.
0: Ai, mana bisa menyiap ke Seriat? Mesti tu
3: mesti. Memang lah, tak nak babai ke Seriat. Tak nak babai ke Seriat, memang ke Seriat lah.
0: Jadi ramilah gawai semua. Di Serian. Jadi ramilah gawai semuk di Serian.
3: Rami, ku udah mawah ke arut ni, ku udah mawah ke area tak i. Arut ni sindek, sebab arut ni betul-betul sindek setengah kapung tak i yang nanti nanda balai yang nepamu.
0: Pan. Oh, sindek balai.
1: Sindek balai.
3: Memang balai sindek, balai ni. Weh, sana memang depan arut dan tiap sewa ni mah Rami, bak.
0: Sama ulah, Muk.
3: Bisa ada. Angan meting muah ke mana?
0: Bisa ada, sama bisa ada.
3: Di kapung Midra tu rame ke kiri ke di kapung Empungan, kapung Picin. So kira area Serian. Aku dengar di FB ni memang rame ba.
0: Anak aku nang kami di Serian. Memang rame di bau pak kami nyebut ada di kawasan Seburan. Pejam, medu.
3: Pejam, medu. Aman ni, nang Midra safe masuk. So area so negeri rumput teh hari nang wei pejab mina very quiet gitu. So kia asar win media set no. Ayo tok duras kan?
0: So duras.
1: Duras.
3: Oh patutlah. De jo ba de jo so area mi ana. Okay lah, aku ingin selamat gawai di so berdingan ke walaupun rabat especially bala fan club. Bala fan club dia mama, bala ngasinda boy sama boy, sinda Augustine sama Augustine. Memang rana ingat lah, bala puan Morning, bala puan Dorit, bala dengan di area di tangga. Memang mege ngerana penuh kedai ba, bak masih ingat dia ngerana. Kungi sama gawai di sopir. Bara dingan dikenal ke lah, okey. Di Kuching ko madin mu muncumi.
0: Oh, dulu di pasar.
3: Kadang-kadang ke pasar.
0: Kadang-kadang di kampung.
1: Kadang-kadang di kampung.
3: Kadang-kadang di kampung, kadang-kadang di pasar. Awak nitih bala anak. Mau di pasar lah,
0: Midras. Roaming. Tejah pekan ni jatah, mukanya pekan ni seriat.
3: Kadang-kadang seriat, kadang-kadang di Kuching, nyusuk bala sungku, bala anak. Kadang-kadang nyaga bala sungku. Biasalah hidup menjadi tayung ngababe.
0: Okay, jadi anda dengan tak adi kira anda pandang ten ada adi nomor dua adi nang kawasan Seburat memang kurang nisit ramai.
1: Sama ti ada anda rais cukup ramai lagi. Ni dengan dua ada open house na natur de anda rais.
0: Betul. Anak kodang Pak itu dah di kawasan Seburan gitu.
1: Dekat pun tak even ni dengan dua orang.
0: Oh, anak sebut pening. Okey, jadi tak pernah ada kena awak kereta. Semua tak kerakan dengan ya. Kereta Ragusos. Smoky Living Next Door to Alice.

0: Rangu dan teman benda keluarga res Rangu ada dan kena do Madin. Okey, jadi ata gimana kerakar pasar penyerami gawai di tempat sewa ati ya. Jadi agin andingan tati Veronica set ayang nang another sebenarnya saya nak harap super sehat lepas gawai ke. Kalau dia sehat man uri ke di ka klinik ke sada melarat bagi ayang bagi aku lah ke. Memanglah Rami asal nampak Madin tiap medeh Rami tiap mun adi dawa mun biasa ada ke beratan deh Rami sawati sebab bege bege adi di holiday ke agi adi dog susah rawat macam-macam lah ke jadi sawati beratan pejam ada ke
1: pejam
0: ada. Okay, Mel.
1: Okay, Angela and Angela JB, selamat kacang senyum, salam kacang senyum. Mesura Min Tebing Sungi Kampung Love Topik Rami Gawai. Aku Suwati meting suak bigawai ngarawangku sebab aku penuh travel ke Vietnam. Jadi aku pari kampung pun lepas gawai. Tapi aku rasa Rami lagi simpok ya. Ada pesta mon. Angin aku tu berkada pesta umon sebayu gawai. Dan Shrimpers Gawai pun ada natu lagi program.
0: Jadi kada ayah deh pak nama ayah di melancong ya. Jadi Henry Bali enan iti sambutan gawai di Bombok cukup ramai sebab ogi perarakan gawai Bombok 2026 seramai 500 peserta sua temit bahagian kaya termasuk YB
1: dua pegawai kerajaan
0: para pengulu para ketua kaum kaya jadi
1: cukup ramai ya.
0: Cukup ramai.
1: Okay.
0: Jadi so noit goody enang gitu enang gitu bagi aku ke area Penrisan Suwati memang rami nyambut gawai ke bege kupu-kupu naik perarakan gawai bege genai macam-macam function kan
1: bibawang
0: 27 hari bulan
1: kop gawai
0: kop gawai
1: dia pujuk dua berat masa ada masa lagi
0: nampak bagi masa ni agak perarakan harap-harap apa meneg lah kaya jadi start pukul 6.90 ogi rami di kampung di Balai Raya
1: hall
0: di
1: pasana. Ropas
0: wow,
1: dong
0: rami.
1: Okay, Siti and Angela Sidor nyebut pasal Sita du gawai ati mun di kampung mi meting per special I lah sebab ibara mi di mambau meting reng nang
0: naik pegawai di Balai Raya
1: cuma masing-masing naik remin di aran ada de lah kembali tinggal di area Siburan pun
0: demun di area Seria
1: Padawan bau bara kerana memang rami bigawai
0: betul okey jadi ana ini dah komen so kena pada dengan tak atau tinggal dia dengan tak di di telefon. Hello.
2: Hello, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Tim mami Cikgu Esther.
2: Oh, ya. Tim baru ya.
1: Tim baru ya.
0: Ani abar dah baru pagi ti. Ani aga dah baru pagi ti.
2: Em selamat baru pagi.
1: Yes, selamat pagi. Okay, mami Cikgu Esther. Adi bida dah gawai dah Suwati. Kena banding sewa-sewa dari pas. Aku rasa rami Suwati ya.
2: Semakin rami.
1: Semakin rami.
2: Semakin rami.
1: Ada upgrade pasal sewa ada tayar ya.
2: upgrade mengbala bala pengabang ditambah lah. Enda ada mana semakin rami ni. Mula masuk semayang berpagi wangan ugawai. Jadi asam tebak semua bala. Bala jani ni bala ada semayang semua minum baju bidaya enda ni kodanya ada merasa bangga lah. Bala di perun lama bala dari bujang dari dayung semua minum baju bidaya kecuali bala ada choir group dah sama lah. Raram tu pun bang. Saat ni ngamin memang nganyap lah. Itu kesedaran tentang adep jadi asal adep ni semua merasa sampai aku yang betinya lah adep ku baju gawai ku sampai
1: Sampai dua terpasang ya. Sekarang gawai boleh minta dah.
2: Garang.
1: Ada Rami de balai. De Sawati.
2: Rami de balai gawai anu kedua.
1: Anu kedua.
2: Dua anu beranjun. Kayu ni anu beran ada parakan di kampung. Kayu minanzon ni tak sama lagi mengkai minanzon. Jadi masuk menemjumen lah. Jadi tu kami anu jinya birinya semua kanget di kami dah balai berkumpul dua neburan.
1: Ada program-program de natu de balai masa sen.
2: Biasa belanji persembahan batan asal kau ninya ni natas bela jani ni dengan kayu en kaku puan. Ani kau ninya kita berserian kan aden bagi-bagi.
1: Kena beranya je ya. Kena beranya je.
2: Iya. Saya mau terpengaruh mesti-mesti barulah karaoke dengan mejeng.
1: Biasa. Biasa ke kaki saya memang biasa. Sampai pagi.
2: Iya. Tapi ya lah mungkinlah harap bila kita walaupun rami-rami lagi tapi senada-senadanya.
1: Iya betul.
2: Mungkin lah. Jadi memang kayak dinafikan bagian kita Srianti memang rami heboh lah heboh.
1: Ya. Okay, di vlog di Mami Cegaester boleh.
2: Salam gawai ya. Salam gawai tujuh untuk semua balak. Kaum Bidayuh dah Sarawak tilah dah menyambut kayak kambut bala dah Semenanjung dah kekenan Bali kasih-asih lah semua bila dengan dikenal aku meng antidori dah sampai berlaku Durin Gubes berlaku Rachel Marikan harap nak memari masuk Negeri Sembilan dan mana untuk nak bergawai dah jani dah kuala pilah kuana open house lagi nak bala naik
1: begawai di Negeri Sembilan.
2: Guna open house tapi umur nak ada haid ni. Saya mau Doroti pelaku band Stylo harap ada kami radio berupa giti. Babe Sam, Babe Simon Sam dah mangai dengan mama ana dengan semua beladingan lah dah kenal aku. Happy gawai kita masih begawai kan ada masa teman yang daramin aja.
1: Boleh. Okay, terima kasih Mami Cegaester.
2: Ayo, terima kasih ya.
1: Okay,
2: bye.
0: Okay, jadi Ana kan betul-betul Mami Cegaester.
1: Tiba-tiba betul-betul Mami Cegaester.
0: Okay, jadi beberapa komen berada dengan di telefon atau ya. Jadi peraman atau tak.
1: Ya, kita pibur tak ya. Lagu-lagu pibur.

0: Ragu terbang daripada Tony Peace Band. Napa
1: bila kita ada gambar betul dan masa Itina gapi saja destinasi darat tujuh kita. Baik darat dek office, baik darat masa komisi.
0: Wow, anak dia bapa permisi bestnya.
1: Benda apa kita gambar betul ya. Gapi saja penyalan bila kita ada anuti.
0: Jadi sekasa ni lagi ni komen ya. So Richard Lingan nanti kita selamat berpagi ke area mid dan kawasan Tebeda Sawati memang rami mesul sewada rimpas ke macam-macam program gawai Sawati.
1: Cukup rami.
0: Jadi adalah kedai agi kedai kawasan rami agi kedai kawasan biasa
1: saja.
0: Saat dengan tak teja anda di dengan tak Veronica kaset setegar agi susah jadi di kapok jadi pejam ada biasa.
1: Kadang-kadang ada penyusah di kampung program terus mata ada lagi ada kampung-kampung de biasa biasa dengan program selalu nak menatur program waktu tiba-tiba ada hal di kampung penyusah di kampung terpaksa batal.
0: Anak kena ada jadi kebetulan tengah jam Madin pun jadi terima kasih ke Soprek ya amai mahagi suangan komen di di Isan Sanorti pasal penyerami gawai di tempat tak sewati. Okey, jadi jam tadi studio Abdul Madin dem jub minitingnya dengan pukul peri Isan Isan
1: pukul peri tempati kita dah sama-sama ke PKI kah dan masuk besar Bita Radio Kuala Lumpur Ripas M Bakhtar Pisilung bersama dengan Pingar Nami Bekun PC Ian Ngandi Arat.
0: Okey, jadi Ranggus Kasen so DJ FM di Isan Isan Nanti Jackson Boson featuring Magnificent Five Bintangku Saman Josh Turner Your Man.

0: Kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan semata-mata. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan keseksamaan dapat dinikmati seluruh rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Namun, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat. Beliau tidak menangguhkan pembubaran parlimen semata-mata untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri.
1: Urus ekonomi ini penting. Tetapi urus ekonomi ini bila keadaan politik stabil. Kalau keadaan kacau bilau, ini bergaduh pilihan raya tiap bulan. Siapa nak hari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Dan ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik. Sebab politik itu stabil. Kalau politik harbiu, orang luar tak datang.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar dijadual tiba malam ini di Jepun bersempena lawatan rasmi selama 3 hari yang dijangka memberi peluang kepada Kuala Lumpur, Tokyo meraih peluang baru kerjasama pada masa hadapan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo. Silakan Khairi.
2: Baik Fika, menurut Isma Putra, Perdana Menteri dijangka mengadakan mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi. Bidang-bidang utama perbincangan dijangka merangkumi isu-isu berkaitan teknologi hijau, daya tahan dan peralihan tenaga, kerjasama alam sekitar, pertahanan dan keselamatan serantau serta kerjasama pendidikan tinggi. Selain bertukar pandangan mengenai perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama, selain daripada program libat urus dua hala, Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo dan ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Perdana Menteri turut dijadual menghadiri sesi meja bulat bersama pemimpin industri di Jepun bagi menerka peluang-peluang pelaburan bernilai tinggi yang baru di Malaysia. Usaha tersebut memperlihatkan komitmen berterusan Malaysia dalam memperkukuh hubungan dan memperkasa dialog bersama pihak Jepun serta rantau yang lebih luas. Baik, setakat itu saja laporan dari saya, Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo, Jepun untuk RTM. Kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Khairi. Ringgit terus menunjukkan prestasi positif berbanding beberapa mata wang serantau meskipun dolar Amerika Syarikat kekal kukuh di pasaran global. Pensyarah Kadan Putra Business School Dr. Ida Mat Yassin berkata, pengukuhan ringgit ketika ini didorong keyakinan terhadap ekonomi Malaysia yang masih stabil serta disokong prestasi perdagangan negara. Beliau turut berpandangan prestasi positif ringgit dalam tempoh beberapa bulan kebelakangan ini mencerminkan kekuatan asas ekonomi Malaysia yang terus berkembang meskipun berdepan cabaran luaran. Belum ada sebarang keputusan dibuat untuk menambah peruntukan bagi memasang kawat berduri jenis konsertina di jeti haram yang sudah dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nosyirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya juga tidak menerima permohonan daripada pasukan gerakan UMNO untuk mendapatkan peruntukan tambahan tersebut. Setakat ini, pihaknya masih mengekalkan dengan peruntukan sedia ada, iaitu RM100,000 yang diluluskan oleh unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, Datuk Raja Nosyirwan memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok, Kelantan selepas mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan bersetuju secara prinsip mengenai perkara itu.
3: Kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah rubuhkan jeti-jeti haram tu. Jadi nak berlaku adil lah pada penduduk di situ, kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
0: Datuk Raja Nosyirwan Zainal Abidin. Berita seterusnya. Peminat aktiviti mendaki khususnya golongan wanita dinasihat supaya tidak melakukan pendakian secara solo. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri, ia bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada di dalam hutan.
4: Kalau boleh janganlah pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah kepada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
0: Datuk Sri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak. Dalam perkembangan sama, Jaslinda yang kini dirawat di Hospital Tapah berada dalam keadaan stabil. Pengarah Kesihatan Perak, Datuk Dr. Fizu Izzuan Mustafa berkata, bagaimanapun wanita berusia 49 tahun itu masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan. Pemeriksaan awal mendapati Jaslinda tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Dalam pada itu, 15 sukarelawan orang asli dari Kampung Wuh menarik nafas lega apabila pendaki wanita tersebut berjaya ditemukan dalam keadaan selamat. Mereka merupakan antara individu terawal yang membantu operasi mencari dan menyelamat selepas Jaslinda dilaporkan hilang sejak 23 Mei lalu. Demikian menurut Tok Batin Kampung Ampang Wuh, Bah Lilik. Luar negara, gempa bumi bermagnitud 7.9 melanda kawasan Kepulauan Filipina hari ini pada pukul 7.37 pagi waktu Beijing. Pusat Rangkaian Gempa Bumi China melaporkan pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 40 km. Kesatuan Eropah mengecam pembunuhan seorang lagi anggota pasukan interim pertubuhan Bangsa Bersatu UNIFIL di Lebanon dan menuntut pihak yang bertanggungjawab diadili. Ketua dasarnya, Kaya Kalas, menggesa semua pihak mematuhi perjanjian antara Israel dan Hezbollah serta melaksanakan sepenuhnya resolusi 1701 Majlis Keselamatan PBB. Sekurang-kurangnya 8 orang maut dan 13 cedera dalam serangan udara Israel di pinggir Beirut serta selatan negara itu. Serangan itu menyasarkan kawasan kediaman di Hauta Al-Khadir dan Dahiyeh, termasuk pengeboman tanpa amaran awal. Ia merupakan serangan pertama ke atas Beirut sejak lanjutan gencatan senjata Rabu lepas. Sementara itu di Gaza, 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Zionis. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan serangan udara berhampiran sekolah Al-Burak di Bandar Gaza mengorbankan 4 orang. Manakala serangan ke atas balai polis di kawasan Al-Mawasi Khan Yunis membunuh 5 orang dan mencederakan 17 yang lain. Dalam kejadian berasingan, tentera laut Israel menembak mati seorang nelayan tanpa sebab munasabah. Sukan Bola Sepak, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menyerahkan sepenuhnya kepada Konfederasi Bola Sepak Asia EFC berhubung laporan penuh audit badan induk itu didedahkan kepada umum dan dibentangkan di Parlimen. Ia susulan desakan Ahli Parlimen Bukit Gelugor Ramkarpal Singh yang meminta perkara berkenaan didedahkan bagi membolehkan isu takbir urus dibahas secara menyeluruh. Setiausaha Agung FAM, Datuk Nur Azman Rahman berkata, laporan audit berkenaan tidak boleh didedahkan sewenang-wenangnya kerana memerlukan penelitian rapi. Akhir sekali, Liga Profesional Mobile Legends Bang Bang Malaysia MPL MY musim ke-17. Selangor Red Giants SRG mempertahankan kejuaraan buat kali kelima berturut-turut apabila menewaskan tim Vamos 4-0. Jurulatihnya Michael Angelo Boccardo berkata, SRG kini berada pada tahap terbaik selepas berjaya mendapatkan semula rentak permainan sepanjang kempen MPL MY. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: pulih ekonomi, kebajikan rakyat, keutamaan negara. Malaysia, Jepun perkukuh kerjasama peralihan tenaga. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Segmen Yengan Diara Barangandu Sepukur P.I. Isan Isan Nepukur Semengdua Yunalu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okey, semangat lagu. Semoga kita dah berapa kita dah habis segmen ini dengan D.A.R.N. bersama dengan D.Velo dengan lagu Amuk Dayung Bidiyah. Kadang-kadang kita dua pertarung minat pas bekal pre-E. Berapa pagi? Selamat berpagi, selamat berpagi, kita berpagi, kita berpagi, kita berpagi, dengan D.A.R.N. dan berpagi, yang ini Mahi yang berburan 6, 2026. Sejumlah Mahi yang ini kita merdak habis buran 6 siti dengan masa lagi, dah habis mood anu kawai kita, walaupun dah anu siti ya, anu dah sebengah sebalah adik kita mohon sekolah, anu sebengah setina kita sama-sama mohon sekerja lagi. Bagi bala kita ada komisi, mungkin ini minggu komisi beradu dengan komisi sekolah dengan masa lagi anu gawai kita. Dengan nama saya lagi di pagi tim dalam kaping bersama dengan aku dan cakap game kita hari taruh jam tapi selamat pagi tim masa pukul pre-E berupa pagi pukul 2 datang anu setimati dengan versi mati pukul pre-E setengah berupa pagi kita bersama dengan Josh Martin dari program Carta Lagu Bidaya.

0: Mong Nogleh Juara. Itilah Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Calta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.

0: Hai, hai, hai. Selamat berapa lagi bawah terang program Carta Lagu-Lagu Budaya dan pagi tisan episod ke 22 dua minggu atau dari terang program Carta itu selepas di bulan sedih ya. Si Marcel ganti aku sekejap semadi aku kemisi dan onogawi itu. Jadi yang dulu itu aku paling lagi bersama dengan dan program Carta Lagu-Lagu Budaya do harap mood gawia arwah semoyap sebab dan pagi itu aku masih lagi ogi nyam asong-asong lep gawia pakai stegar dan pagi itu tugas aku ialah berkusi dengan top 10 carta atau di program Radio YFM Budaya dan pagi ini program carta lagu-lagu budaya minggu ini saat episod ke 22 dua aku harap dengan sabar berkajon ini kedudukan carta atau alright jadi angin dia atau ninga kedudukan carta atau saat episod ke 22 dari salah atau ninga kedudukan carta atau dua minggu terlepas yang saat episod ke 22
1: no more small.

0: Kira Pisama.
1: Alright, jadi waktu ini aku dudukkan top 10 charta atau saat episode ke-20 ni minggu lepas. Sementara ragu-ragu diselamat saat episode ke-20 ni. Yang ragu sobak sengumi, so Lindsay Yesi, masuk berayu jaji cinta, so Kesna Duf Havi, so Laipeni janda sambuh, cinta Adi Taya, Nico Rodney. Sementara ragu tetap bersama, ragu so The Seal, ragu-ragu diselamat minggu lepas. Jadi mungkin dudukkan ragu berada di mana selepas 2 minggu. Ingat abangin peluang saat ngundi ragu-ragu dan carta itu. Ingat jangan odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Ingat klik like di ribuat tajuk ragu ini ya. Alright, jadi ngantuk di to saat masa jatuh sama-sama dia ngejit ragu de si bungas.
2: No more small.
1: Ragu de si bungas dalam pagi ti ragu so penyanyi Lindsay Yesi. Ragu de dan sobak ngumi. Ragu iti minggu lepas selamat. Minggu iti berjaya pada dapat ke kedudukan tepat. No more small. Terus bersama dekoi di carta lagu-lagu budaya.

0: Evolusi Music Koto Inutil Ragu di Sebunga Satu dalam program Calta Minggu Iti Ragu So Lin Se Ye Si Ragu Dedan Sobak Ngumi Ragu Ino Minggu Lepas di bukan Minggu Lepas Dua Minggu Lepas di tempat kedudukan selamat Dua Minggu Iti Ragu Ino Bijaya Ngarang 54 undi dibanding Dua Minggu The Dio Ino Joka dapat ngarang 50 undi pakai sekiranya ningak dari segi undi Ragu Ragu de morot dan top 10 carta minggu lepas kesan bergantung ialah 52 ataupun sekurang-kurangnya dapat morotkan top 10 ialah 52 undi pak kali itu ragu itu juga dapat 54 undi dibanding 2 minggu dia ino 40 undi CJ 2 harap bogok lagi dengan-dengan tau disapakan ni da penyokong-penyokong ragu-ragu berdaya ngundi lah ragu-ragu dan carta itu ok jadi mungkin mun gawai dengan saan sawah 2026 aku cukup nang rami sebab sawah itu atau ningga ketika nih nyandai ponu papau ataupun pon, perarakan gawai atau ningga di Serian di Bau atau ningga di area Punca Bonio area Pedawan pun bogok ke nyandai ponu papau itu ataupun perarakan gawai cukup nang rami atau ada peningga bara belia-belia atau pakai pemakai-pemakai asal atau bedoyo do de paling ku suka ningga ialah atau mau pari lagi dinanya sai rami do sai identiti atau bedoyo patut oba bitan jadi aku mitiak ada setiap rawang atau bedoyo mesti tire ogi sekurang-kurang le sekurang-kurang bojuh gawian ni pasang bojuh asal milih nere walaupun teningga adin bogok dinanya fashion contemporary pakai sekurang-kurangnya atau dapat pikiran le pakaian asal atau bedoyo mungkin aninanya bojuh anak bojuh ino ataupun vest ataupun boleh ngan pakai bojuh songot dogi aninanya kain nino ada banyiitnya ada bingon di tongan nino waktu nino agak di bingon baju nino su agi dinanya perhiasan atau bedoyo amat pada dayung bogok kan dinanya pakaian-pakaian nadin tu ningga gaun-gaun pun boh bogok dan lainnya contemporary sukup-sukup dan sangon terima kasih sebab oda gawai 2026 itu sukup-sukup nang rami aku memang betul-betul saya rami lah rami ningga alright jadi dalam pagi ini ingat bersama aku dalam program carta lagu-lagu budaya minggu ke episod ke 22 nuiti moi hanuburan nuam sewa 2026 ondu ki moi gawia saja ondu des bona atau gawia ada dua ondu si je ondu ni hanuburan tu dua hanuburan pakai selalu nya ada sewa itu kemisi dog ondu pat ondu ki pat you know ondu ki pat eh bagi kodanya ada nyambung lagi dan ondu nuam dua ondu minggu dua ondu itu pun aku rasa masih ogi kodanya kemisi saja bala no kepot boh murah sekolah ok jadi balik lagi selepas itu ada kerakan pasal gawia ya atau beribu dah dengan ragu atau di tempat nomor
1: pri
0: iya ragu di tempat nomor pri minggu itu ragu so Freddy Thompson ragu dedon salauku Kamalia jadi ragu itu minggu lepas ada berubah kedudukan masih lagi di tempat sama dua harap berada dengan dari sepak kani masih lagi suka Kamalia itu ngundi deh ragu ya right terus bersama duka di carta lagu-lagu budaya.

0: Mong Nogle Juara. Itire Charta Music de Kajon Kajoningan. Charta Lagu Bedoyo Evolusi Industry Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap anuni pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap anunuam pukul 9 pagi bersama dua oku George Martin Joka di Charta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Klik hari tu, anu tiuma etek sedunia, dok sita ngamai anu beranjun berangsawa nyen keadaan penerang ke daerah tus. Awar ngaten, kangen de sokongan kangera adi dong enam ati. Tiuma etek, ina sel adi deh normal, adi timu di etek, pangkah bengen etek. Ka enam ati dok kutung dalam dua kategori, ana ina cancer, ka adi deh cancer. Tiuma dapat pigruk jadi di etek, pangkah merarat sok parat beken di perenggenan. Ka tanda-tanda enam ati, ina neman ubah adi benak, sawan, peningak kabur, dapal dingah, personaliti berubah, kasusah rebedak perenggenan tak seimbang. Tiuma atik dapat dongaten submagnetic resonance imaging MRI pangka imbasan tomografi berkomputer CT scan. Rawatan tiuma atik bersengan di saiz ngadiki tiuma anak timu. Kai dapat dongulik sok gaya besuet, radioterapi pangka kemoterapi.

0: Rakyat Bersama.
1: Alright, jadi pada lagi atau dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya bersama aku George Martin dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya minggu ini sahaja episod ke-22. Anu itu moy nombor 6 sewa 2026 submo kira mendok rapot sewa tiak ngidi atau mere obuak sewa 2026 eh di sabar-sabarnya mas sebab 2027 tiak macam-macam lagi aktiviti mungkin lagi pikara dari berlaku ya. Jadi dan bulan 5 so dia tu tu bogo ingan de sai rami sebab bagingan de penuju ogi kada ingan de support pakai gematan batang lupal ndi ya. Jadi itih ya ndi so gematan kira ada kasan ombu di Malaysia cukup nang rami atau sebagai rakyat Sarawak pun rasa bangga ke sebab atau ogi gemata de paling ombu di Malaysia ino mata sungi dibanding dua sekedar ingat-ingat di Pulau Pinang gemata Pulau Pinang ia mata serau.

0: Sarawak. So ani nang nya tanyon datu nog ki pahang di Semenanjung Malaysia ya. So di sa tiap pagka bilon tadapo da dreba si jendog ke Semenanjung Malaysia ya. Alright, jadi ino mungkin dah semua sawak dari nog lagi. Jadi mungkin okey kau dah ingat ada nyupo-nyupo tadi bergambar di Gematan Batang Lupar ya. Jadi atau ningga bugolenya di tod status ya bergambar di Gematan paling ombo di Malaysia ino. Pakai dang bawa itu aku ningga di Facebook macam-macam ke pikara ada lagi berlaku di Gematan ino sebab oginya ane bergambar tot gambar pasal umbang pasal urahnya ada ninangnya adi betul menjawab lah jadi sama-sama lah oto ninangnya jaga lah kebersihan Gematan ino saja tenang ada Gematan boleh aku pakai ino ialah Gematan negeri oto mak dak nyaa luar ninga tiak aduh paduhan muntih munya Sarawak nya tiak ya sebab di dia itu oto mo ninang selalu naik kempen blessi orang raya oto blessi pen bonio kali itu jak to sama-sama naik kempen lagi blessi Gematan oto. Alright, oto pari lagi ninga dengan-dengan oto di Facebook ya. Dan pagi itu ya selamat pagi nudu Ronald Dennis. Selamat selamat gawi nudu Ronald Dennis. Selamat pagi ke nudu Midisem ya nang di area Siburan di Skia Rami gawi ayo berbanding dua di Bau di Serian dua di Pedawan Pak Dehal ya sekiranya Madoi Rami di tempat ingan rika-rikas leh o di bipindah ke kawasan Nyerboko Soto leh kada gawi sekira di area Siburan di titik ya di Skia Rami ingan bukod ingan kan di area Serian di mawah nuduk dingan-dingan dengan di Serian ya sebab di Serian nonton ingat dan sawah itu memang cukup nang rami ketika ni hoginya naya ponu perarakan di kupuk kok ih tau hogi ginya naya perarakan dan talu nuburan nuam sodi ya aku jadi dari support sebab ya nyemono start sepukul just tengah aku no kucing masa no pukul 4 ngumi ya. Jadi dek support lah penuh perarakan yang mungkin dalam sahabat awal lah. Okay. Jadi atau ingat ke ada kudu-kudu kupuak sebab aku dah masak ino aku pari ke kupuak jadi aku di layar di ulu layar di betong jadi begawia iban lah di betong jadi dan pengerami ino memang sukup-sukup narami jadi sama ke kodak di area atau berdaya tong sukup-sukup gerami ketika ni atau ingat okay, sekira ingat ingat lah dan 20 tahun bulan sodi di Bau perarakan lepas ino di ni ino bulan no di Kupotai ogi ge di Kupuan Harais pun ogi ge dak lagi ingat boleh di ingat no di ningak memang ingat saja Facebook memang bogo update di Facebook ya. Alright, jadi selamat pagi kan Nudo Henry Bali selamat pagi. Aku muka nang Jai Rami Henry Bali mo kira nyukong leh aku dah pagi ti yang nang suku Rami perarakan bombok dan talun bulan nuam. Okey, selamat pagi Ganudu Rosin Kunyau salam damai dua ceria selalu masuk Serian. Okey, selamat pagi Ganudu Moses yang selamat nudu gawia nudu suak bara dingan ya. Terima kasih. Selamat pagi kan nudu anti tolitawen jadi atau ningojit tadi kora-kora kawasan di Seria ada masa gawi asa dia todah ke sebab berada di menogi ngejauhin penusah piin ya jadi harap penusah itu dari adu-adu mungkin asal bau tia pihak da berkenaan mit perhatian ya sekiranya yang panang setiap penugawi ya nyah bogo pakai piin jadi mungkin pihak berkenaan ataupun dap anilah pressure piin doras lagi supaya doi nya ada ngaduh nang piin doi nog ke kupuak. Alright, so pagi ganudu Peter Augustine dan pagi ti yang selamat pagi nudu suak bara geng-geng awah dua penyukung lagu-lagu budaya sama-sama untuk ngundi dan carta lagu iti. Alright, so pagi ganudu Landi Lambet Atian Pakok lepas ino bogok lagi dengan-dengan tadi sempat kan di puan kena bogok ingat lagi ngojit radio dalam pagi itu terus nyukong industri music atau ngundi selepas itu ya. Alright, jadi to terus di keragu atau di tempat nomor
1: moi
0: ragu di tempat nomor moi minggu itu atau sama dia rock and roll agogo bersama dia Patrick Debeng jadi ragu Patrick Debeng itu dalam minggu itu yo ane nanya dia berubah kedudukan masih lagi

0: Ingan oge bakat beragu. Ingan oge bakat naik lagu. Ingan oge bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email. Nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Pengedia ino, ngan mesti ngisi dia borang timitia, santod lagu ingan. Asa murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama satu paket, industri, music oto.
3: Carta laku Bidayu, evolusi musik.
0: Okay, jadi nanti lagu agogo yang senu di tempat nomor ju minggu itu. Ha, lagu di tempat bukan di tempat nomor ju, pada lagu di tempat nomor moi. harap minta maaf nudu sengen ya, salah nyobot ya. Okay, di tempat nomor moi minggu itu lagu dadon agogo yang senu yang si ya. Ha, jadi dalam pagi itu cukup nang happy. Yakin ku sampai aku salah nyobot, cukup ceria dalam pagi itu sebab pari lagi bertugas selepas ni minggu bercuti ya, bercuti gawi ya. Dua oni nangnya masa bercuti itu ialah masa untuk kabus lagi pikir lo tok supaya tok ada bergasak pikir pasal keluarga titi ya, ada berisut pikir tok atau kabus sepikir tok atau mau balik lagi bersemangat saat namun keluarga. Alright, jadi harap midesem pun doi lenang mandi blues nanti anu itu paling best ya. Okay, jadi atau ogi di Facebook adin pito gesin nang harap lagu jobeng jobeng adin topan nomor 2. Jadi atau di sepuluh minggu itu daki so kedudukan lagu Jobeng so Eliza Suzina ya. Alright, jadi selamat pagi ke nudum Raja Muhammad Fazli. Hai, selamat pagi. Lepas ini atau lagi ke City Coast. Betul dengan DJ ini, ini gawi ya, mau ropas dia. Pakai saja mau ropas, masih lagi kaus-kaus, kue masih lagi dalam tin, dalam kontainer masih lagi kue. Jadi, segala masih bogo you know, mungkin juang minggu itu boleh lagi naik open house ya. Alright, jadi selamat pagi nudu Mr. Mike, selamat pagi itu, terima kasih, selamat gawai ke nudu Mr. Mike ya. Nah, aku pernah Mr. Mike pun bogo ke jemputan-jemputan main ya, mungkin lagi nyak kawin, mungkin lagi nyak rami di Kupua, memang kumpulan remixi memang cukup-cukup nang famous ya. Alright, to ogi lagi osir lagi dalam pagi ti togi bak bigorot in medicine na selepas gawi ya. Itu memang bogo sa boli ponomo ya. Lagi nudu Lawrence Mick ya nang selamat pagi nudu suanya ya de nyapa pasal gawi ya. Alright, selamat pagi kan nudu Paul Correct ya nang hujan di kawasan Tebedek berupagi itu. Wow, selamat pagi ke nudu barat dengan-dengan tuan Bokon. Oke, bersama Dato. Selamat pagi ke nudu suak barat pengojit. Ingat pengojit kau pakai frekuensi radio ni 0.2 MHz. Dan ni 0.2 MHz. Dan ingat pengojit kau pakai RTM Clicks. RTM Clicks ingat dapat pengojit taruh perubahan radio di seluruh Malaysia. Waktu ini ingat dapat audi ke portal radio ni lagi platform digital lagi bersedia ada RTM lagi nyedia radio sejak Pakdoi TV ya, dan RTM Klik segi TV sekiranya ingat dapat ngojit ingat kira pagul lah kira sonang ingat sekiranya ingat dolek ingat TV di pakai telefon ingat menjok adi boleh adi ke portal radio lah ya. Jadi dan minggu itu saat minggu perandingan dan Ondu Sumi ya ialah Ondu Radio Sarawak ya, mula siaran radio Sarawak. Jadi jak tu sama-sama ngoji teaser dari bersedia da bahagian penerbitan koi.
4: Ondu Radio Sarawak, Radio Malaysia Sarawak. Adi sebungas ati dongaten ngaden Radio Sarawak dot mangsa ngerasmi ngaju anu beranjun sewas mempriiri mempropat. Radio Sarawak, gurut siaran i pakai di transmisi gerumang sedang-sedang. Kan di gerumang puro, adi peruah program direm peminyu Melayu, Inggris, Iban, Yabisina. plan je netap primatan radio dong nai ngasuas mempriipat runi ngapunurung technical so British Broadcasting Corporation BBC. Pinimat adi dong nurak tipuh ana Sarawak debian penyampai radio juruterap onkah penerbit program adi bian pimandai betuku. Ngakne juruteknik Dr. Mitsu Separ is yang turun ngajar enak tempatan. Ditipu awal penetap industri penyiaran, Sarawak menegas dan penurun beranja so organisasi penyiaran Commonwealth. Kekedak so ngera adi dia nyerja di Radio Sarawak, Inas Saleh Asko, penerbit program kanan, penyampai Perkhidmatan Melayu, Taibi Ali, Ismail Hassan, Saman Hasna Haji Daud, Ju Hock Guan so Singapura yang Perkhidmatan Inggris, Tan Seng Lim, ngau William Chow yang Perkhidmatan Cina, Kak Grun Sin Lembat, ngau Pengkeras Idia di Perkhidmatan Iban. Ngau bulan April mempilih rima perumai, Gubernur Sarawak se Tony Foster Abel ngarasmii kuka Perkhidmatan Rangkaian Radio Sarawak kadipas ana siaran radio 9 jam dong netap dipakai gerumang sedang-sedang saman gerumang puro ngasuak 96 taruh Radio Sarawak dok tubu ngar Radio Melaya ka ido kaden bau ngaden Radio Malaysia Sarawak. Radio Malaysia Sarawak nyidia berang masam segmen yang berang masam komuniti adi saman Melayu Iban yang disina ngarupet suak 96 taruh ni dengan saluran dong nama ana ina Perkhidmatan Bidayu yang kudu-kudu dialek ana ina biata bau jagoi ngabukar sadong ngateben sewa 96 taruh tipu siaran dong namah kas meng 6 jam kadi teben minggu siaran ana dong namah kas meng mai jam ngasewa 65 tipu siaran dong namah ke 22 jam berang andu ngah 24 jam di teben minggu ati saman siaran radio pendidikan ngah radio angkatan tentera lepas ana siaran drum peminyum lanau dong netap dikis 15 minit ina yen peruah agah drum peminyum lanau karipas ana peruah info semasa. Radio Sarawak jadi medium bahasin keadaan pasar agenda penubuk Malaysia. Bukan sok yang peruah ke konsert sobara artis. Madin, gegep 22 sewak Radio Sarawak dong netap. Kesiaran radio pujuk umujur. Daya ratus dapat dengar ke tinggal para penyampai radio di platform media sosial. Radio menegah benak berubah bertunak dengan pemujur kecerdasan buatan AI. Adi mehjung bedak kena dengar program radio saman penyampaian DJ. Sehati sejiwa. Selamat anu Radio Sarawak sebab adi 22.

0: Jadi aku anjir baru kena pantun.
1: Aku boleh dengan gati boh kata di pantun. Maka cuma pagi ku ajawin.
2: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
3: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, tuh betak bukudu.
4: Berserian si tinggah dah kakai.
5: Anak topong di sida jempian, anak sidat ni perang.
6: Dukadutun patang, rasyuk tumbak di kandang.
0: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.

0: hujan.
1: Jamai oto bipantun. Tiap sowa mesti ya brumo suku prami koda dang primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina oto bidoyo. Program live ja oto bipantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayo ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 05.

0: bersama.
1: Ya, gerak bersama Doku Josh Martin dan program carta lagu-lagu budaya minggu ini sana episod ke 22 pagi ini moi hanu bulan nuam sawa 2020 nuam. Hai nudu suengan da gitu sama mereka di carta lagu-lagu budaya da mata-mata ingan da gitu ngejit radio YFM budaya dan pagi ini mungkin lagi kau ingan da buka susun pagi jaya sebab siaran atau da kali ini idoh si je so pukul nuam pagi no gas mung 2 tulip ngalom pakai atau gigi siaran so pukul semong 2 tulip ngalom no pukul nuam suam pagi kira no boleh tenang semong moi jam le sebab so pukul semong 2 tengah hondu no ga pukul nuam ngumi gi masih lagi ogi siaran kayan roti ya sekira ogi siaran kayan semong moi jam sejarah ya jadi harap-harap pedang suni hondu ya mungkin atau akan ogi siaran penuh 24 jam you know, atau amin-amin je ya harap kajian ogi perubahan dan sunih on utia. Alright, jadi dalam pagi ti atau nyobot pasal gawia ya sebab atau kita enggak mau kok gawia cukup dan rami dua atau ni enggak macam-macam fashion gawia dan sebab itu pakaian dari masih biasa si je pakai atau ni enggak gaun dayung sekiranya atau ni enggak gaun dayung adin bogok fashion lah cukup dan steady cukup dan rami mungkin lepas itu ya bara nya ada naik fashion-fashion dulu mungkin boleh lah naik fashion seandari lo mungkin naik anina baju gawia ya mungkin baju dipakainya berang kondu masa mun kerja pun boleh ke mungkin lagi motif budaya dah supaya otak ti tapor dinanya pitangga lagi identiti atau sebagai bangsa budaya da sukup nang pagu hotel ya muji adat ya okey padahal atau nang community atau pagu sebab ada nanya yo friendly nyenang DS kia ni ya DS sambuh haro. Alright, jadi terus dengan ragu atau di tempat nomor
2: nomor ju.
1: Alright, ragu di tempat nomor ju bersama dua Valentine LS atau bersama dua Lina Zero cinta kajon kajon.

0: Ingan oge bakat beragu, ingan oge bakat naik lagu, ingan oge bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email, nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Pengedia ino, yang mesti ngisi dia borang pimitia, sentod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ya, sama-sama satu paket, industri, music auto.
2: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
3: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

penyanyi Valentine LS dengan Ragu Dadan Cinta Kajon-kajon Ragu Ino Rabu ni topat setopat nomor 6 minggu lepas ke topat nomor 7. Jadi bagi ingat lagi pagu lagi kedudukan Ragu-ragu dan carta itu ketubuh dan ngundi Ragu-ragu dan carta itu mahku nak di Facebook dan Masa Adin ingat boleh start ngundi ya. Jadi mak Kajon-kajon ingat boleh selagi ya asal mogi adon luar dan Facebook ingat boleh terus ngundi Ragu de Muno ya. Alright, jadi dalam pagi itu aku kada biasa sadik saja dalam studio pada hal sebab kadang-kadang DJ Jess yo adinanya yo okay, bertugas naik tugas di Bokon jadi mungkin no go obok sawak kali aku sadik-sadik dan program carta pada Deboni sebab program itu memang ni saja ya lagi yang dua DJ Jess akan molot bersama dua aku. Alright, jadi selepas program carta titik ingat akan bersama dua DJ Linda dog pukul semong 2 tengah lalu kira program itu buat kira pukul semong di pagi itu. Alright, jadi terus dengan Ragu di tempat nomor 6. Alright, Ragu di tempat nomor 6 minggu itu Ragu penyanyi Melton Joneng Ragu dalam jerak yang pimoh mak tiap pimoh untuk berbalik ke dunia reality tiap terus bersama dengan di carta lagu-lagu budaya.

0: Small Nogres Juara. Itilah Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kembut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Dua siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joka di Calta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Calta Lagu Bedoyo. Evolusi Music Auto.
0: Ya, Calta Lagu-Lagu Bedoyo bersama aku Josh Martin dalam program Calta Minggu ini episode ke-22. Alright, jadi Eno Jaya ragu di tempat nomor Nuam minggu itu ragu so Hamilton Joneng ragu dan jerak yang pimo the moh hendaknya rabu kedudukan ya ragu Hamilton Joneng so tempat nomor 4 minggu lepas ke tempat nomor Nuam ya bagi peminat-peminat Hamilton Joneng mak gombut ngundi ragu Hamilton ya sebab aku ngajit Hamilton pun lagi ragu bawah din tengah recording pakai sama-sama atau kajon ragu ni okay jadi dalam minggu itu atau lagi ni ragu dari apa puluh so carta jadi ogi ke ragu dari abah kebalot sana minggu itu ragu ki dari abah kebalot dari ki ragu ki dari abah puluh sama atau kajian selepas itu ya alright jadi terus dengan kedudukan carta atau ragu di seterusnya
4: nomor 5
0: alright ragu di depan nomor 5 minggu itu ragu berentak country dari berubah kedudukan Division of Sin rindu rindu sayang.

0: Alright, jadi ragu di tempat nombor 5 dan minggu ini ragu show Division Ocean, ragu dan rindu, rindu sayang. Si peminat ragu itu boleh kita mengundi ragu itu sebab kedudukan ia dalam minggu itu dah berubah ya. Alright, jadi balik lagi selepas CTT ya atau dalam program Carta Lagu-Lagu Bedaya. Carta Lagu Bedaya,
1: evolusi musik auto. Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik ragu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
2: Maka gantia
1: rakam lagu ingan ino. Doto dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ingan mesti ngisi dio borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingan dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama satu paket industri music auto.
4: Asok ramit kuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu so pukul semong dua turup ngarom nok pukul 6 pagi. Notap rumah radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.RTM.

0: bersama.
1: Ya, garam bersama lagi. Tak ada program carta lagu-lagu budaya atau beralih ke ragu atau di tempat nama?
2: Nomor 4.
1: Ragu di tempat nomor 4. Minggu itu ragu sekumpulan di Vipers. Atau berjoget dalam pagi itu bersama di Vipers. Ragu itu kira rabu ke? Setempat nombor taruh. Tempat nombor 4. Minggu itu terus bersama mereka di carta lagu-lagu budaya.

0: Raja Negeri atau ningat kedudukan carta atau seterusnya atau bahasa dia aku ningat dia si dia pergi di Facebook terdalam pagi ti atau pergi Nurul Atikah dalam pagi ti Rachel Marika dan salam se Kuala Pilah Negeri Sembilan ya. Selamat pagi kan duduk ngama purin dan pagi ti terima kasih sebab mau bersama aku di Radio YFM berdua ya apa tambah di Facebook dalam pagi ti. Selamat pagi duduk Nelson Tony itu nyasuk kupuk kau ih ti. Selamat pagi kan duduk Zimira tukang masak atau harap ia sehat ke dalam pagi ti. Harap nudu Peter Roger dalam pagi ti. Selamat pagi nudu Peter Roger. Selamat pagi kan nudu Mr. Donny Lim. You never walk alone. Nah, alright. Terima kasih. Nudu suap pada pengaji-pengaji dan support send message dalam pagi ti. Terima kasih nudu Zengan. Aku duit naik live di TikTok dalam pagi ti. Ogi subah aja ya pakai stegal yang ingin pasang sedang line internet tu sebab saya mempunyai dua titik yang menjadi bahat. Jadi aku dah lihat aku dah live Facebook dalam pagi ti rokat-rokat. Jadi aku paksa aku bertung TikTok lah. Right, jadi atau terus lagi dengan ragu dah seterusnya dalam pagi itu.
1: Nomor taru.
0: Alright, jadi jatuh sama-sama bidangdut dalam pagi ti. Ya, semua gelina sebagai jemput tadi mawah gawi ya, ke Bori ya dalam Saudi ya. Pakai minta maaf sebab leh dapat the Odi dek poya. Jadi harap semua gelina serami lah dalam tipu gawi ya itu. Aku pandang ia memang bogo peminat, bogo dingan lah. Dia maupun ngabang dulu ia. Alright, ragu gelinas, semua gelinas. Saya nak dud gedud goyang dangdut. Maat, serta penama juk, kita penama taruh. Minggu itu, tanya.

0: dangdut terang pagi ti ragu dadan dut gadut guyang dandut so sembuh ke gerinas. Jadi dalam pagi ti gerinas-gerinasnya mbak sekian lemah-lemah dah pagi ti pagi onundi amat-amat pagi dengan to midi sem selalu siji ya nang mandi blues pakai harap ta pagi ti ia di blues ya blues boleh kena ngio pakai blues mandi blues ada dapat sebab onuti hilang dudus bungas dan setiap minggu selamat pagi kan duduk pada tinggal-tinggal tu di sapa kan ni dah masih lagi bersama Doto daki-daki si jengen ogi dua aku ningga Rami Gawi atau nyoba lagi pasal Rami Gawi ada yang pagi tu dan kudu-kudu untuk dulu lepas atau ningga ogi nya odi ke negara jiran tu Madi Hayu atau di Kupo Babang pun ogi Gawi ada masa no aku ni ingat cukup-cukup nang Rami ke di Kupo Babang joke ada nangnya siga dah berada mula ogi okonsit lah satu ngotok pakai Deboni atau masih ke sama-sama berdaya music aku di Kupuan sama ke doh pakai Sina tetap sama ini oleh identiti atau sama berdaya sama bibau ya alright sembagi kan udah Simoni Karong dan pagi ti atau lagi Zack di Vipers ya. Dua pada tinggal-tinggal tu di okay, live bisa merau tu di Facebook WFM berdaya Pak Maru oleh ingin message dalam pagi tu terima kasih sebab ingin mau moyak masa ingin dengan program carta atau lagi semuanya naan dan ingin atau secara live adin terima kasih dulu saya ingin harap pokok lagi ni ada tapod bisa merau tu saya ingin kedudukan lagu-lagu atau saat episod carta lagu-lagu berdaya alright jadi jak tu sama-sama tinggal lagu di tempat
1: naib juara.
0: Alright, ragu naib juara tu dalam pagi ti. Dari berubah kedudukan masih lagi abang kaku dah Eliza Suzina ragu di adon Jobeng.

0: Ya, selepas kudu-kudu minggu ragu Jo Bangso Suzina, Eliza Suzina masih lagi binaan di tempat naib juara atau saat kudu-kudu minggu tiap depan mukudu sidoh ya. Start so ragu sebelum Nina ngidio ragu juara atau dalam pagi itu masih bogor lagi ragu-ragu bukan pagi ya tetap gah di tempat kedudukan naib juara. Jadi haraplah para pengundi-pengundi ragu Jobang sama-sama atau ngundi lagu ino ya. Alright, jadi lagu ino ialah obuah nulis dua obuah cipta original lah. Ada Peter Augustine dua lagu ino mau translate kang sina bisingai da odo pe Eliza. Ya, jadi tanya nudo Peter Augustine sebab naik lagu dia cukup nang rancak dua cukup nang aninanya nolik otin ya rentak bau. Alright, jadi dang pagi ti atau ogi ragu bau, watina ogi ragu dari abu puluah. Dan so carta minggu itu ragu ki dari abu puluah, ragu ki dari abu kebalot dan minggu itu ogi ke ragu-ragu dah selalu ingat ngoji bahasa gawe ya. Ya ini nanti sama dan enggak ya. Alright, dan pagi ti atau terus lagi ngojit lagu juara atau osi lagi debokon baik itu lagu sekumpulan rock pak gitu ya noja atau sama-sama dan ngojit teaser sketsa dan pagi ti ya.
1: Ha atau nosak dia pilih juang tahu lu setengah orang ti ya inyo obuak dari patu atau dia betulak motor ti nak pedawan dedek muno pakai pek bola semua kilo tong itu gentungang.
2: Eh, ino nang nyang jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti, do lihat ke kalau turang toka aja nih. Muh le matoka ti oma, bat lagi ino. Dal pokut cukupnya mau nap me.
1: Ku cek dia, cukup ke dok ke kota budi pri pro limo ku. Aduh, muh obuak tiya. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
2: Ah, kejap lah, kejap. Deh, dah ke sebek duit ke teh. Okey.
1: Wah, tobal mana bek duit mu noh. Be patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih noh. Muak ge ogi nya de bayar tambangnya.
3: Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi de joka tapo de pakai da nya ada kaku si je. Nyaa dapat tapod pakai MyCard nyar bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapod oba dakwa delibo atul 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90 dan puat hukum duit nog RM25 atau jail nog tarusawa atau suak duo hukumino juara.
0: Alright, jadi juara tu masih lagi kebelahan Mezzavos dengan ragu dan Diet Rock, Diet Metal.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik ragu. Ingan ogi bakat nulis ragu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam ragu ingan ino. Dotada pakai email nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Penyedia ino ngan mesti ngisi dia borang timitia santod lagu ingan. Pasal moro pas ragu ingan tapot kai main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hato paket industri music oto.
3: Carta laku Bidoyo, evolusi music oto.
4: Alright, jadi buat ino, kedudukan top 10 carta oto saat minggu itu. Episode ke-22. Jadi harap ingat start ngundi lagu-lagu dulu. Mogi dan Facebook aku jauh kuliah kebalut selepas itu lagu-lagu diselamat. Minggu itu Pak Gede nah jatuh sama-sama dia ngojit kedudukan top 10 inoh pari recap kedudukan carta atau saat minggu itu.
5: No more small.

Okay, jadi kita saja program carta atau saat minggu itu mak kumpul minggu baru dapat lagi atau dalam carta itu dua ada nangnya atau ninggal hari ya lagi ragu di supiah ya atau sebenarnya ogi ragu di selamat ragu nyalu so mekis ragu masuk berayo jadi cinta Krishna Duhavi total bersama the seal cinta aditaya ditayan Nico Rodney ya masih selamat sementara lagu Solai Penny lagu Janda Sambuh boh terpaksa berkadi sebab maju sidoh tapi ada undi paling kurang dan carta ya. Alright, nukiti sejak program tosan minggu ti. Terima kasih nudu saingan nembo moyak masa ingan bisa meroko dalam program carta. Dua aku akan supi ingan tiak dengan pencalonan Pak Uhoto minggu iti. Dua berapa lagi minggu bawah papai? Aku Josh Martin. Jadi atau bersama dengan ragu pencalonan Pak Uso Nazri NJ mutuwi deh ngajit ragu Nazri NJ melalui dan carta ya ragu dan ambah kai si barang. Bye-bye.

0: Sina, ni yang aku dia Sina. Ni yang kata dia. Aku lihat Nitris dari bawah batu itu. Wow. Kat Nitris dia. Ni dua tahun.
1: Wow. Tak ada orang. Wow, lakitnya. Dia mau drift terus mau datang. Wah, tak ada kuya ini.
2: Woi, mas barang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman lumut si jadi daun ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja nak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sekosi, kirim kan barang depule mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sibil kuat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tetaran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau nampainya dah susah.
0: Nene. Aku lihat subasi dah, jajah abang ketam tak di subah dah.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan juga.
1: Eh, bodoh. Mau itu tetap ni nang, dah sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah muda ni agak-agak.
3: Duh, aku orang kena ambil barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Degut i.
0: Anti bodong. Anti bodong ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni paksa tempat itin pun wak dakian ya. Betul dat dah dek best. Kau dah pasang mana?
1: Puan mu sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui muruku. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas in. Eh, aku benci.
0: Blub, ayam kena bohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon, Tejah. Blub. Tejah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biuuu, kaya. Mon super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Tata, sekiranya bogoknya orang rati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun nak katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyebab otak begiuh depan dep tu.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikir, robi bogo trafik. Duoh makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

Okey, semakin lagu gawai kita bersama dengan Vivian C, Noel Jackson dengan Owen Rami Anu Gawai kuat nama kepada 25 Amin dan Terpas Pickles mengini berupa pagi. Masa lagi kita habis segmen yang dengan Tiaren dan berupa pagi di Siti Mahi No. 6 2026 dengan DJ Tak Panma bersama dengan Josh Martin dan Bipol Crime Carta lagu Abidia ya. Selamat pagi semua. Bila kita ada masa lagi setia bersama kami dan baru pagi tidak habis segmen Ian dengan Diaren. Terima kasih Ahi kuan kita ya, sebab sentiasa milih YFM dia tentang sama-sama behavior the course mendua nerang mati dengan the masa jam-jam dan mengti kuan kita ya. Aku percaya hong bila kita dah megago dan dapur sebab kira-kira ni minggu lebih kuan kita ya. Bala adik kita kumisi sekolah jam pimaan balana. Biasa namaan pukul semahang, pukul pri berpagi kuan kita ya. Pak de pitagi masuk nuti balan meh nakih dengan anu sembungas sekolah kuan kita ya. Jamaan balan pan meh berubah seenca meh narang anu. Jadi jam-jam dan mengti aku percaya balan kita megago dan dapur. Nyidia pimaan, nyidia pinanak de narang anu siti. Masa lagi keadaan anu dah berupa kita cukup-cukup para kuan kita. Jadi bakal bertanya umat para dah habis kuantiti dah akhir. Kita sama-sama nyaga penyihat hati buk kita. Okey, terus dengan lagu pibol kita dah berupa kita. Sembari kita mulai kerja-kerja dramin, sembari kita mulai kerja-kerja ada opis ataupun dah masa itina bila pika-pika kita bisa mengalami berhibur bisa mengalami dah habis muto kah ataupun dah pita-pita saja kita ada dah masa itina. Sekejap terus kita berhibur bisa macam challenger berubah.

Okey, semangat lagu masa biyong taruh dari abdi kerana mengapa kita perlu minat pasal kals mengini berpagi dengan bagi bila kita ada abis panu kapi-kapi sajak pinju kita ada berpagi ti sama-sama kita nyaga penyelamat kita dengan harap kita sampai dan tempat tuju kita ya tapi kita lebih panggu tapi kita anda lebih selamat lagi lebih lagi bila kita ada mungkin tak jam-jam dan mesti ngumit anak na mari sekolah ataupun ada lagi tak ngantet anak na mun sekolah ataupun ada bila kita ada mungkin ramuhun kerja bagi dah shift wang narang anu timati kiki mah kita ada abis pandu kita sama-sama kita nyaga penyelamat kita sama-sama kita nyaga penyelamat inya ada sama-sama nguhang jangan bahas dengan kita lagi. Okey, terus dengan lagu pibor kita dah berbagi ti. Ada cingin lagu masuk Jimmy Will bisa mengenai Wendy Eva percaya dengan cinta.

Okey, semati dah lagu Joget Rami Rami masuk R Roger dengan nanti berkait dengan first anniversary Gina Senche bagi St. Augustine Paris Mambong. Dari Renato 26 Mandoburan 6 Siti pukul 6.30 de Ani Buah Hotel Timegah de Kuching ya. Dan Martina berkait dengan program penyemut ulang sawak, jamu ulang sawak ya. Sebunga sekali bagi St. Augustine Paris Mambong. Dengan selain masuk CN lagi, macam-macam lagi aktiviti Dok Natur. Mungkin ada tengah-tengah kampung dengan Natur Rami penutup gawai. Ujung minggu setimati ingin menik minggu ya. Mesisak nik minggu rimpas penyemut gawai. Aku percaya hong kampung-kampung. Dengan atur Rami penutup gawai ataupun mod kerasah kawan kita menganipan sama-sama kita nyaga ada kita ada tempoh kita ngatur Rami sebarang Rami kawan kita ya. Tempoh kita mari ne kampung dan tempoh kita ngatur bermacam-macam ping Rami. Sebab kita macam-macam keping agah kawan kita ya. Kes jaran, kes sahu lagi. Jadi sama-sama kita nyaga hadap kita dengan masalah lagi. Dan tempoh kita bitan nekah ataupun ini saja pengatur aktiviti kita. Rasa taya berlaku susu sekarang, berlaku umat pahit kawan kita ya. Macam-macam lagi lah perkara-perkara ada perlu tumit bahat kita. Dan tak sama-sama pijuho masa berlaku perkara-perkara ada kata terpaguh mangka bala kita. Okey, terus dengan lagu bibur kita ada pagi ti lagu Gawai Ini Sarawak.

Okey, di kata di saya segmen yang nanti hari kita dah berpagi. Anu Nik Siti dengan pasipati pukul 92 narangan dulu. Kita terus dengan Mira FM. Dengan YFM dia dapat lagi tukar pin pukul 6 kami timati dari segmen dengan Chong Puta bersama dengan Pingarun Ami Dabakan ya. Dengan senang aku, Lina Cagai mengucap selamat berpagi, selamat abis dapur lagi dan salam Malaysia Madani. Dan semua bala keping YFM dia ya, dama bersama dengan aku. Kita taruh jam masuk pukul pre berpagi tu pukul 92 narang Anu City. Okey, dengan lagu pimangan kita dah bin segmen ni yang di arena berpagi City Colin and the Gang Fit Marino Him Sodang Sodang Sijak.

Raman Adapta kutung penyepuan nga penerang yang negara dikirta dalam segmen yang ngan diaren sok pukor prii isan-isan nek pukor semengduah yunanu YFM Bidaya gerak bisama.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan.
2: Men kucing nis marahan.

Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyep.

jak ledang, jak napak pare.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Dadahin sayo ngala Rahman talolim ya majuara Tuhan itam dang pesuk laan te dau ani. Okey dani hati gate saya do bulan 6 duman 2026 hati gate dau 1 ya. Ngedani hati peji dahik DJ Rin Haredo Kayan Miri FM ngejeloh program tam ngedani hati program ngelarah ngeluan dahin hapan. Okey apa nak kusenggeri tam tenang kenung ka ano program tam ngedawani ini ku semetang dun dengah kelo bakai-bakai ku alang kelengi Radio Kayan ngedawani ya. Hati program taman ni program ngarang lu anih napan dang tampa dang tam kelengi mato men pukul 22 atang pukul telo levi ya. Lahu dang ling tekah hitam kelengi ngajalo FM G kusung G puentusu dahin FM G kusung 6.G. Lahu mengkelo bakai-bakai ku hahin untuk kelo tek saya mengkelo alang teha ha dale hawang blessu ya men kelo alang teh ha hawang dale itam dang peji kelengi Radio Kayan tamani pakai radio online hati RTM klik tegu kelo teh payang pala page Radio Kayan ya teh link wa kungsi hinan tina kelo dang menyak na tua itam dang kelengi mato men pukun 22 atang pukun 6 lebih potong-potong dau. Lahu mengkelak bakai-bakai ku alang hipun hava ha kelas nei nang nei kli ada hik ngejeloh page tam ngejeloh live tam dang ka kelak teh pala page Radio Kayan kelo dang kunsi kenun ka dengah kelo hahino to kelo teh sayo kelo sang kunsi kelo lung kayat dau ka dengah kelo alang teh haitika lahu kelo sang kunsi alam kelo kuman si jaka ni ha kelo sang nei pekiva ku dang lim ka kelo kunsi na ngejeloh page Radio Kayan ya lahu mengkelak bakai-bakai ku alam teh hipun Facebook kalau dang kunci nak dahik peji ngajeloh WhatsApp. Okey kenakan lebun WhatsApp konti ini aku sang kunci nak men itam lim ya. Okey lebun WhatsApp konti hati kusung jiji telo ji saya kusung jiji patusu. Okey aku bahasa ngeluar kusung jiji telo ji saya kusung jiji patusu ya. Okey ini ku sematang dan dengar kalau alang teha pasen ayah ha kucing. Man kalau alang teha simunjan. Man kalau alang teha serian. Halundu ha bau ha tembedu. Ha asa jaya. Man kalau alang teha seriaman. Samarahan. Man kalau alang teha betong. Ha hino tua klote. Hati kini aku menitam itam. Mageh-mageh paget ha hino tua klote ya. Okey lagu alang buka alang santam menadi hati. Ji lagu alang kenan awan jiu. Lagu hudok pekayang. Kerana aku sengkiri tambah panjaki kelengi lagu alang kenan. Kerolan malai hati ji pusu halam pen aku kunsi ano program tam ngedawani.
1: Temah peji dahin kami ha Miri FM. Radio Kayan Miri FM. Ngabji itam.

0: ka?
1: Ba, uro nun imalik nan.
0: Yan ka uro nun, teka ok majamtok na abe, situn, dahin kulat ok nunan.
1: Nyat, nyat, nyat. Hini nerim. Inang imbeka na mang malakbeka na nalambaku nanan. Masih katakut kelunan sang tembetat na menikah ya.
0: Sayu ka, jino nak tawa apuya aku, lebak kelunan dini.
1: Nih, mang imku manunan kerang, lusi kajang kelunan kahumaya dini ya. Sidah kelunan jak nih milih ngawan dahate puyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahutek kelunan jak.
0: Sayu ka, asam susah kenap, kan ke kelunan lebak dini. Nah, tukai-tukai ini sayo berapa harga?
1: Piah-piah ni tam lawat hingga tuai tam tai abin hadui jiak dan tubuh usi mili jaka dahin ngaban.
2: Alam pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalam lakaya-lakaya ni tegu dah awi jemtuk nyeladawan ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alam nak kena bang jak tike na pickpocket hati anana to kalang antam nyinang kareni daman oanan lo marungtok gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kareni telem dalai-dalai ya.
3: Online radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

Okay na naman adi tampaji hati kelingi lagu alang kenang Carolan Mala ya tidak lagu nanti ugeri tam kerani hati tepat pukul 10:27. Okay pada pejalam segmen tam ngedawa ni ini ku senggeri itam te inang kenang ke anau program tam ngejelo segmen ngarah ngelu anda hinapan ya. Okay dan ni hati tepat pukul 10:27 ay tang sampaji hati kelingi segmen ngelarah jaki lahu men pukunji itam sampaji kelingi dengah alang pahmau men paun dengah Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Lalu hati tepat pukul 5 hati tam sang kelenghi. Akasih hati tam sang peji dalam segmen Dahok Dawani. Kenapa Dahok Dawani sagri tanpa kalai? Hati ji Dahok busak ya. Mengkelau bakai-bakai ku yang lengjam. Kenapa hati busak ni? Mengkelau lang tak hipun hawah. Ya, kalau dah matai kata Dahok Dawani, ngejeloh page tam ha radio kaya. Lalu kalau dah mata nak, ngejeloh WhatsApp tam ha konti ya. Lahu hati men pukun ji junang naai tang sampeji alam segmen Dahok Tangan. Pukun ji 45 hati tampeji alam segmen Dengah Kelia. Pukun 25 menit hati tampeji alam segmen Adat Asen. 2 junang hati tampeji alam segmen Dawani Alam Sejarah. Atapa kelong alang jadi te Dawani. Lahu men pukun 2:45 hati tampeji kelengi dengah alang Neman Hawang Dale. Okey, nonton anak program tam atau menpukun perudangan daw atang pukun telur lebih ya. Okey, saya belah daw dahin sayang larah men itam lim.

awi itam peji dahin daha alang na jangkok. Nunak to itam sang duan atau na bara daha. Itam dang bara daha dahin daha alang sayu, lemak, dahin bang tenuk bungat daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kelonan alang na jangkok. Awi kelonan alang na jangkok anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyerut lisun jangkok alang anak na anan. Jilahu tegu tekunan alang najakok haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katah na ika madat urung ka dahin ba ka ataupun action-action ka niken atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha. Okay asi dang ka maram jako ka ya awi empah ke tena jako ha ngawan behim alang am tek kelunan melai ku himah ni am dang tek lisun jako nunan ni tak dang bara dah jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara dah atau duan dah unak lo itam akasi dang kak am na jakok kak nanya aku ini kerana nalang perah asma melayok lama am dang tek disun jakok ni kerana nalang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jakok nunan dang lah kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mengnah na jakok laan awin jakok ni kahum jiak nak men batung tam jilaan

0: Okey, nama nak Aditan Peji, Hati Kelengi Lagu, Alang Kenang, Dana Bampak Lagu Dalai Sarawak, Hati Lagu dan Geritam Kerani Hati tepat pukul 22, telok puluh saya minit ya. Okey, J Info Menitam Lim, Hati Kusang Kusi Menitam, Hati Tekna di, aku pasang lu hati sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Bagindai Yang di-Pertuan Agong Alang ke Pulu Tusu Peringkat Sarawak Duma 2026 ni. Okey, ini sang dah naik hati hat Dewan Hapa Karangan Dewan Sukan Tan Sri Dato Arma Steven Kalong Ningkang. Okey, ini sang dah naik hati te Pulu G do bulan Atang Pulu Pat do bulan 6 Duma 2026 ya. Okey, lahu jakanin a tena kuri-kuri program sang dah naik menhang na hati te Pulu G do bulan tang pulu pat do bulan terhana pameran raja kita. Lalu hati dasana betong kitchen ya. Pulu telok do bulan 6 2026 hati megak tepukun Pulu G jihma dasana majlis kesyukuran agama-agama lain sengdana hat Dewan Panglima Rentap Betong ya. Tena pulu majlis kesyukuran sengdana tepulu telok do bulan 6 Duman 2026 ha masjid Jamek Betong pukul 6 lebih. Lahu hati puluh pat do bulan 6 Duman 2026 pukul 10 Junang Jihima hati tena majlis jamuan teh Hadewan Sukan Tan Sri Dato Arma Steven Kalong Ningkan. Hati malam puluh pat do bulan 6 Duman 2026 hati konsert rakyat Alang Matoh Menpukun Saya Malam Hadewan Sukan Tan Sri Dato Arma Steven Kalong Ningkan. Okey, mengkelak bakai-bakai ku alang melo jelang ha betong ya. Alah hawa alang tenin abis ani ji peluang alang sayulan atak sayu jatah dang inang lim pameran huina pameran raya raja kita alang dah natek puluh ji atang puluh pat do bulan 6 ya. Okey, nana ji informan itam lim kerana aku sang pahapan itam caki kelengi lagu alang kenan Deli Amira lagu tusah bakai itu sang peji.
1: Kelengi na radio kaya.

0: kenal waktu kecil.
1: Dalam kegiatan melengkapi yang
0: Nanyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dit. Sita kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai tu kayak anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak nanyon.
1: Berak dapat tu.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekabut. Amin tak kita punya andi ke. Weh semua nanda. Anak
1: empat tu ngeliat keliar mana.
0: Nanyon.
1: Dia payan tu tu di rumah tu dah pemaya tu.
0: Jangan tahu liu mak, mesti sebab mau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah. Mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik tu, eksen saya tidur. Sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu macam ni.
1: Kurintam ni nereh. Ubang kau tau tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kurintam dah.
1: Tak tau.
0: Tak tau.
2: Ayo, Yona, lasu lan tau jaru nak ni. Pedung ketek tu atak.
3: Jandang kanya-kanya biatak ni. Kayak aminan umegang dah. Gini atak.
2: Ata alam taki pa kete tu aga lasu daun ini.
3: Jendang selawan tegau taga adi.
4: Biar tam laba lagi tegu taga. Dahuk halaman ini neman Radio Kayan Miri FM.
5: Tips pa an mage jaka daun taga. Tangan dui atau tua menglalai dui atau kefen atau bisa nurepa atau alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengtesahna senaman alang bahat, dahin menglalek darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dang duh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Okey, nama menadi tanpa ji hakti kelihi lagu alangkenan Dennis Lejau lagu Urip Hudik ya. Tina lagu nang geritam kerani hati tepat pukul 22.50 minit. Okey, penjedahik DJ dalam segmen tam hati segmen ngelarah ngelu adahin. Apa lampah mau mata men pukul 22 atang pukul telur lebih. Okey, kerani aku senggeri ji informan itam lim. Okey, ini hati ji program atau ji hadu yang tak nak. Hati bayan sin tunai STR Duman 2026 yati ani mendaha alang terima sin STR hadale hudik ya ala MT hipun lubun akaun tepa MT akaun bank ya. Okey ani kunci menita mendaha alang melok ha zon tengah yati bahagian serikai mukah dahin kapit hati gate ujung minggu ani puluh telok do bulan 6 Duman 2026 yati gate do 6 ya. Langsung tai pala hati stadium perpaduan dalat matoh men pukun sayak junang jihima ateng pukun dua lebih. Okey lahu telang kedua senar tai pala hati hati Dewan Masyarakat Daro puluh telok do bulan 6 Duman 2026 hati gate do 6 ani ya. Matoh men pukun sayak junang ateng pukun dua lebih. Okey ani mengkelok alang meloha tatang abang akbasa ani ya. Wina mengkelok alang terima STR alang tehip Mtehipun nusi tehipun akaun bank atau palubun bank ya. Kalau dalam tay pala ngawan ni mengkalau hadau jaga kalau tay ni di kalau geri tiki kalau mengkalau hadau geri surat kanak lo ya. Jadi dah senang sang na urusan maoklosin nanti estin STR ni. Okay nana ji informan itam lim. Info yang kedua sekusi menitam. Ani hati anau duktun madang. Alasan hati pala migu. Ani hati gakte jima duci. Atang 22 bulan 6 Duman 2026 ya. Aku sekusi men bahagian miri una lo. Hati gakte 22 jima hati pitan 2 bulan 6 Duman 2026. Hasang tai pala ramudu. Pada jihima. Lahu hati puluh dua bulan enam Duman 2026 kata dao telok yang tidak sangtai pala long lamai pada jihma pada lebih dah sangtai pala long banga. Puluh ji dua bulan enam Duman 2026 kata dao pah dah sangtai pala long sait ya. Hati pada jihma puluh dua dua bulan enam Duman 2026 hati kata dao lima dah sangtai pala long keliat. Okey, mengkelok bakai-bakai kui, mengkelok tamar, mengkelok hinak, mengkelok pidu pikir kui alang teha, tatah ngavan, alang akbasa ni di hadir kelodang teh pala. Hui nama kelok sang teh ala ubat ka, sang teh pesuk duktun ka, sang metang marung ubat, alang kelok teh tika, ya kelodang teh pala ngavan-ngavan alang akbasa ni di. Okey, kerana aku senggeritam, papa ngarajaki hati kelihi lagu alang kenan Diana Nini, lagu pasi selep. Lalu dah pintuk mitam lim, tepat pukun jin itam sampai ji. Hati kelihi dengah alang pahmo menpaun dengah angkasa puri Kuala Lumpur ya. Lalu men pukun jin tepat pukun ji 15 minit, aku senggeritam palo pejoh alam segmen tam, segmen dahok daw anihino aku senggeritam. Pekalai tek dahok busak ya mengkelo bakai-bakai kue lang kelengi radio kain hai. Jaka ni mengkelo lang jam kena keleti busak ni ya. Keledang matai kata dahok doa ni ngejeloh page tam ha radio kain. Lalu keledang mata nak ngejeloh WhatsApp tam ha konti lubun telefon kusung ji ji telok ji saya kusung ji ji patusu.

Gempa di Filipina, tiada rakyat Malaysia tercecas. Israel kembali menyerang Iran. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Kementerian Komunikasi Pihituk Kelunan Bangu Capaan Lawat Marung Dengah Ko Mengpelayang Dengah Aleng Ko Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahini Pun Tanggungjawab Dek Dengah Aleng Impelayang Dahin Imkusi Men Kelunan Habib Awi ikat ngenep jam tekan dengan hati lan dorepah kop deng pala portal sebenarnya .my. Awi ikat omeng lan dengan hati kop deng naleput pala MCMC ngejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya .my.
1: Larah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedol atang pukun telok lebih hak radio kayan miri FM

Okay, nuna naman adi tampeci hati klenghi dengah halang pah mau man pak un dengah angka sapuri Kuala Lumpur. Dah hoi tanam peci dalam segmen ni te jaka halang pihal ante dau jima ya. Okay, kerana ni hati tepat pukul 25 minit hati aku geri tanpa jauh dalam segmen tam ngedawa ni. Segmen dahok dau ani. Okay, kena ke dahok dau ani aku segeri tanpa kalai. Ha, di dahok busak ya. Kena ke arti busak ani aku sengkunsi nama tamlim dalam bahasa Melayu ya. Jata Melayu sang jam atau penai faham kena ke arti busak ani di. Okay, busak hati-hati nak pendek baran, cepat marah, diprovokasi atau pas melelah sebungat ha. Okey, nangkah reti busak ani di. Okey, empan aku sang kunci, empan aku sang bahasa kata-kata dah hodoh ni. Unalah aku sebelasa kena mengkelau bakai-bakai ku elang ni peji dahik. Dahin elang ni beju usu, dahin mau kusu halam ngejelo segmen dah hodoh ani ya. Okey, nalah aku sembalasa kena mengkelau elang ni nyemau, elang ni beju usu. Nyati menbakai tam, dah beli ke bajang. Saya kena menjongol, saya kena menggebringol Miguel, Mike Joey, Kitan Uban, Juk Imang, Ulau John, Bala Nanyi Taman, Lahung Dahin, Brangelina, Bungan, Bilung. Oh, tenang kar anak bahasa ni lo. Okey, saya kena mengkelabaki-baki ku alang ni peji, alang ni beji usu dahin mak uku suhalam. Ngejala segmen dah hodoh ni Hapes Radio Kayan ya. Okey, aku sembahasa kenungkah reti atau apa, kenungkah kata-kata. Dah hok doa ni halang kukunsi alaktai hak page radio kayan. Alang unak lo hati busak lan jam iha, melai lan iha bungat. Okey, anak-anak kata alang unak lo. Alang kedua hati jak et lan henoh kui, melai lan kunai busak. Okey, anak-anak hati kata dah hok doa ni, ngejala segmen dah hok doa ni ya. Okey, ini aku sembasa kata-kata alang baketa, alang utai, alang dak lo Hapes Radio Kayan. Okey, alang una lo hati alang neman baketam. Iha na Kitan Uban. Ya bara sayu ngedau DJ langkah kurin daha una di. Mengkisok dahin daha alang melai busak. Okey, nana kata na lah. Oh, ini aku si kiolun gadau. Lasu henoh Allah dau halusut dani lavat sayu maruk ageh dui atak tutak. Okey, saya kena menikah Kitan Uban lang ne kunsi kelun gadau lang teh halusut miri ya. Ating pejidahin bake-bake tam hapes radio kayan. Okey, ini ku sembasa kata lang ne men bake tam Ulau John. Ya barat sayu jima DJ. Ayo, kena ini ya. Melaku ika ke duyu busak lani busak lanka mengnuna na adu ya lebui kebayan dahim. Okey lah tena bakai tami gue lang nanyu komen Ulo John menih bara busak lan lake uyo anandi pa balu ala hat balo kena. Okey, saya kena menikah Miguel alang metai alang nak balas daho alang Neman Ulau John ani di. Okey, alang ketelok hati alang Neman Baketam Elisia Baun. Okey, ini teh dua kata halak teh ini habara melelelan iha busak awi itam duan iha. Okey, nana alang Neman Elisia Baun alang kedua mengtai dahin daha busak nan pesuma kuat panok deptinan. Okey, nana hati lang Neman Baketam Elisia Baun ya. Saya kena mengkelah bakai-bakai ku alang nanya mau ngejeloh page radio kayan alang matai kata dahok doa ni. Okey, alang bayar loh aku sengkunsi hati alang Neman Baketam Abo Lovely alang nyamau ha WhatsApp konti. Okey, aku bahasa nama ni Tam Lim ya. Bake kui nyinang-nyinang mengim lalek busak nuna nusi sayu jam na ita inang nai-nai busak nunan pa entai na a ujung-ujung sa nai bungat lan pa ika nai la a tai na a ujung dalo alang hak be are pa em kaseh nai pejidahim la an avenika melai nai busak nunan. Okey, nana halang hati kata dah hodoh ni halang Neman Baketam Abo Lovely. Lalu ini hasang akai lagu Jaji Kui alang kenan Rosena Urai. Okey, saya kena menikah Abo Lovely alang metai kata dah hodoh ni ngajalah
WhatsApp tam ha konti ya men kalau bakai-bakai ku alah semetai kata dah hodoh ni dan kalau kau mata nak ngejelo WhatsApp tam dan kalau mata nak ngejelo page radio kayan nanti tanah hafan aku sang kunsi nak dahin balok bakai-bakai tam alang kelengi radio kayan ha hino toa dote cagani. Okey, kali ni aku sendiri tam hati kelengi lagu alang kena Ezra Music Livang Te Uma Aru menunin apa lo ngepnu penghakai bakai tam abo lovely hati lagu alang kena Rosana Urai Jaji Kui men itam lim berjalan ke radio kayan Miri FM.

0: boleh atak kenan silo kawit ni. Nun na jam na atak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte leba au gula alam atak upi ni kere, mamrana boleh ni.
1: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale leba duan kat de kurim. Teka ni, uak nah liang-liang na atak. Imbara pa emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran na atak upi ni kenak de ah. Tete ni do.
0: Dan nak pitok sengna aja ita ni umale dui ya tak gula lebak mi liang nate bas kate
1: tipong u nate tipong dang nate masam-masam pikak ni jang ka takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
0: aku hinang tudak ko ni sayu ke jam tudak ko ni ho biasa kan ni gak aku ite meda rumah aku dalam deh ati ok gak urok belada ok teh banit om sayu kena jima duji om sayu nana
1: ada tipong dap lo ku hinang tudak kena
2: jibulan o anan
0: silo kawit oh silo kawit jina ni ketek deh oh silo kawit
1: nun deh tipong nun deh
0: aku baru limo mobat itu marah semunang tudak kui aduh nuk ni susah kena ku
1: entam kurang gula kalem ket pengumuman. Man akui Lorita Danuhat, Radio Kayan.

0: ngelara ngeluan dahin hapan
1: pakai FM G07.7 dahin FM G06.0.

0: Okey, nana menadi tanpa pantai dua lagu. Tidak lagu yang geritam kerani hati tepat pukul G 32 minit ya. Okey, di info menitam lim empayan aku geritam pecah alam segmen dahau tangan tam. Nyati 20 pitan atang 32 bulan 6 duman 2026 katai 21 dahi 22 dahasang buka kaunter pelesak senapang dahasang kira namaring lisin selapang 2026 hak daerah beluru ya. Okey, ni sederhana hati mata men pukun pitan jihima atang pukun telur lebih. Okey, ni hana jihadui alang nemen upis daerah beluru dahin ibu pejabat polis daerah Marudi Cawangan Perlesenan dan Bersejataan ya. Okey, ni sedana hak upis daerah Beluru. Okey, mengkelak bakai-bakai ku yang teh hatata ngawan dalam Beluru adalah hafah lang teh ni mengkelak lang teh hipun selapang. Jangan kalau dong teh na pelesak selapang kalau ni dahin yati na maring ya. Pakalui maring lisin selapang 2026. Okey, nana lenggak teh 20 pitan atang telok puluh 2 bulan 6. Lahu hati tek G 2 bulan atang 2 bulan tusu duman 2026 gate do telok atang dopat ani sedhana hak upis daerah Telang Usan lahu anilah ji hadu lang pihak lokat di hati hak sengna plesak dahin dan maring palimaring lisin senapang ya. Okey, mengkelau alang bakai-bakai ku alang melok hatatah ngaban ani ya. Hati teguh kelau sang tegeri selapang kelau ni tai pelesak tai nalang maring mengkelau hadau geri buku lesen asal dahin selapang kelau peji dahin dekat kelau tai na pelesak ni lahu nusik kelau dang tai matan wakil kelau batung kelau sendiri alang tai teguh arang kelau alang tai haanan buku nan kelau sendiri alang tai na pelesak selapang ani. Okey, nantana hati info tetuk hari pelesak senapang alang nemen daerah Beluru dahin Telang Usan ya.
1: Sebagai taman hinan, mesti tam terlibat halam pendidikan, halam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nombor G, itam mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak duan dahin dah, duan ngelmah dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinan ne, alang main peranan, alang penting lan, tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu imna ngedone, nunaran guru alang iminat lan. Abin nun kak minat ha, kentak menanak ta. Itam mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem, jani kemduan, mele ketok, takut gaya anak. Mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat te meteng, nyinang, tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nan. Anak nan ta hinang. Lang ketelo terlibat dahin persetuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne serah 100% tua men guru nyau hinang anak tam. Anak jan marong. Itam mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam. Tentang bariak anak tam, tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, itam mesti terlibat dahin report kad dah. Perkembangan dah halam sekolah dah. Markah dah. Kuri mata pelajaran dah lang anda lah. Anak mata pelajaran lang avan dah lemah. Anak lang avan dah mahiang. Angkloh hinang ji anak lon. Lebak taman hinan alang janjam. Kuri mata pelajaran, kuri subjek langan anak na lah. Abinu na tide, abin iha jan mengambil berat, abin iha jan metang, abin iha jan terlibat dahin report kad anak na. Dahin markah anak na. Anan jan tendang nanunan. Anan kelang ji tabiat lang jak menyokong dari tong be. Tong be ni lang atak jak lang tabiat hitam orang ulu jan tendang nanunan te anak tan. Nabi anak tan ni hana ji harapan itong tak mati halam beng ni anak tan ni. Anan lang antak menggunah jima tugu tak kumuku tugu tak berjaya. Lang kelima na menjam kurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Reti nak nana masa sekolah ini masa alang seronok, masa alang sayu, mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam, tiha perpustakaan, dehinda. Tiha nyinang wayang, dehinda. Tentang pendidikan, dehinda. Tiha internet, nah adui kreatif, dehinda. Awin sekolah ni, lebak stres. Tiha pitam, muakak, antam, tabah apa stres dah, manok dah. Jenulana dah ikam sentih sekolah, kena awin upad hatu sah alam sekolah, nyaman pitam, taman hinan manok. Baik-baik nunu, baik nurenuti dah, jak mendah. Anak jen sayu, itam mesti terlibat dalam sekolah dan ini.

0: Bua libu, bua baduk. Pesun-pesun lima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk. Dui kupi ramli aring, naikah akui ngapaya. Kelenghinah radio kayan, putung-putung dau, manpukun peludua ngedau. Atang nam lewi, sayu kenap, man akui jengo, man usiang.
1: Okey, dunia naman ada tanpa ji. Hati kelengi lagu Alang Kenan Jerry Wan. Hati lagu Uripku Imnanya Mungkin. Okey, pada perjalanan segmen tam leviani. Aku sang kunci hati ji informan itam lim ya. Okey, ni hanya ji program atau sumbangan tunai rahmat counter hak. Anda buka ya, mendaha alang te semeteng marung bantuan tunai kerajaan STR dahin kaunter hasil sengdana ha kaunter Sarawak Service Upis Daerah Sarikai. Okey, ini sengdana hati te Dani, saya ada bulan 6 Duman 2026 dahin hati 22 ada bulan 6 Duman 2026, 24 ada bulan 6 Duman 2026, 26 ada bulan 6 Duman 2026 dahin 20 pitan ada bulan 6 Duman 2026. Okey, dan ni hati mengkeluar alas satek teng marung STR kalau sana rayuan kadang lim ka kalau tai pala kaunter alang anda ha buka ani ya had upis daerah Serikai ni mengkeluar alang meluah Serikai.

0: Okey, nana menari tampeci hati kelengi lagu ala kena tangan pahala mipang lagu aku tangan ya. Okey, kerana hati tepat pukul G 46 minit aku senggeri hitam. Nyati pecah dalam segmen tam segmen dengar kelia. Okey, dengar alang unalah hati G dengar alang nai menbetong hati sekolah menengah kebangsaan SMK Saribas. Alang ngalung sejarah nak tersendiri tidak hadadib juara ataupun alang menang lim nak men panau joh gawai daya peringkat bahagian betong 2026 alang anda hak nak 62 bulan 6 alang lalau dia ya. Hati dalam geri uli sin peraih si hati sin tunai limna hati pulu libu ligit piala pusingan dahin hadiah iringan tajaan Pepsi. Bermanan SMK Saribas lahu kira nebara ugek dulu ni menu dulu ni endahat nebara jadi menang alam anugerah ketijan pakai pakaian terbaik dahin johan men kategori C. Kelih apa tuntuman alam dahana Dewan Panglima Rentap Betonganan hati melavin tek 2002 atu klunan alang nepak dahin tek 32 kotijan alang sakdap ya. Lim kotijanan ini di unabara adat asen dalo ngejaloh pat kategori alang unda alo anda petading nyati ngioh sektor dahin peringkat institusi. Okey, alang pelaung haduani hati lubun dua Menteri Belia Sukan dahin Perbangunan Usahawan Sarawak Dato' Gerard Rentap Jabu. Lalu nepah haduyani hati Ahli Parlimen Betong Dato' Dr. Richard Rapu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kalaka Muhammad Duri, Adun Kerian Friday Belik, Resident Bahagian Betong Datu Richard Michael Ambunawas ya. Pengerusi Jawatan Kuasa Indo Carnival Gawai Peringkat Bahagian Betong Leo Tony Dahin, Pengerusi Jawatan Kuasa Perarakan Gawai 2026 Andrew Emparan. Okey, nana hati dengah alang unalah dengah alang Neiman Betong. Dengar alang kedua, alang bayar los akusi menitami hati dengar alang naiman sibu te 250 laung alang nepa alang naiman kaum naan kaum peringkat umur alang ngioh program Aerodance Matahari Terbit Sarawak 2026 alang dahak naha stadium tertutup sibu dah halam de. Pengerusi Jawatan Kuasa Penganjo Bahagian Sibu Kong Siu King bara program anahana ala kira endahana Jama Okmik Ad Pengjam Mengkunan Bangu Tetuk guna nak jaga ageh ngejeloh na senaman kena eksersis alang melai dan hangiyo menkahum naan lapisan kunan bangu ya. Hati kuna ini kliah aerodance ni hanaji kliah alang te gabungan elemen music te na kira megih-megih batung alang kira lim kunan bangu siha kira umun ka doh ka lakik ki ha dang ngiyo. Alang pelaung program ini hana Boyston Hogtech Hui alang wakil lubun dua Menteri Agih Perumahan Dahin Kerajaan Tempatan Sarawak Dato Michael Tiang Ming Ti ya. Lalu alang nepah dua ini hana Konselor Michelle Lau Wan Ling alang wakil mengurusi Majlis Perbandanan Sibu MPS Clarence Ting Ing Hall. Okey, nonton hati dengah kli alang kusi menitam lim hitam dan peci alam segmen ni te jaka lampil an te dau jima.
1: Hai nun dengah ngelarah jaki men akui Widya
2: nun hadui ka aku Viviana
3: ini sama aku saya kenal
2: abin pak an peci dan nun dekan.

Taman Negara Gunung Mulu, nerepah anrana rin aran Taman Negara Mulu, yakna Jibusang Long Alangaya, hak Sarawak. Ayan tuan longanan yakna 520 kilometer persegi dengan Taman Negara Muluanan, au anlo arana ta'alam, tapak warisan dunia UNESCO, Teduman 2000. Taman Negara Mulu hipun urip tuan kayo uro dengan tulah jerak alang murid tak alamna. Jibusang tuan long alang pegan alang jas karik dan anpuya ket alang te tak alamna. Hipun lemah awan menklunan alang ikam tipiwe ngelarah ha atahanan menjamna panu tudak ngejeloh jahit kanopi mulu tino awananan dan naitam hani hinang urip tuan ngejeloh jahit aruna pat atu sayak puluh meter. Dahin jahitanan atna, lalu tek hang-hang larung kayok-kayok tuan ayak, alang tek awananan. Dahin jahit alang atak arulan hak usun tanane. Lubang bato alang tek hak Taman Negara Mulu, hipun jutana alang selap. Hipun lubang bato kapur, atak alang tening, dahin di alang pior ne mentuan nyemit, alang nak lentam bengka sayu. Taman Negara Mulu, jantua awan alaikam, an kelunan lebak pala, awan hak ngelarah. Bi ji awan, mendahak kerunan alang ikam, te ngelarah jaki, lap menhawan urip alang te tak alam pasar. Dahin ji awan alang hajak sayu, mendahak alang pahaseh, nyutok pano tak alam tuan. Taman Negara Mulu, dang anep pala pake bilun, dahin mendah alang ikam nak depna tak lemano dah dah dang limkah pake boat express alang leka men Kuala Baram miri ateng merudi wanan joreh dah tehak Taman Negara Mulu. Bi alan alang putah sayu yak dah pake bilut.

Odi Marudi. Okey, menurut datang ngapan anak hati dalam pukul 6.50 minit jima hati dalam pesuk dah alang telefon nanti barah inok gah ngapan nyipa anan hati ha alam kabot kasut ha amin anan ya. Menurut hati pelasa dalam udang takap nyipa nanti pakai uvung bomba empain dah ha takap balik kira sini ketek dah ha tolong anan gak ke jarun operasi ani endah ha anau ya. Kira jaki kira hana nak kira dalam kurkri minit ka kalong dah ini. Okey, hati menunin a. Okey, semen ohanan peralonan dalam men pasukan APM lekat uli men ngavan anan hati pukul tusu 6. Okey, si ketusu 5 minit ya. Lalu APD merudi nangan kunan bangu jam mengkelosang takap, mengkelosang gem sendiri tulan-tulan alam bisak nuni. Teguh kalau pesuk nakah, kalau indang nakah, pelalau kalau pahabung hindah ala pihak berkuasa ya. Nabi pedong tepa nyipa ni pa tek ba. Tek kalau bisa, tek kalau am bisa. Teguh kalau am jam nyipa ni bisa kan usi bisa kah lebih sayu kalau ni perhalau telefon dalam pihak berkuasa. Nunan patu kalau indang bayak kah kavuk kah ya. Teguh kalau takut senginang segam nanti telefon tu. Jumpa dah halang tek uge dah tek halang tek uvung-uvung hati nah hadui dalam. Okey, nonton hati ji dengah alang naik menakui kerana aku sampah panitam jaki kelihat lagu alang kenan edut nipa ukna dengah menakui menunah oleh aku sampah panitam alam segmen adat asentam ya.

0: Hati kelengah lagu ala kerai don jimpa ukna dengar kamen aku ya. Okey, kerana aku sembasa hati teji kata dahok don ni alang baketam utai hapes radio kayan ya. Hati dahok bis bisa men ade ha kasih busak kasih ya. Okey, hati alang nemen baketa Wilson Marang Malang ya. Wilson Marang ni kata nai teh ini jukna aru kenapti menglale busak kena ini ya. Saya kenap manika Wilson alang matai kata dahok doni ngejelo pes radio kaya lalu mangkala bakai-bakai ku alang sang matai kata dahok doni dan ngelakak kalau matai nak teguk ku mahabah basa nak jasi DJ alang kerita malam segmen alang kedua sang basa nak kunsi nak dahin berkelo bakai-bakai ku ya. Okey, kerana hati tepat pukul 20 minit aku sang keritam yang dipejok alam segmen tam segmen adat asen. Okey, ini aku sang keritam yang hati kelengi tekna alang neman siong aning hati tekna asal nado bulak murib ha asap ya menitam lim lem unin ah. Palau tam kelengi ji sape alang kenan Kelvin Donet Robin alang menang single sape regatta belaga 2023. Saya ngarah men itam lim.
1: Oh, aku sapa tirai WKK kalau ndo ndo jao lulu anda ilu lima long lulu juga lima mendung.

tidaklah bangun. Tut dalam jima pangkalnya Olanda dalam masa usun unana tahun dah barang makunan lembah dalam tukung jongo dengan ton namai panakalunan dalam lawan itu tukung

Sudah, oh, dulu, malah nado, kurin tingang tido, nido tingang, pilih masuk dapat nak kelunan, abang hinatan, tido main.

to anda setat namu to telaten jungo kalau do tukung dan pe leka na kalau sabo tidaknya oh juga liman demi dina to nada na kalau halo ngurum apa yang kalau kap apa yang kalau ante dusun kalita pagalo do nina ni mata nando pude dina ton panona kalita ngamang te tanah ni do ngajelo alan ide jandara patingang tengah ni do tingang tile nada nak kalau tak si pangalan kalau dalam lawan nido tukung dan pe mutam nak kalau lemasap terawan kalau ante dia

nidada madang pode desnya ton antayang dinahinang todong alubang dan pe daplona gaya lunang umah tak doni baya kere nona na kuring kenap talang nakap doi daliliang ate dinya ton di kalapan pita jalaan urip ni debaya kere kenan palita manita kurim pusong tuba ni bang puli mati dinya ton jinun pita sang saka ita sang lega mandaleh anta tide mana ol hunge tak jatua nita ane halong leda ni do halong hunge dinya kuriduman buah ni tak teh lasa punya ni do usan mure jinun tak teh ado tak daleh tahaul honge dinya ton danganan na kui duan do kui bara usang uhe barai tak lengka mandale enta nesol halem masap uleh

Jadi men kalau nyama langipun minat atau apa belia langipun minat sama min sape atau memang min sape lan atau memang hamal min sape ni kalau mesti lebih giat lagi belajar kalau mesti konsisten dalam belajar min sape ni. Habis sape ni kita

Ya, dalam segmen adat asal tamat di dalam kepeji kelihi tekna alang kenansion aning tekna aksal nado bulak murip ha asap dan hinati ji sape alang kenan Kelvin Donet Robin hati ya, menang men single sape reketa belaga 2020 telok. Okey, kerana ini hati tepat pukul 2.30 minit aku senggeri tam hati pejalam segmen tam lebih ini segmen lung alang jadi tedoni. Okey, doa ni hati gate saya do bulan 6 do man 2000. Okey, si ko pasang lu hati doa ni. Saya do bulan 6 pelupitan tusu puluji upacara terima kapan MV Bunga Okit alang pelongnai hati yang amat bah berhormat Tun Abdul Razak bin Dato Husin Perdana Menteri alang ko pasang lu hati ha Port Swettenham ya ha Selangor. Ani hanaji do alang bersejarah mendali tam David MV Bunga Okit ni hana kapan alang alang unaloh hipun pelitah Malaysia enda haju hadi peji dahin pelitah ji pun ha ida peruntukan peruntukan mu muhibah yang nyodho atau terjadi tehang dua dalek teduman pelupitan 60 tusu ani alang maju ataupun alang na kapan ani hana Mitsubishi Heavy Industry Limited alam darah puluh saya bulan lalu hadu terima kapal ni hanaji tada alang mendalitam hadu tengayat pelitah terjaga anan sangkira matuh sengioh ataupun sang masuk alam industri perkapalan dunia ngejolah pertubunak Malaysian International Shipping Corporation MRSS haida pengurusan MRSS si ya ni kapan ni hanaji tabah halam berguna mankira hadui panopiwai pelayaran timur jauh dahin Eropah. Ok nana hati long alang jadi tedau ni hitam dang peci alam segmen ni te jaka alam pelan tedau jiman.

0: Kering, tak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya.
1: Me, jai ke? Perah nun hadu?
0: Perah lara mamu kak kurin dalok bajere.
1: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kui dua nihak nyihu namai jina min dalok nanti. Ngelugup to lohap dalok didu.
0: Ayah, aku pa darah amayau hamak pasu kulahu. Tak ku jak kering.
1: Nan, tak im ngepang na lalau. Utek na kesre. Men kelo alang kelenghi tengah rangkawak ni, ukelo ngepang celi jina min kelo ya. Alah puluh minit, alam jimigu, resak celi jina min kelo, bahitek ngawan hamuk na kelo. Tiap-tiap tam labat perah benji. Dahu halaman ni, naiman kalo Radio Kayan Miri FM.
2: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Okey, kerana hendak tepat pukul 2.40 minit, aku senggeri tam. Iaitu pejalan segmen tam leviannya segmen dengah alang nemen hawang dale. Okey, dengah alang unah loh sengkusi menitam hata. Di dengah alang nemen London ya. Tino te tanah tegen ayana hati 5.2. Mektik tiut alang metek. Atau palang jadi ha pulau Iboya. Apa Elvia Hagrid. Alang unah tanah tenyu ya. Ni dah khabar alang nemen Arnadolu Anjashi. Hati tegen alang unah alang ayana hati 4. Saya mektik tiut jadi pukul 22.50 saya minit belah dau hati jam dah hiti ya. Kira-kira hati 6 kilometer tepala selatan Ngavan Prokopi hat tengah Elvia dalam nah hati 5 kilometer. Tegan dalam kedua jadi nah lebih dekaya ataupun lebih tual an hati 5.2 magnitude anda haj rekod ataupun anda ngalung jadi pukul G 2 minit belah dau nyati tina tegan dan ada udang dang rasa ataupun noh nani dang tak rasa halim pulau ya dahin ateng ha ibu negara Athens. Tino tada tegenanan una tana tenyu jadi te jarun alan jeleng pasen bar pasen matoi di. Okey nana dengah alang una loh dengah alang Neyman London. Dengah alang kedua alang kusi menitam ji dengah alang bayar loh hati ji dengah alang Neyman Manila. Tino te lima lah ongan dah leput matai men u tana tegen alang jadi ha Lirin bangga hati tusu poin saya mektik tu alam meteha selatan Filipina hati ingin dah barang alang Neyman Chi pengawal bencana tempatan Agripino Dasera hati ketua pengurusan bencana ha general satu siti baradalo ni kira-kira ni alam dah menglan tahap kuril ong alang matai dahin tasa alang jadi hangawan anan ingin dah barang alang Neyman Institute Vulcanology dahin Seismologi Filipina tegena nanti jadi hati pukul tusu telok puluh tusu minit jih macam hati hati dani ya dalam na hati telok puluh telok kilometer dahin hak pusat gempa telok puluh dua kilometer barat daya pantai bandar Maisim hak wilayah Saragani hak pulau Mindanao jeleng General Santos hati tina te jeleng kira-kira hati tusu atau libu kelunan bangu alang melok hatatah ngavan anan. Lahun hati lupak alang bau anda hangalung jadi bau na hati 4 akasi 4 meter ya. Lahun te na anda leput te kuri-kuri amin alang naik kahum dahin alang na dah emtek karen ya. Okey tegada nanti anda dang dah rasa atang ha wilayah perji. Okey dan tuan hati dengah alang Neyman Hawang dalam aku si menitam lim itam dan peji alam segmen ini te caka alam pelan te dau jima.
1: Hai, mendengar aku Wawa menyanyi mas kering nah radio kayan ngelarah ngeluan dahin hapan men pukul 12 ngedo ateng pukul telok lebih pejin dahin kelok.

0: Nila Rahjaki, miat pengjam.
1: Te kuri-kurinaan barang alam pelute alam klita tam. Awi, cas telefon, pukun kahom kunah, jampe klita, tada segi telo keselamatan, payung, lirui peset dahim bateri, sedia atak maang alam butun, uvung maram apui, kit pertolongan cemas, jaket keselamatan, sedia sepetaya dahin uvung ngavan ngalui taya.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

nama Adik Tanpa Ji, hati pahapan kelihir lagu alang kena Jimmy Palikat, lagu anak kampung ya. Dino lagu nan kerini geritam hati melak 10 minit an ampayan itam sa mekep lasan tam ngelarah ngeluan dahin hapan tapat pukun telur lewi ya. Okey, menuju maha kelentuhan nabim program tamani upanau dahin sayu darah telur jaman didi matuman pukun 12 ngedau atang kerini. Okey, ampayan aku sa Mekah ladungan di men DJ ia langsung gerita malam segmen tam alang kedua ngejeloh program peji dahin keloh. Aku DJ Rin Mak Isa kenap lelan men itam alang utangan Penci Kelengi Radio Kayan Hamiri FM. Okey, lagu lang mekap lasan tam yang naji lagu alang kenan Bobby Laing, lagu Amai Men Itam ni. Pesuklaan, bye-bye.

0: Bye. Busy lah jam Kak Karin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lambarang akna ni.
0: Kenno nanando.
1: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tidak hanya hukui, masparan kui, koreumun kui lah hundak tayo lubun akan.
0: Nah, mau ini masam-masam, skamer si Anandu, kami nongkom lah dengan skamer kere ni.
1: Nusi, lana ni, ini nongkera, ini lubun akan ku ni, yang berarti sin masuk ke, nah, dalam matu masin masuk kan ni.
0: Kurido, oh Anan. Rin, seuki kado, janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nunutok ani aku rasa agak kamu aku pa. Tenaji hangun ani. Dalo bara im naji hadu ya ni. Tenasin dak ok aku ikrasin utung di lah aku nak aku yati. Ap nana tua. Tenaji hangun ani di ne. Padahal nak aku laan dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka uhan nandi pade nanda lo, si terlalu nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyu ayakui. Ak telefon, nusi dah nyu ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai kadi skema nan, nanu pekan pesa dahuk do.

Iya, mitam lem anu nani tama peji tala malaku lagu nak lo hai tala meklarah tala lebih ani man be hai tala kayana pemoda hok men RTM Mary. Oi tama peji dahin di jerin mana buka lo perlu dua ablu wak do atang buka la tala lebih ani de. Wana na mana buka la tala lebih atang buka enam lebih mutam dapat kedua tama lebih ani aku sunukong peji dahin tala. Wi nak men tala langa terhati tala madaleh nu dengar kena dang perkataan dengar peji dina kami. Dan lagu apa nak peluang di mana alasan mutam dapat kedua telok lebih ani dan lagu lah kena Rosiana orang ya tujuh malam minta melengaran nami ini jangan hadu mentok lengaran anak lebih ani nu dengah mana telok lim piangin ada dengah saya tua minta melengte talam dalih nu nampu mentok lengte ha umaru depan kampung lagu lah kah lang tengaran tak johame ini lagu lah kena Suzy Sania Oni Hop dalam kesudahan program.

0: Ya, saya nak pun kalau lem Abin temu apa ji di kami Hamir FM tanam kerana telah lebih ani ada lagu apa ini alangkah nana Suzy Sanya alangkah tambah temu tanam kerana telah lebih ani. Okay, saya lebih saya upah bong saya yang lara deh na saya puji dahyak anu nak tak lekak kalau apa ji di kami lebih ani. Kita ada ngapa kita tengah apa ji di kami Facebook Hamir FM kayaan. Dan kepada tengah mana adalah awan atau lo. Okey, telah mengkesut no program tam lebih ini terbuka lah telok junang telah madahun surat dengah hak utam peji telah madahun surat dengah mihat dengok kelara tam peji dahiak kalam pukul 4 lebih ngeri yang donda alang mayak utam mepiah peji ngeri yang donda alang ayak etam mihat dengok kelara tam peji dina kami rido kaya Amir FM telah program tam te ado jiani macam tokoh langgak layu nak okey dalam dengah hadui luma wana dengah merido kaya Amir FM mampamu terpukul lepat tolak puluh minit lebih macam tokoh langgak layu nak ampain tan peji tak ala merdengah suntana terpukul lepat 45 minit lebih dahin asan hadu terpukul 5 lebih hapi tampi peji ngerang dengah alangan pamu mana pun dengah radio man Kuala Lumpur ampain tan peji tak nama tu kita lebih ini terpukul 55 minit lebih. Untuk kita melebih ini teman hang tak lengi pun tips daripada petua awi nak tu kita mau petrunga dahin do upu dia lasu kerani mana kami lengi tak lama dalam miri itulah hana do tak lama kuri-kuri doa ni nunak mentok lengi tak lima bahagian lengi tak lama dalam tamak Sarawak anak manita malang tak talam dalam Sarawak tua meno tua awan tam dangri yang dahun kayan hinok tua dalih awan tam tak hak usun tanang abin kerani hana urip jinun yang tak hang nak dang nak abin kena teknologi tak ubang ik yang tam tua kalau dang online upi jidin kami halam RTM klik dahin kalau dang jenang kami ha Facebook Miria FM kayan di Facebook Radio kayan. Wanang talam dengah ha kriah pukul 5 junang utam peji talam dengah kriah tama temu peji tak lam dengah ha tejo hadi-hadi ha harinta malang kita win tak lam hadi dagang. Wanan ha pukul 6 lebih man beh telok kayan man RTM miri meka program umpaya ni tam sanga pahabongwa ate pukul 12 blado jima. Jadi mi tam lim nunan ni tama peji tak lam meka suit ano program tak lam kelarah tam lebih dok jian ni saya ada bulan 6. 2026. Mana kalau lang maju su peji dah ke sayu ngelarah lewe.
1: Kreni tam kelenghi kahum hadi jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ke peluvat ke skin meloksin alama uk utung kahum. Nyinanguna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis dah dahok leput awi kelok endahak peluvat. Dahok barani leman reda kayan Miri FM.
0: Ia temu mihat terkelarah kalau peji dina kami Miri FM lagu lengkenan Florenda Bulan lagu ma ame aku kawah. Video kaya Miri FM ngap jitam.

Ya, sudah tak lama lagi tu bagai mana alasan tak lama kelara telah pergi di nak kami RTM Miri tu ya ni. Ini lagu-lagu yang pertengahan para kenap anak libang hati taman berapa hinan. Ya, selebih mana ini dengan main telah lengkap tak lama dari telangusan. Ya, so kena main telah lengkap tak lama dari belaga hanun hadui alangan telah nak kerani hui nak mana nak telah leng masuk ke form 6. Ya, tak kah di Korea yang mendahak nak telok alang nahari sekolah dengan dua ni saya ada bulan 6. Ya, dah nak telok sekolah jadi nasa selap telok alang aran taman daripada penjaga pelahu di sekolah ngeoh dah. Ya, ti saya hinawi tam tak lalu murid tam kerani anak lebat tu kalang peluh nan tamah pula mana terjauh daripada sekolah ada anak telok. Okay, mantra lang lebo peji dah yak ngua Facebook Radio Kayan. Hiti salubi man harin telo Fiana Mahyu salam mempawa Kalimantan Barat. Ni hendak dengar lang peji di hina dah harin telo hiti. Selebih kena di Jason, kena selebih ceria, kena melu mana bakai halang teh ha Radio Kayan Media FM. Dahin ham eh saya kena abi nadang peji dahin telok lebih ni dahin saya menyadui kena men aku yang menyadui lebih ni saya kena mendahin telok lang teh ha mampawah kiri mantan barat. Hello selebih men hari na telok mana cikgu ha belagah ya Andrew bang kajokah kena saya kena barat tengah mendalih belagah. Mana keling dan tembawai saya lebih di Jason kena ke lagu berkikis sebelum betis salam kena Ricky Anderson kena awan pahani lim pakai Facebook dan dah alam nyadi kena saya nyadi di saya lebih mana lim saya kena apa usun kena hari telok keling dan tembawai MJ lebih aneh saya kena mana kelok lim. Kita menyenang ngua Facebook Radio Kayan Mira FM te mendahrin tolok lang ke lagu lang kena Rosiana Rai DJ ke lagu lang kena Rosiana Rai lang kuma am hayukun ya saya kena mana tolok lim kena dang barang mai nak dalih apa tolok ala tem jam lim te jo layan do hak dalih apa nak tolok ah. Jadi ini kena dianggap nu pengake telok lima tak lama kelarah pejidihin nak kami Radio Kayan Miri FM. Teman hang telok lengu jauh ya sen hadot mau pejidihin nak kami lebih aneh.

Yeah, Ricky Keys, beliau betis dahin lagu dan kena Ricky Anderson dengan lain. Dahin lagu dan kena Rosanna orang lagu Mak Lipang. Kita hak dengar, nah kenapa sebok lae. Alang antama terunga duk jina pedong ikan Mak Lapi lo apan lang sayur apan telok ngelara. Ya pedong main telok lengnya dui tugu tanpa terunga dahin duk jina nyaman-nyaman ikan masang ngetak melak hadi telok asen asen asen asen. Tunggu tam odang dengan lebok lim yang nain tam stres lah nyaman-nyaman ikam sang puih atau perizain man hadir ikam sang lap elok paling sewan telok ngelara kelok energi kru nana lang makang talam urib ka apu boh kenap ka mantok lima talam ada hun surat dengar lebih ani. Talam madahun yang surat dengar halabiani hati tek jo haluji apa nak na ngoyo atak maang alang tek hak long loyang an ngoyo au talam maduman 2020 tusu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telangusan Datuk Dennis Ngau tek barah perujakanan sedang mai tokai sayu men sang jalang 2000 long kerunan alang tek hak kampung long loyang dahin long batan. Perujakan lang tek da program urgensi pembangunan tanah tinggi SDA anan o an mato hadui na anak talam duman alang u aride dalam tengayat alat dang mai nguyo atamaang alang dang anukunan pake putong do ha awananan. Ya hadui tekna jamatan mar yang lawas alang belajar nak jatuh pada pulupitan juta ringgit kerana atang pitan puluh tusu puendak peratus hadui nana jamatan anan angi lim hadui nana dalam bulan pitan demana ni. Timbalan Premier Dato Amar Awang Tengah Ali Hassan tek bara sumak tek kuri-kuri hadui oka alang perlu anak pak u anna masuk na nabah tok tok temai na nak kajung wa rui nak kat alang perlu anna na ia te jematananan. Muat dalam pada hunus surat dengar lebih aneh alan ayah alang teh pantai Paradise Trombol kerana anak nama sayu. Ada hento kana lahu pejana sahut alam maduman alang sangatang Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri tek barang uka hatula atu RM50,000 uan ngakun awan nahadui tek da projek transformasi luar bandar dalam tuju hadui alat danga pulong na. Dahin ana barang yaitu haji atu RM1,000 ana pakai awan na jaban men kelunan bangu alang teh awananan nuna pelahu tilong awan du nuna na pelahu pelancongan Trombor Paradise. Selamat kerana ni halam teme hadui nak. Nyenang tak jauh atau kalangan tubuh melawin hal-hal tasa win kenangan tubuh tu sah tegan alang anak bara jadi kuasan mambung tak dua minggu alang o aride. Timbalan Menteri Pengangkutan Darat dan Udara Datuk Dr. Jerib Susil tak bara ini perlu anna ala lima ala naya alang tawin tak lama tu sah anak dang anak nemi dahin ipad ya dua nunan. Tunggu ya pagi dalam hadui te meka hari putula barat kerjaya dan latihan Sarawak Skat Frey ha Kuching. Tadi ini alahu peto kelunan bangu alang datawin dalam metu sahanan aladha jana tusah kena pelamana tejo hal tusah tanah tegen alang ana bara jadi alang megahana nak januno ayak tunggu halanan tubuh. Malam dua minggu aredeh teh tusah tanah tegen alang ayah nak dua pen pitan magnitud dalam puluh kilometer anbara jadi hak mambung tunggu pukul puluh telok puluh telok minit malam. Dan tama peji tak lama dahun surat dengar lebih ni dahun surat dengar dan anak pemong ruak te jaka alang piah nguak jimas lebih mana kalau alim dahin saya kenap dahin san hado temu peji dina kami Rido Kayan Miri FM Pakatang dahin barat dengar men dalih awan telong.

Suy tak dalam lagu David Lahi ya tema hangat telok alang hipu naran alahi lebiani mana telok alang hipu naran lahi halam daleha umaru kampung kena ha telok hani sayu mana telok alang hipu naran nak liwan ngapa pamo lagu alang hipu aran nak liwan alang pamo kreau ani dah nak lagu alang hipu aran lahi ya. Okay, selawi mana terlalim nona perlu mana terlalang kita akhir lagu sekarang apa ya? Awin kalau dengan PTT nak kami terlalu mengklara hati terlalu tehang hadir dengan anak terlalu na yang lebih nuni hatu sah terlalu seng deng pihan hadir terlalu Korea kaki nato dengan ini ini kami agar lagu. Okay, selawi mana kita nuban teh pasan beli dino kelupis kena. Kami kani di nata aku piramli kena. Menyetua lagu til yang berkiki sebelum betis saya kena perah bokong ngepah amte ji ingi kena haha kena ya kita nuban nah taban perah bokong mendah alangsu ala dak ne pangkong peji ya tak lama kerana peji dari dokayan Miriam FM kena ha telok alang susu dang ne atang jalang peji dina kami tak lama kerana telok ni bara dengah mendalih apa ne telok mantra lang maju su apa ji dina kami ha Miriam FM di Facebook Radio Kayan Miriam FM so kena maya man kalau lem salobi man Sebastian Balan ros tarang lah sumelahang kling temawa MJ kita nuban payak ngau ya so kena mantra lem jenah do man kalau lang mai pusu halaman kui lebih ni so kena payak man kalau lem ya mi tamli ma tak nak mendengar hai tamanya nang tak jo dengar halang ana bara jadi tak lama dah letam hui nak manitam alang pengar repa elo apa nak tolak na program de palesen memandu kelas B2 hai tamanya nang ni hak nah mana P2 06 dah bara mana tolak lem ani hak nah mana dah alang umur 26 duman mati berhusun mana dah warga negara Malaysia along tek talam majalah tam ni kalau lah pelun telok geri hana sen hadu mesti geri dua salinan rupa dua tok kentak nah dua tok kentak kayan dua tok kad tingki kalau dua salinan kad pengenalan wana nak jeli apa gabar lesen tengok gambar kalau nan jenun ni dandang hipun te gambar bunga-bunga ke jendang pakai gambar AI ke mesti nak gambar original dahin laong nak mesti putih ya ana nama kalau alang eka mapi lesen B manita malang te eda B hati P 206 P206 ni hanah mana telo alang etek da parlimen Tanjung Manis ya kena mana telo anak-anak tam daya alang usuk ku pumor pi lesen motosikal alang jan payan hipun lesen motosikal kena kelo dang ngiyo program mane jadi ta menyenang membeh 2 bulan 2 bulan nak atek ana da sedia lahudin kelo dang te ha pusat hemat pi parlimen P206 Tanjung Manis ala kelo jam dalam tejo dahwa baranan

Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Murid Sayur.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hello,
3: Miri FM.

0: More Sayo.
1: Okey, temu telah mengarah puji di naik kami hari dua kaya anak Miriam Fai minta mempuji telah mendengar di juara megawai langgana dalam berita macam tuk na itama kaya temu kini nak ledo. Enak jelasan apa nak na rame asal tam apa tamu pubo adat asal nerpa warisan budaya alang entam hipun. Itama pelamana atejo rame alang ana taklem daleh tam ni we nak tejo rame gawai daya ani ahli dewan undangan negeri Kabung Datuk Muhammad Cik Kadir Atek Bara tok ani pertemu mihat lahu dena alang dengan pejelang lahu panak sayu te hang kelunana bangu daripada masyarakat alang ni men lebak nana bangsa taklem daleh. Ya, donanan teguh hak presiden hak dalam ramai do gawai daya 2026 peringkat do nakabung hak dewan masyarakat roban betong jendara u anide. Okey, man kelak lang maju su presiden kami hari do kaya Namiria FM langate bara hati ngredam ngredam be lasu kendah hari tolak saya kena man kelak lang te WhatsApp bara jadi tam nyenang tejo layan do tak lam dalita Sarawak lebih do jenis saya ada bulan 6 lebih ani nengio bahwi melarik kuri-kuri awan alang te talam madale lirin dahin malam ani usan ha kuri-kuri awan alang te talam madale lirin dahin negahan ke sudo hena man 24 atang 35 derja Celsius jadi kena tama paan hitok te jokyo layan do talam madale tama Sarawak ya nunan palahu manita alang te talam madale miri kena hitam u hipun nguyo atak lang sukup ampayan hadi nama pai pa talam kira 36 jam darana tak puluh dua bulan namanya.

halang ananta ma tru nga talamai jaka ala u rame lodo rame gawai hana ji jaka ala nga sayo bana telo nglara apa ji nda hak lunan telo nyalam ana bang wa eta jo pemisi da anak telo aleng darat guanan jadi ku ngiu te ha bahman telo aleng dengan telo api awan telo peji din hak lunan telo nyalam manahang telo aleng nebelang uli pala umaru kampung pala dalih awan telo te u telo mater da anak telo te di sekolah we nak mandah aleng sekolah ha IPTA tak lama dari tam ni kena tamu tengah di selamat adhin han ni nang membe hadho peto ka dah lang kuasa apu bo halawat keselamatan ate usu dan aya suhang tam hadhin kereta alang te honan tam ya nah tak lem pulu meter nunat lawan te jo keselamatan ate lo ah. Okay, minta beli minta lama Clara Haji dari Dokaya Namiria FM Tejo Harame Do Kenanak yang di Pertuan Agong Dalam Malaysia ini ada peringkat Dalam Sarawak Dalam Duman 2026 ini sang ana tak lama Dalam Betong itin hari 90 ji atang 24 do bulan 6. Jadi hanya nyenang aman beh batang ayak hadui nerpakli halang anna tak dah anna istiadat jamuan teh diraja alang sang anna tak berupa 26 hak kompleks sukan dan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ninkan dahin ramai ni ngiu langdang mepeng men lebat anna tebin kuna lebat tak lama dari taman Sarawak ni tak lama semangat perpaduan dahin atahang program maya alang anna dah sang tanah Dewan Sukan Tun Sri Dato' Amar Steven Kalung Ninkan Betong. Tak ada nak hadir putulah barang daripada pameran raja kita dihin lahu hati kurin an hadui-hadui alang jarun program mani anna hati man puluji atang pelupak 26 di dengah manita malang kek talam dalih betong aku ingat hati man hangat telok ulang u hatawin talam hadui nami-nami ampayan program ani anna

0: I lied.
1: Kita sudah ada proposal. Proposal dah ada. Tetapi kita mesti ada mempunyai undang-undang transportation of carbon juga. Itu adalah carbon storage, CCUS. Kita mesti ada undang-undang. Bagaimana kita mengkonveikan bagi kita menghantarkan carbon ini. Yang undang-undang ini kita bergantung kepada Kuala Lumpur. We call it transboundary transport. Transboundary transport of carbon. Ya di bawah federal.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Lebih

0: pengen apa lah kesempatan ini anak duan telok nyam maksud kita melang remaja muda mudi lah kurang tam tam muda mudi ha. Aku ingin nangan hitam ja hitam na ageh tam is priority elang dah kaya lah amin ke home masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usi mili umun usi milinya usi mili dah kaya hitam jam ha kes kerana ke home lelan kes lang jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan elang ngam elang sesuai tek batong tam lah nan dah tangan ku mana tambik long bun satu na perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together puji ini physical dan food intact nutrition jadi perlu tam jaga pemakanan lah.
1: Iya, talang beri apa kerana perulang hitam hipun age kena palang beli buat dehena beli gat abin lebak menhadu hitam kerana lang naik hitam alia nur palebak jaka hitam melok talam amin. Okey, saya nak banda kalau lang lebo puji dahia ke majusu ha Facebook Radio Kayan Miria FM dehena selebih manda hari tolak lang teh ha kusi yang ya nudega haman tolak lang teh ha idang ngalang serapi ya selebih manda hari ni tolak semelhang. Okey, lagu titip rindu buat ayah kena alang kenan biat GID kena ame alang loran ade alang ote leka dua duman alang ulalo kena saya so, kena menikah di Jason kan dah hari ni telok alang te ha kucing dah ini ha barang ledam matua do kame ha kusi yang hidang alang serapi ni DJ kena ya saya so, kena men hari ni telok alang teh ha kusi yang teh pun ha bah jaka puji dihin Radio Kayan Media FM tak lama kerah telok lebih ni ya aku ngiu ajan men hari ni telok semua tu aku ngiu teman hang telok alang libang dah aku dan ayak telok hui naik tam udara pemisi teng larah jaki dan dah hak homaru ya selebih benar telok lem.

titi perindu ha buat ayah kan IBTG Edi mana telo itu ngap do pengake dah hari na telo ala ngate ha ngalang nore pahida ngalang serapi kucing lo pedi akina sayu dalam meklara dalam hadu ilang ana telo na di tak menyena ngai tak lama program gak te do kenana ke Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agong peringkat Dalam Sarawak ke dumana ni tak kuri-kuri program ayah alang ana menyamtok alang uak barang hop deh na pameran raja kita wanan taklim kedahana majlis kesyukuran agama-agama lain wanan tak dah na betong kitchen deh na tak dah na konsert rakyat lahu alang dah na alim na majlis kesyukuran deh na majlis jamuan teh jadi anan na alang ana mana perlu jia tang 24/6 man beh 2 bulan program alang uan dapat mai man itam hawi nak mai tam alang teh dalam Sarawak pat gu dukran nak yang di Pertuan Agong peringkat Dalai Tam Sarawak.

Malam Alangkana Romanjo Kalang Gerita Amat Talama Ji Minit 25 Saat Talama Hadui Lemak Telok Jaki Lebih Ani Orang Hitam Pejing Mak Mejoh Talama Segmen PDK Pejid Hina Telok Ngeruang.

0: yang merapatkan hubungan antara kerajaan dengan pemain utama sektor agro makanan, para peladang, penternak dan nelayan dengan kudrat mereka yang bermula dari sawah hingga pinggan dan dari laut hingga ke meja makan. Tatkala kita melangkah ke dekad baru, marilah kita menyambut tekad bersama bahawa sektor pertanian bukan lagi sekadar pelengkap dalam pembangunan negara, tetapi merupakan teras utama kepada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kerajaan akan terus memperkukuh usaha agar sektor agro makanan kekal berdaya saing dan tidak terpinggir dalam arus pembangunan. Kita komited untuk memastikan peladang tidak ketinggalan, peternak terus dibela dan nelayan mendapat sokongan sewajarnya.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online menpukul peduak ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji ita.
2: Ya, nunai tama pecing arah hajak yang riang dahun yang berhormat Datuk Sri Haji Muhammad Shabu, Hati Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan dan Etam Malaysia. Saya kena mengklok lima saya upahabung tak lama ke arah pecing dengan kami. Jangan hadu mendahri telak lang tewas saya pakai lagu naikkan arusian orang yang update.

0: Ya, Sen. Aduh, temu puji di nak kami RTM kali ke mana pukul 22 bulan 2 tengah pukul 6 lebih kalau ada online radio menilok tua dalih awan atau lok teh.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
0: Ayah meta malang majusu puji dina kami tolong maklarah so kena payak din kena kui ala telok dang pihan jakar yang amin tabu kol pat junang hab dengah an pamo men beh telok kayan men RTM miri ini din wati jure tama puji ngwa nyebung klarah puji din kelo wi nak mana kelo lang majusu puji dah yak lebi ini selebi mana kelo le makinah do ji ini hana ji do alang awan telok nangayat ngwa nangayat mina pajik do lang tu sah an telok petrunga wi nak mana telok alang men migo la ore deh pa an pukulup tua kenan hadi lang ana telok na ya nun la ana dalam maklarah telok puji din redo kaya Miri FM. Ya lebih ni. Tak menang terlalu lagi kamu sangat ngelarah hajaki kuriak. Ita mapiahani geriang ada ke sape bali yang lengkinan Rogers Chairman ni, Vendalance Rogers Chairman ni. Apa yang tak puji dalam dengah lebih. Kena terlalu nak ayat ngak na G2 kayang lebih ni.

Ayan, suita talam lagu Hala Malang Tapa alang kenaan Florena Bulan alang gerita ma tomo peji taklah mendengar man awang daleh bi ang panati ya kena tama pan lama tejo keselamatan te usul naya tama tireti talama adaleh den sen higam pahadu higam telefon tugu tama driba moto tam peji taklah mendengar usun tanah lebih ane dengah mandale Beijing alang te bara hati tu sah tanah tegan bagahan tusu penapitan skala Richter tema te kuasan alang te ha busang Filipin te pukala tusu telok pulu tusu minat rejima ngio jam nerpe ngio jam mada alang te talam mandale Beijing Yunana dah bara alang ne mana pusat rangkaian gempa bumi China. Dahin nang yo hadengah menbe tusah tanah tegananan kita dah jadi dalam 40 km dahin suna 5.55 darjah utara dahin jatuh 25.5 darjah timur. Dengah halang ne mandale bengkau kalang te bara Thailand sedia sang pemo isu te jo jan Majoh Jakir yang tejo hadui melek lima anaan orang men dalehanan. Huina dalam Malaysia jandara uani deh. Utek bara pelamana dah tejo lima anaan orang anda ang Jaki jan an melek menalam dalehanan. Dahin tokanan alang sang an daleh Thailand negeri talam tengaran alam forum pertubuhan perdagangan dunia WTO din ASEAN. Mawi tengaran te hang dua daleh dan deng petmi isuanan. Wanan ngua telah mendengar alang ne men daleh United Kingdom. Hati jisrikat alang musang sin but daripada daging kebab ha United Kingdom an hukum 500,000 euro daripada 2.6 juta ringgit. Usrikat anak kita anda pebeli sin but daripada produk daging kadiang amoh tiruan alang lebak menak hendak anda hendak pakai anit dahin na adong-adong tularanan. Mahkamah Diraja Swansea menyuhu Kismet Kebabs Limited alang teh ezek anabara menyuhu bayar kos hukah G.3 pitan juta ringgit abin tula na hadui salah anan. Lengguan telah mendengar halang bayak loh telah mendengar usun tanah lebih aneh dengan halang ni mandaleh Rio Janeiro alang dek bara pulu-pulu tua bot kelunan alang jadi masyak kata sa dahin dua long kelunan ana bara awak telah metusah tutung alang ana bara jadi hak jelato ngaya hak baik banget Pacific Ecuador puun tusah tutung alang ana bara jadi ha jelato ngaya mantah wilayah menabianan alam dah siasat dahin jan payan tulak lan nun puun tusah tutung anan ana bara tubuh ngi udah hendak langa kuasa menasiasatnya upatula apa okna 35 bot ana bara tutung petap awan dah melo harok dah kunan alang nyadi masyak ha dalahanan. Alang hipun bot ani hana dah kelunan alang nahadui jadi masyak dapat bot nelayan kecil dan sederhana ngiyah membedengah anabara tutong. Ya nuna tama peji tak lama dengah usun tanah tak lama kelarah tam lebih ani dengah usun tanah ana pemong ruak te jaka alang piah ngwak jima so kena mana tak lim tama peji dina kami radio kaya Mira FM tak lama sek mana pidi kaya peji dina kalau aku usun ukung peji dina kalau atang pukul 6 lebih.

0: море в Союз.
1: Ia peledah dalam hadui, peledah dalam kelaraha telok. Ada pukul 5 lebih, kita mempunyai dalam dengar. Kalau anda pun mana pun dengar radio man Kuala Lumpur, waktu kita mempunyai dalam program tu kita melebih ni. Bi ampa nanti kita mempunyai dalam dengar. Tak jauh hadui, langit setengah nah. Bintulu, duk nama ni perlu telok do bulan 6 negak tek do 6. Hati malam, dari pukul 6 lebih dah nak program ni. Hati malam, pahlungkuman. Agak tek do ledoh PKS Cangan Bintulu 2020. Enam alangan sana, manbeh lebanan keliah halangan dahna tuguanan, tak dah halang nyanyi, tak dah na cabutan bertuah lahu, tak dah na kajal luno, nan hendah balik mana telok lim dahin. Aku mio ji to kalau ngesa mana telo kelunan kelunan nak kaya nuna perlu ngap langgap palang hak be alat dangai ngio program ani nyinang mambe ibi yang program malam palong kuma malam berame dolo do hapi ke acangan bintu 2026 ani anate perlu telo do bulan nak namani do nama dari pukul 6 lebih.

Iyan sayo hadolado sayo do gawai man trolem ko ya ngio itama palahu o atang pala dale awan tloknya dui o atang pala dale awan da anak tlok sekolah. Okey selobi man klok lang meju su pejadian kami ngua love ni selobi man Ayomi. Hai di Yosun kena ya selobi man ka Ayomi. Ya selobi nendengar. Hino te rame rupanya bangga gawai ledoh halang uan ni deh. Mentoklim masan hadu hina manita malang minat na hadui perang pekanyol lakit heti program balai kapit heti Raf Safari Dumana 2026 mani hadna ul lebo 20 pitan hangun dah hadna program ani dihin hadiana na sang enam hari te puluh tusu do bulan atang puluh pitan do bulan tusu lang sangatang dan pelekak hana men rumah Jonas dehin adan awan ha pak perang pakanyo laki tani hana ha pasar kapit anu kurisu na hana 22 kilometer ya ana na program malak ana general ana talam bulan tusu alang sangat tangane jadi mantra lim hari do kaya Mira FM.

Gempa di Filipina, situasi di Sabah tenang. Rasionalisasi subsidi diesel, cadangan potong cukai masih diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: More Sayur.
1: Dahok metam lim, alam itam tusah dahin bahat kenap mang melay. Baka kenap alam itam melu mang pahitam melay tehadaw.
2: Melu dahin sayur kenap dang peji pesok dahin kelolaan tehadaw selok ajau alam utuhan naman telok. Jadi nak lah berasa aku nak mentamai dengan hak syurga bini hak lang oh pian nyapau ubah terlalu mudu telok ngau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telok menudu telok asam pejohan nau telok an lamuri bani matoh mandawan ni lah oke terasa aku nak mentuhan lah oh bini hak mau denak alam kenap tam alam peluan tam dahin buluan lah ho buluan maang alang telin tam anana lang itong geri denak pendamai ya menita malang ginah te Tuhan painang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam na kalam Matthew G garap telo de Emmanuel Tuhan te dahin tam amin.

lagu halang kenan kayan mendalam mana telah lebih ani halang cerita mempeji tak alam kenun kata kita telah lebih ani. Tapi nak mana telah alang pan pano hari ini maya hadir antam na pedong mina apa kita nah hadi dia kiyo tua bi meleo tam tengudo. Jadi tak lama tips telah lebih ani hendak nak gaya membantu kudo tam. Jadi mana telok lah ngaya usul naya asan hadu mudan atak tua an telok lok dalam kereta tam dan ana pakai apan telok ngeraup nang telok no apan telok sang ngeraup hui nak tunggu tam teh hang anu tam asan hadu mesti ilu apan selamat apan tok kapjaki apan telok ngeraup nang telok ji to kalang dang antam pakai apan tam muga mo nurepa mabada kudu tam. Jin nengok ayah nama nanti malang paan nahadui panoksu apa yang tam meleka sengte nahadui tam travel yang darah jima suano tam kena tam hepun udu alang sukup. Dahin naman talo alang dribak dap pedong jangan kahanono sayuh noh tam tugu tam dribak dap jinun kluna dahin talo jitok alang dang na talo nah na macam tok lambarah hita ngudo kap jaki petapa palang selamat apan talo ngelara san hado mudan ke nerpa geri penguman alang dang muga kudu tam tak menahang talo alang ikam nyepa nerpa Muhammad Gahat tak menahang telok lang ikam kuman kat lang sem-sem tegu telok panosu ya asan kalau kuman kat lang hanit apa dong teh hang anotam bi nak jana marung teh ageh butit tam dahin lahu hina tegu tam dari badara asan hadang asan sekali telok kuman besoh lale saya telok alang-alang noh telok bihi telok ngudo. Afin tunggu batong tam klonan nyadui lan pelenyokan lantam pake hajak kena pake tenaga alang lebak alang na aitam tengudo dahin pedong janono oksigen nanti cukup tak lemah batong tam klonan afin nyadu ayak pelenyokan lantam kani tidak pedong haman na aitam tengudo dahin asan hado na exercise ok untuk tundak ke telok mayang jaki hati napa apa na telok muga kudu telok ya anak-anak tak lama tukit landak an telok pakai hui nak mana telok alang ngudu hati kata gue tama dreba darah pano su hati usul naya anunan perhuman telok alang hagana blusah puboh dah anak su tamuli sekolah alang murib talang medale kengiu anak kak ji cabar anak menitam tegu tama te mata dina pida uli sekolah win jam nurepa jaka dah klonan nurepa anak-anak umato sekolah kengiu tekah tukar nak kuriak te alanaya ni upujan nah kenana kereta kena tama sen mele biar kena petugu tama patrong adhen to kalang na etam amanuno sayu handoh tam pan noran de aru kenapa.

0: darah jaki, miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi ha aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Ayo tiba kau lima junang habitan pejita lama dengah kelihatan lagu langganan. Eh, bawa anjang, aku ni dahin liba kenapa.

Iyalah ku halang kena ni bang wajang halang gerita mah temu hati lama kerah tanpa jadi dah rina telok lah ngak dari lebong wa wasa predo kaya merah FM hello selebih DJ okay lagu halang kena dari Amira halang kuma hati tu sah bakeh tu sangat peji ya saya nak mah telok lah ngak tak lama saya pakai lagu halang kena dari Amira oh nak dah ngua itu mah peji di dah rina malang ngak dari lebong tak lama kerah ngeruak peji ha Facebook ke Radio Kayan selebih Mat Arkot Joy dalam makarah lebih ini selebih DJ kena ngerem sengusan apaan hak murum ni ngedo dia usan kena ya saya nak mana kalau lengtek hak murum lengah barah dengah mana dalih apa na telok nunan pelahu hake lagu lagu long lah jadi apa kena dana bampa kata tabik mana dah amin ku ya lengtek long laput long lama long banyak sungai dua Seri Kenawan Oma Bawang Long Miri Bin Tulu Miri Kucing Malaya Nunalim Kah Dah Bakeh Alang Jam Kui Ya yeah, so kena pakai hari itu Orkot Joy Lalu Makarah Telok Love ya ni Ya hari itu kaya Miri FM Oni hapitan peji tak lama dengar keliah

Ayin sita talang lagu halang aku ma long en lagi jeliban halang lagu nak ana dana pampa alang gerita ma talang makara tam lebani dalam program wina mana telo alang amina talam hadui alang mencabar hati jo program alang sangana pamoji ma talam program sangun lebi Dr. Sarawak Expedition dahin edisi kembara longurun edisi kedua 2026 Tejima Pitan 26 pukul telok junang lebih kita masang peji dahin Ji Hake alang ni lebo peji dahin telok RTM Memiri membeh telok kayan Jima kita jadi jok alang Ji Mat JK penganjur program jadi kena hak kalau dengan peji dahin kami radio kayan Jima ya dan Hake alang ni lebo telah program sanggup lebih jema tak pukul telah 10 minit lebih. Wana nangwa telah mendengar hati program Balai Kapit Raf Safari telah maduman 2026 utama kesut alang ke 20 pitan dah anak-anak. Dia ni sang anak dari 60 tusu atau 20 pitan 2 bulan tusu 2026. Tino ada na peleka ada halang api bagi dalam perang kita ni na leka men uma Jonas onan adan apa na dah pakpa perang akit dah hena pasar kapit jadi su nak hati 42 km leka men uma Jonas teng pasar kapit ni kategori na terbuka laki terbuka doh. Arti nak kategori terbuka laki dan doh ni matang aje tam alang ngiyo petadiang ni tuana ni meno dalih apaan telok ni kuri hukah loong alang sang dah nyuhu tak lama jiakit kuri ayan akit kuri arun akit kalau dang telefon hari ni telok EO Jos anak John Doe itu kosong je pitan 22-44-42 saya dahin EO Tony anak Ranggi kosong je tusu saya kosong tusu kosong je 64 jadi ana nombor telefon menaklok lagi ke mapi bagi dalam petading parangakit baleh keti baleh kapit 2026 mane jadi hetam menyedang mambe dah alang mendang api nombor ji RM5,000 nombor 2 RM4,000 dah nombor telok telok RM1,000 ya ana dah hok barah menitam kelona lebak alaikum api bagi tak alam petadang perang akid baleh kapit 2026 menepuluh tusu atang puluh pitan do bulan tusu su 42 km terbuka lake dahin doh kategori petadang nak dua tu anda na hati terbuka lake dahin terbuka doh jadi nun tua dah hok tang apa tak menhang tam malang u kelawan lang u kerawan tak alam petadang hantai menhang tok lengio petadiang ni dalam jaka-jaka lang u kena ha kelok deng meteng dah lang puboh hadian ni hati harinta me o jos anak jandok deh kosong jepitan 22-44-42 saya dehin eo Tony anak Ranggi kosong ji tusu saya kosong tusu kosong ji 64 jadi anak nombor telefon kita teng kelok we nak men kelok naikam jam kuri hukau jap loong tak lama jiakit dahin kuri arun akit dahin kuri berang akit hati dan tak jauh apa tadi yang perang akit balai kapit 2026 ni. Nang ngai tama peji tala mendengar hati dengar SMK Seribas api nombor G ta alam lim depa juara keseluruhan parakan gawai daya bahagian betong 2026 ni tama peji tak alam mendengar keliah alang an pemo mentro lim dalam kelarah tam lebih ni kena dengar kalian hadang pemong ruak dek jaga alang pihak hangguak jima saya kena menekelok lim dahin sayu ngelarah lebih temuh ni dengan kami ngeriang lagu pengakit daharin telok lagi lagu lagi nadili Amirah.

0: Hello Betty, nendengah kak?
1: Oh hai Sun, sayu sayu.
0: Nun imnanan.
1: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telepon dah ho.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini teleponan ni? Selap nomoran ni?
0: Eh Betty, lambat-lambat lah. Asum baju bareng.
1: Selap nomoran.
0: Skema nan kuriak ho.
1: Jangan ku ikam maju nak.
0: Nombor lalang jan em tarana asam maju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ya ulin itu.
2: Baik, kat panik penyut. Hinak kat tainan.
3: Aku ikan epan net. Itu lem kapah bong tini ni. Hinak pekat tes kah?
2: Bah, urak non em melek nan.
3: Jankah orang nun tak ke ok macam tok nak abek, situn, dahin kulat ok nunan?
2: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ini imbek kena mengmelak bek kena dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat nama nikah ya.
3: Sayuka, jinun dah tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
2: Nih, mang ingku manunan kerang nusi kajam kelunan kahu mayak dini ya. Sudah kelunan jeak nih milih ngawan dah tempuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jeak.
3: Sayu kah, asam tusah kenap. Kan ke kelunan lebak dini. Tukai-tukai ini saya berapa harga? Kenapa? Biar tu ini. Tolong.
2: Piah-piah nih tam lawat hinok tua itam tae abin hadui jiak dang tubuh usi mili jaka dahin ngaban.
4: Teguh kalau alang enap menceburi bidang halam YouTube ni full time atau part time lah na tua. Semangat na tua. Besak na, aku idang na, kalau idang na. Jadi tangan-tangan kalau basak syarat na lahu untuk monetize kerai ni kalau perlu 4,000 jam tayang. Dah nyinang video tak tikit 4,000 jam tayang dah 1,000 subscriber. Anan kek maksudnya cukup syarat dan kita umonitas naik, kita perlu isi borang cukai. Malaikat kek tiba perlu kena hubungi aku isi tenun. Aku dah mengoffshare ilmu ni free tau, susah bayan. Kalau dah PM aku halam Facebook. Jadi aku bara kelok lah. Nurut tu guide nan, nurut tu cara anak-anak. Nunan, janggut 40 dan aku percaya kelok lah hundang na lah. Bila telok umonitas ni, memang kelok lekoh-lekoh lah. Bila telok umonitas 5 bulan, kelok lap nak. Boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi mentolok alang nak pendidikan ataupun main jam, music, ajak Akbaraman Adi. Kalau rakam kalau sendiri, kan kalau post dalam YouTube lah. Baiklah video kalau hati maup semangat ataupun konten yang bermanfaat lah. Mentolok lim lah, saya kira bangsa lah nonan. Tunggu hal penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.
0: Iya, yeah, anak-anak ji cabaran alang antama pi deh na sayu. Wi nak menatam anak-anak yang tabe na bani alang pun uge dalam teknologi macam tu ke dahun hari na telo janggut 40-anan. Ya tak lama uge teknologi alang antam hipun negara ni nak dang miat uli ti hadi tama dalam amin tam. Jangan apa anta menyenang kat kedalang hak jak tua bi apa na telo deng na ekonomi telo ne sayu diherti dah hendak dang api dikit manitam. Okey, selebih mandahari na telo onesan lang teh ha longatip selebih dia usan hak longatip kerani hendak pakai di lagu lang kena rosana orai jadi dengan sayu lagu yang tuju man Danny Pong Freddy Sawing dahin ipui saya kena BJ ya saya kena mendaharin na telo alang teh ha longatip Hornems trio tak lama kelarah tam lebih ni ya. Jangan ada man hari ni telah Prisha Labung lah lama Yusu nan pelahu Rusutina hai telah mengklarah peji dari Dokai yang Mira FM selobi man John Ngo Lauren Mike kita nuban nan pelahu Roland Tuet telah mengklarah peji di nak kami kena hitam ni ngeri yang lagu lengku mak ji dengan saya ni su pengakai hari ni telah ni long atip dalih telangusan selobi mai tambah dalih kusyang.

Iya, ana ana habang kada hari na tolong ala ngate ha long ngate pa bara makan lagu lain kena Rosiana ron kuma ji dengan sayu. Ata man hang tolong hipun aran ni mang lebih ni. Es lebih man tolong lang aran ni mang. Abi asana hado te jo hadui langan dana ha SMK Belaga haji ma ni de. Ina dah daftar man nyam sekolah mariang tingkatan 6 rendah. Hari pukul tusu jihma ane deh ha SMK Belaga dahin dah alang te asrama udah daftar reh dah dang te masuk ke asrama isi boranguna jadi anak-anak jihadui alang na dalam tubak mutam sekolah te saya ada bulan enam ane deh dok ji do ani utama permisi dara kenta permisi doraya permisi do gawai do ledo. Nuna akrin na kalau dalam kelarah peji dehin kami ha radio kayan RTM Miri lebih ani. Ya teman hang telok lang tak lagu apa na telok pahani tak lama kelarah tam lebih ani je lagu alang be long hop itu ngap nu pengake dah rin na telok deh kena lagu ni dang mebata kudu telok bi tam mati reti dalam dalih lawat jo keselamatan tam wi nak mana telok langaran amene mentok langaran penjaga dah anak telok alang ti elok kad apa dah sekolah apa tak mendo ni deh menahang telok lang japayan cukup berpahalum hadi tama te pebe hadi sekolah ada ha ada hina lagu ni pahani tam ampai anakku Mekah Hawah menabidayu RTM Kucing meja program saya ngelarah lebih pedah dalam hadui pedah dalam mengelarah saya kena men kalau lang ne lubu ne numo lasan telok radio kayan tak lama karah tam lebih ane. Jangan ada mana kelok lang nyutok mejusu nyelapat tehang hadui lang anak kelok na dah nak kena tak do lang sangat tang lan jema etam temo tak semangat pubo berapa mejo hadui alang anna telo na saya kena pergi ngat tak jaka alang pihang wat jema lagu ni hitam lim pariban dari Jakarta lang kenan Suryanto Srigar maka program tam kayan men RTM Miri lebih ani pabung ngat jema bye bye.

tentang masa de sama, turungnya ada buah pasas, stigar kos idip de makin bitama. Pengurusi pasukan petugas pengurusan krisis PPPK Tan Sri Muhammad Hassan Marikan Sopenang negara dapat Tan sungguh pun ogi pinerak luar sebab berita memit lakah awal. Luasana dasar depagu dua sijaka dari potot-potot dan anotu barang lebih guna nya ada es sentiasa cukup. Yo sobat nang berita sentiasa kerjasama do bogo masam opis menteri bayar agensi dan anakit ngurus had berlaku. Dan masa sama pingidip rakyat de birang kondu doi ya obo pasas do perkhidmatan berita ponu mujur. PPPK diri buat majlis tindakan ekonomi negara bertanggungjawab ngurus lakah berita bidopan do pinorak bekalan global de berlaku stiga konflik Asia Barat. Dan masa di sama Tan Sri Muhammad Hassan sebut nang dasar subsidi berita adin yohle notu dana berita obah ngin nuduk kaban de kurang binasib. Dedio subsidi obah ngin nuduk suatnya a pak adin jok nuduk nya de kurang binasib. Lakah ino yang kurang belanja, do berita dapat gurus belanja dengan pagu sanjaka omu. Ya sahabat genang, sistem subsidi di obah nyusun pari dengan teratur yang jaga ekonomi domestik sok pinurak luar. Berita perlu sentiasa perhati sistem subsidi. Kuota doh gayang yang binurung sebab keadaan dunia adin sentiasa berubah. Iti ngan anotu pinurung dapat obah ngin dengan pagu doh bitotok doh masa adin. Kerjasama togap osah berita pihak pengawas selia dua syarikat utiliti cukup biguna ngan akakat grid tenaga ASEAN. Bikara ino apa sobat dak ketua pegawai eksekutif Kumpulan Sarawak Energi Datuk Syarbini Suhaili dan sesi dialog persidangan peralihan tenaga 2026 di Kuala Lumpur bau-bau iti. Yonang nganya nyamung sistem tenaga osah negara ASEAN, berita tiap negara mesti ngin sukong de togap. Kroja sama osah syarikat utiliti ponu dasar biguna saan kroja dagang kara di luar negara dapat obah peluas. Datuk Syarbini sobat genang grid karan da buah nyamung dua negara-negara ASEAN yak notu pimudah karan, robitan, ngurang kos tenaga dodoi ingin pasas nudu abuang torun. Muhammad Farhan Sok College berkesedar matang jadi juara TVET Idol 2026 kategori solo beramah do onu TVET negara di Putrajaya. Pimujaino pikiran bakat seni onak Sarawak di takah kebangsaan. Farhan soon hadiah duit tunai taruh RM1,000 dua sijil. Guru pengiring Alexander Nyangau Boniface takar obah telefon da RTM sebut nang. Yoi dah sijak berlagu, pak naik pisemahan berlakon. Doh mok mujur, mit otin juri dua penonton. Onu TVET Negara 2026, yoh leh program The Gupur, bogok pihak nganyanguat ekosistem TVET Negara. Ngan ku ngemas sabar ku basa bau pun puna. Skim sekolah bergantung Prisuma. Asel ekonomi negeri de pagu. Pemasang infrastruktur pendidikan ju ado projek sekolah di Sarawak siap sewa iti. Subsidi bersasar terun rakyat doh notu belanja negeri binaan. Lepas sijak abad dibawah nyusun dak Rosita Ampung. Dia menukar Kang Sinabau Jagoy dak Vanessa Denny. So section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat ngemi, dua salam Malaysia Madani.

0: Cari kerja,
1: nirayah pikir,
0: sama dengan Ami. The segment Ngancang Pete,
1: YFM Bidaya,
0: gerak bisa.
2: Download YFM Bidaya.

Yang nanti kita mahu sama-sama berhibur dua lagu The Soul Nick G, lagu What Ino Lewat Ne. Ya, selamat ngemi duduk bala pengoci radio YFM belajar duduk bala geng-geng awak. Ngemi tinggal bersama lagi dua aku Leni Jemon dan segmen ngancang petak sepukur nom ngemi nom pukul pri'i ngarom ititia. Santai ke puan iti saran sok YFM radio RTM Kuching pakai gelombang FM ni kosong nom pengenik magasuk Kuching duh ni kosong ni poin cuk magasuk Serian. Ngumiti mo ngumi onu ni moi onu bulan nuam soa 2020 nuam ya mo moi onu to dang bulan nuam. Rasa ni dia gayo to mo nog tengah soa dia. Adom kudu-kudu bulan lagi tak nyambut Christmas lagi ya. Adik tu itu baru duam kudu-kudu bulan sejak. Ya sebaik tak beribur atau ingat diok susun program seandung gemiti. Kau dah biasa pukul 6.30 ngumi. Ogi abar pakai sina biata. Pukul juk ngarom abar pakai sina buka resa dong. Lepas itu ogi hiburan do info. Muka inoh lebih kurang dan pukul juk setengah ngarom aku okay, abuku si report gay anglu demit seimer jabatan meteorologi Malaysia. Mungkin no sambung lagi hiburan do info. Selepas ini no pukul pri ngarom ingat ya ngocit berita soal nasional FM do terus bersama pengarun terbukon dan segmen ngarom pawan. Yang duduk balingan, daruak dan orang adik, dia pakai kemono kereta, motosikal, oni-oni sijak, pemono ingan. Harap nang nakit-nakitnya pun dan orang disau jurak laju. Yang penting, ingan selamat no bori, selamat no topat dinuju ingan ya. Simo ingan rasa boring-boring, driving no, ingan buka radio, ngocit info. Duh ngocit salam, desok bala geng-geng awah. Saat dibuatan dengan nunduk ya. Ini dia balas ini ada jurah masak berapoi adin di dapur. Harap nak ingan rancak grinas naik pengunaingan di dapur. Sampai-sampai ingan ngojit radio, ngojit lagu.

Ya, terima kasih Rona Dennis demogi bersama aku ngemiti dan segmen ngancang petak. Ya, nang selamat kami anu dan selamat bertugas DJ nak semua geng-geng awah dan pikaping YFM. Lagi harap semua sihat-sihat selalu ina. Yo, jat tapi boleh kita lagu seterus eh sebab itu ngajit abah pukul 9:30 ngumi. Dedang dialek biasa atau beribu dia do lagu desok Lin Se Yesi lagu Sobak Singumi.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, dek, saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda ni ya, semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash beli martabak. Jadi ni biar tanya, yang mau buat, kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya, pandai tak kah? Pemiah tu pakai tu. Bermana, bukan nak jadi satu seluruh pasar Sarawak tu sudah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

si Pumpunaga. Pemasang skim pendidikan tinggi percuma hasil penyebeke ekonomi Sarawak. Pengembang infrastruktur pendidikan jut dengan projek sekolah di Sarawak jaka kemas ngah sewa ati. Subsidi bersasar berdak setimbang penyeguna awam kakatuh penyebeke fiskal. Selamat seminggu kasalah Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dius dan mengadu peruasa YFM Bidia. Madi tentang negara, pemasang skim pendidikan tinggi percuma DEI Manifesto Brunei Pritara Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Datnang pemasang inisiatif anda ina asir penyebeke ekonomi samun kedudukan fiskal reis adi tegap. Tuna dalam Facebook Sarawakku Premier Kedatnang pemetan in kagah polisian dognai ripas berita reis mujur bedak tegap pemenas ekonomi. Penambah asir reis berdapat natu nang penyekenaan dapat dongen pari ke rakyat. Polisiana menegah yet natu nang sopreg anak Sarawak bin peluang adi samah pejuu berajar di takah rabis bigatung. Ngana skim pendidikan tinggi percuma deka es inisiatif kebajikan pakai strategi tipu tui peritar Sarawak yen peruah modal insan adi bin kualiti saman dapat setama. Jut dengan projek perkembang kabedak kena dengan sekurah di Sarawak jaga kemas ngah sewa ati. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi Kedatnang sopreg jut projek kena perungun RM220.6 juta. Projek kena ina kedah so jut perunam projek adi medok plan kadok masang dindi abang Sarawak ngah perungun ongkos ina RM4.5 bilion. So perungunana 27 projek muju dok ngemas, 25 projek ang dok bijog ke 24 dingi di takah plan. Ekrat nanti, ripas nyeramat rami nyerah projek adi kemas gati birit kelas SMK Dalat samun projek bijog bangunan bau birit kelas SMK Semop adi dok ngatur di SMK Dalat. Setelah dua projek kena adi dokenu beda Opis Kerja Raya Malaysia man beranjak taruh RM7 juta. Projek pijok bangunan bau gati birit kelas SMK Dalat pakai ongkos RM27.2 juta ke kemas ngah taruh peruk Disember 2025. Projek kena piberit pijok blok akademik ngah semang mai birit kelas, bengkel, makmal, pimudah pentadbiran sekurah samun berap masam fasiliti sokongan. Ati piberit kantin, surau, sistem jirik moden samun menara tangki piin kapasiti baga. Setelah tanah projek di SMK Semop di Braga semang RM5.6 juta, mujur dok ngemas ngah semang 6 Januari lepas, anina rebis awar sok tipu adi dok natap. Projek kena piberit pijok blok akademik ngah semang 2 birit kelas adi dok sedia ngah pimudah sokongan yaitunya dia gaya pemi belajar aderbis kena. So dua projek kena dok masang pakai teknologi pemodelan maklumat bangunan BIM samun sistem binaan berindustri IBS. Pasar terusan dapat jadi pasar transit bas di Lawas sopi masang plan penyekembang bas di kawasan Ana. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Gratnang, pasar terusan di tempat Ali Stugu Amir Bisinek Nga Brunei Darussalam kedapat ngen utung dari bermasam pitak lebih si sektor ekonomi mutas baat. Bekasana pitak kerja kenyang sama kurip dak menege bian potensi ia dogi maju di terusan. Terusan menege bian potensi ngejadi pelabuhan daya yen lori kargo sebayu piju pimenu ka Brunei ngah Sabah. Ekran sangatik tipu kenu kerja nami ke tempat yen berdagang Dewan Masyarakat Terusan di Lawas.

piju nga ka, prita piju new kong ekonomi yet natu pimagung market samun pibayah dingi pindurung besasar yang tiberan adinura penyimar setegar penambah kos sarap pimudip. Pengerusi Pasukan Petugas Pengurusan Krisis PPPK Tan Sri Muhammad Hassan Marikan Geratnang pitungang yen kasan pemagung tipu nurak penyimar ina asir intervensi awar adi lebih terik. Ati menegadang nyukong pada penyusun dasar adi ngasi sama rakah adi piju'u dokenu yen natu stok penyuguna asir reis dok jaga. Ainang perita jarit nyerjanga intensif so opis menteri saman agensi adi nakit ngurus tunak gaya skasi bau. Dan tipu adi sama natu nang pimudi berang andu rakyat sama ngera adi ngen perkhidmatan kenu ngedudu. PPPK kenu operasi terlibu Majlis Tindakan Ekonomi Negara deput tanggungjawab yang ngurus tindak balas perita tunduk krisis bekalan global adi jadi setegar konflik Asia Barat. Setelah Tan Sri Muhammad Hassan geratnang dasar subsidi perintah madin ngen penumpu yet netu dana awam dapadong ngen katibaran adi rarubuguna subsidi anak. Subsidi madin madong ngubah sop pendurung adi dog sedia kasopreg kasokongan yet ngera adi rebis bersasar. Rakana rebis peterang kakatuh penyitungan fiskal. Ayum negah geratnang pemasang strategi rangka kerja subsidi adi rebis tugu kanu penura adi buguna ngabda ekonomi domestik stabil tunu pingubah berak ngai. Gaya global adi carit berubah berguna pemerasa adi piju'u da kenu tunu subsidi kota sama sistem yang kurang pinurung. Ati ngana tu na subsidi ana piju'u nga setugu nga reliti madin. Kerjasama rapat diasah perintah Badan Pengawal Selia sama syarikat utiliti ina pitak bas dalam mengimaju grid tenaga ASEAN pikarana dogdaan pada Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energi Dato' Sarbini Suhaili tipu sesi dialog persidangan peralihan tenaga 2026 di Kuala Lumpur Bau-Bau Hati. Ina katnang integrasi tenaga serantau berguna komitmen adi bekeh so perintah kerjasama syarikat-syarikat utiliti dan penyusun dasar sama pemasang menega jadi pimenes yang dagang elektrik mutas baat adi rebis bahaya. Dato' Sarbini menega naraknang penyambung grid elektrik diasah reis-reis ASEAN turung derm natu nang bekalan elektrik adi rebis timbang sama mengurang kos tenaga. Derm tipu adi sama nyukong penyuguna tenaga adi rebis kena. Muhammad Farhan so College Vocational Matang jadi Johan Tivet Idol 2026 yang kategori solo beramangga penyita Hari Tivet Negara di Putrajaya. Pemujuran mikirin bakat seni anak Sarawak di pentas kebangsaan diki ayam negah teban prize berterduit taruh ribu ringgit saman sijil. Guru pengiring Alexander Nyanggau Boniface kedaan di RTM nang Muhammad Farhan dada naik persembahan beragu pak menegah belakon negi mujur temit atin juri saman penonton. Hari Tivet Negara 2026 ina atag yit nguruk berang masam pitak bipawat yit badak beke dingi ekosistem Tivet di reis. Nganga masegah prebahasa puun-puut ni. Pimasang skim pendidikan tinggi percuma asir penyebeke ekonomi Sarawak. Pikembang infrastruktur pendidikan jut dengan projek sekurah di Sarawak jaka kemas nga sawa ati. Subsidi bersasar berdas timbang penyeguna awam ke katu penyebeke fiskal. Ati degas so YFM Bedir, dog newsen dan Rosita Ampong so section berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Ngana selamat seminggu ke Salam Malaysia Madani.

Ya lagu bak bigorat lagu deso digendas band mau menghibur atau ngemi itu ya arap dengan terhibur rami ngocit lagu inot ya. Ayo menyuti mo minggu kerja ya atau mo obok kemisi. Jadi untuk mo start balik naik pengenai kerja atau ada kena biasa. Jadi sa bak bigorot mun kroja yo. Perlu agi semangat ya mun kroja naik pengenai kroja to.

Hidup Balingan Dujur Rahman Ngemiti. Aku juga selamat menjamu serera Hidup Balingan. Man busa-busa ya. Sambil man sambil dengan ngocit radio, ngocit lagu, ngocit info. Aduh ngocit salam desa bala geng-geng awah. Ini di Balingan dogi berkongsi info. Ingat dapat komen di ruangan Facebook YFM Radio. Aku dapat bahasa info dia berkongsi ingat notia. Ini di Balingan dan nyamut onu beranak onu iti. Aku juga selamat onu beranak nudu ingan. Alat naingan sentiasa sihat timur akar rezeki duh pagu-pagu sija. Memang umur makin sewak makin meningkat. Pakai lebih pagu sihat peronggonan ya. Semua umur muda pakai selalu monam tong itu agak pagu. Jadi oto perlu ponai jaga penyihat peronggonan odoknya. Nuak piin masak bogo-bogo. Sebab adin anu putih doras, jadi perlu nuak piin masak bogo-bogo sa piin cukup danggonannya. Sebab piin kurang danggonannya dapat ada adabnya. Demam panas ya. Jijun phone nang selamat lama anu juru hebah ina ngan abar dengan kaping YFM bidayo. Jat tapi bo lagi do lagu seterus sebab itu ngajit abar puku ju ngarom. Dan dialek bukar sadong otak bibo dua lagu desot Tony Peace Band lagu napeh napeh.

parti agah puno. Skim Pendidikan Tinggi Percuma beken manifesto pilihan raya Perintah Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menang inisiatif ti hasil masuk ekonomi dengan kedudukan fiskal negeri da tegap. Pidanti abih da Facebook Sarawakku, Premier menang pimutus ngundah dasar ti dog tunah rimpas perintah bijaya negap asas ekonomi. Hasil negeri da nyumak mendap penguntung ti dapat dog jugon balik neg rakyat. Dasar ti pun pasti semua anak Sarawak ada peluang da sama rata pisilung belajar neg peringkat da lebih datu. Skim Pendidikan Tinggi Percuma ti beken seminar inisiatif kebajikan pak strategi perintah dedek timpu da amuh tinan kedah modal insan berkualiti dengan ngekat daya saing negeri. Ijuk lagi projek pimancang dengan pinatuh taraf sekolah de Sarawak jangka siap tunah sewati. Menteri Kejeraya Dato' Sri Alexander Nantalinggi menang semua juk projek ti berharga 220.64 juta ringgit. Projek ti senincah tinggal masuk ijuk perundang projek dirancang dengan tunah de seluruh negeri minan ongkos 4.5 taruh bilion ringgit. Masuk kahiti 20 juk projek mesiap the primer project masa dok tunah dengan 24 lagi di peringkat ngirancang. Pidanti rimpas ngirasmi majlis nyerah projek siap gantian bilik darjah SMK Dalat dengan projek pembinaan bangunan baharu bilik darjah SMK Semop. Majlis ti tunah di SMK Dalat. Sementara sen dua projek ti da tunah beda opis Kejaraya Malaysia berharga lebih tau 7 juta ringgit. Projek ngunah bangunan gantian bilik darjah SMK Dalat berharga 27.2 juta ringgit dengan mesiap tunah wang tapuru anuburan semudua sewak 2025. Projek ti ngelibat pengunah pembinaan blok akademik dengan semengmahi bilik darjah, bengkel, makmal, pusat pentadbiran sekolah serta ahi fasiliti sokongan. Tiki burut kantin, surau sistem kumbahan moden dengan menara tangki umon deminan kapasiti datu. Dengan projek di SMK Semop bergas meheng 0.56 juta ringgit, mesiap tunah wang semengenem anuburan derimpas lebih jaga mesu tempoh dati natap. Projek ting libat pengunah ini blok akademik dengan semendua bilik darjah dan lebih moden, dedak belajar dan lebih paguh. Kedua projek ti tunah minan teknologi pemodelan, maklumat bangunan, BIM dengan sistem binaan berindustri, IBS. Pekan terusan irajaji bana transit bahas delawas minan plan pimancang induk dedak kawasan ti. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menang pekan terusan seninceh de kawasan strategik bisendek dengan Brunei Darussalam. Tinyugon penglabi negahi bidang hasna sektor ekonomi metas baat. Selain sen sektor kumenyang dengan kudip jelu pun bipotensi dok takat de terusan. Terusan pen jaji pelabuhan daya dedek lori-lori kargo sebayu pesilung pimpanu neg Brunei dengan Sabah. Pidanti wang melawat neg tapak niaga Dewan Masyarakat Terusan de Lawas. Pisilung aga. Perintah terus ngekel sukong ekonomi secara punok tinan pasti pasaran tegap dengan pibahas bantuan bisasar neg golongan detik kesan setegal kos pimudip dan nyumak. Pengerusi Pasukan Petugas Pengurusan Krisis PPPK Tan Sri Muhammad Hassan Marikan menang pikungang ngekel stabil wang nurak ne mesu sepak seninci hasil mesu intervensi jaga da tegas. Ti penyokong pengatur dasar depagu serta langkah tinan jamin pibekel keperluan asas negara. Nebidaan perintah selalu kerja secara intensif minan opis menteri dengan agensi tinan ngatur situasi semasa de lebih jejep. Dua masa de sama masti pimudip rakyat dijaga setanyugon pitmatan de lancar. PPPK de

Asi, Rungan Majlis Tindakan Ekonomi Negara bertanggungjawab mengatur tindak balas perintah the krisis bekalan global setegal konflik Asia Barat. Dua masa sen Tan Sri Muhammad Hassan menang dasar subsidi perintah itina nyugon tumpu tinan pasti dana awam sampai tok golongan de betul-betul merlu. Subsidi itina beralih secara bahas nek sokongan de lebih bisasar. Langkah ti dapat ngurang ketirisan dengan pidato kemampanan fiskal. Nemenang strategik rangka kerja subsidi main peranan biguna seimbang ekonomi domestik. Kejutan masuk sepa. Keadaan dunia dah selalu berubah, perlu pergi cek dengan mekanisme subsidi, kuota dengan sistem pimagi. Langkah ti dan pasti, perkara ti kekal bikesan dengan najah realiti semasa. Kerjasama ditegap encah perintah badan pengawal selia serta company utility sekunci bahas Abimancang Grid Tenaga ASEAN. Pikarati Dok Pidaan beda Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy, Dato' Syabini Suhaili, di sesi dialog persidangan peralihan tenaga 2026 di Kuala Lumpur, Bau Bauti. Pidaan integrasi tenaga serantau perlu tanggungjawab ditegap masuk perintah. Kerjasama masuk company utility, dua ngatur dasar serta pengunah penjaji asas neg dagang apui elektrik metas baat de lebih bahas. Dato' Syabini Pidaan penyambung grid current seninceh encah negara-negara ASEAN nulung dua pasti apui current de lebih stabil selain ngurang ongkos tinaga. Dua masa de sama dapat nyukong piminan tinaga de lebih tegap. Muhammad Farhan masuk College Vocational Matang Jaji Johan Tivet Idol 2026 kategori solo berandu dengan sambutan Andu Tivet Negara de Putrajaya. Kejayaan ti pitengah bakat seni anak Sarawak de pentas kebangsaan. Nengeban balik betul duit taruh ribu ringgit dengan sijil. Guru penguntunna Alexander Nyangau Boniface Pidaan, Muhammad Farhan beken semina guna persembahan belagu, pak belakon dan medana dapat narik minat juri dengan penonton. Anu Tivet Negara 2006, senincah platform dan nyini ahi pihak berkepentingan tidak negap ekosistem Tivet Negara. Tidak dengan masa agah, ti pun pun agah binaca lagi. Skim pendidikan tinggi percuma hasil ekonomi tegap negeri. Pemancang infrastruktur pendidikan ijuk lagi projek sekolah di Sarawak jangka siap tunah sewati. Subsidi bisasar imbang keperluan awam dengan ngekat kemampanan fiskal. Dengan sen ketik agah mesu YFM Bidaya susun beda Rosita Ampong dengan senalin minan sena Bidaya beda Mike Hansen mesu seksyen berita awal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Mari kerja.
1: Nyerayah pikir.
0: Samah dengan Ami. The segment Ngancang Pete.
1: YFM Bidaya.
0: Gerak pisang.
2: Klik hari tu. Anu tiuma atak sedunia. Dok sita ngamai anu beranjun berang sewak. Nyin keadaan penerang ke daerah tus. Awar ngaten kangen ke sokongan kangera adidong enam ati. Tiuma atak ina sel adidah normal. Adi tiumu di atak pangkah bengen atak. Ka enam ati dok kutung dalam dua kategori. Ana ina cancer ka adidah cancer. Tiuma dapat piguruk jadi di atak pangkah merarat sok parat beken di perenggenan. Ka tanda-tanda enam ati ina neman ubah adi benak. Sawan peningak kabur. Dapal dengar, personaliti berubah, kasusah rebedak perenggenan tak seimbang. Tumor atak dapat dengaten submagnetic resonance imaging MRI pangka imbasan tomografi berkomputer CT scan. Rawatan tumor atak bersengan di saiz dengan dikit tumor anak timur. Kai dapat dengurit sok gaya bersuet, radioterapi pangka kemoterapi.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Ya, terima kasih ni do Nurul Atika demo ogi bersama doku ngumi tidang segmen ngancang petak. Ya, minta lagu ngunci cinta tu ya, mau mukut ke mana? Arab nak ingat terhibur rami. Dua mida sem tia tong gigi minta lagu napa-napa. Lagu ino tong memukuk gak kumaina saningan. Arab naingan sentiasa bisama dua koi. Di radio YFM Bidayodo sama-sama tok gerak bisama yo. Yang duduk barengan, Darut Sopo Anang, ingat dapat gih ngocit radio YFM, Bidayu di radio. Ingat dapat install RTM Click di handphone, ingat ya. Samogi RTM Click di handphone, ingat. Ingat dapat ngocit radio daki-daki, so ingat Odi. Ada kira ingat di bagian Sarawak, Sabah ataupun di Semenanjung ataupun luar so Malaysia, ingat dapat ke ngojit RTM Click ya, ngerusu handphone ingat. Kano RTM Click ingat dapat ngojit radio duh ninga TV. Yo, cakap tu bila lagi lagu seterusnya lagu demo gede aku seandingan lagu deso Jackson Boson lagu Bintangku.

0: atau nosak dia beli nyua tolu setengah orang ti ya nyua obuak lepas tu tato lep turak motor ti nak pedawan dedek muno pakai pek boras mau kilo tom idogem tungang
1: ino nanya jimat tenaga moh lep PMX nang jimat tenaga do aku ti do liat ke lep turak untuk kata ni moh lep motor kata oma bat lagi no dah lepas aku cukupnya mandam eh
0: ku cek dia cukup ke doh ke kota budi pelipul lima ku aduh moh obuak ti ya takut ku nyam IC model yo.
1: Kejap leh kejap. Deh dah ke sebek duit ke teh. Okey.
0: Wah, tobal mana bek duit mu noh. Be patut suar IC je. Suar be kita yang de bilih-bilih noh. Muak ge ogi nya de bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak ada berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapod pakai MyCard nyar bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum inok.

Yang nanti teman semua berhibur dua lagu desok Peace Band, lagu Temenganmu Dayung Gumang. Harap nak ingat terhibur Rami. Sambil-sambil ingat aman, sambil-sambil ingat ngojit info, ngojit radio, ngojit lagu, ngojit salam desok bala geng-geng awal ya.

Mira Sam nang geng-geng awak oni menu kinde ene menu ku tepoyak goreng pusu ikan sultan steam ana. Walaupun simple tapi sedap ya. Yang penting busuh ingan mana. Sambil ingan man, sambil ingan layan lagu. Saat semakin berserera ingan man ngaram itu ya.

Yang ada palingan bagi info dia berguna, dia memang ingatnya Bikusi, ingat dapat Bikusi dorangan komen Facebook YFM Bidayos, aku dapat bahasa info ingat notiak.

Jag vill också se passa kampen derma doya. Tiap pagi ogi mengatur kampen derma doya di pusat tabung darah Hospital Umum Sarawak. Ukur moi pagi no pukul 4:30 ngumi. Dang smong ane bulan nuam oba ane taru. Ya ogi gabung atur kempen derma doya di pusat tabung darah Hospital Umum Sarawak. So pukul moi pagi no pukul 4:30 ngumi.

Ya puan kita ingat kenang derma doyak iti. Doyak ingat nutia, derma ingat nutia. Dapat ngeramat nyawanya ada bukan ya. Yang ada bekalan darah negara sentiasa cukup. Do dapat merangsang penghasilan serdoya bidih dengan bau. Syarat-syarat yang ada dapat derma doya mesti berumur semongju nog 20 sowa. Do penderma tetap dapat dok umur 65 sowa. Abad gunan sekurang-kurang 45 kilo. Mesti sihat peronggonan. Masa onu derma doya ino. Bos cukup sekurang-kurang 5 jam. Do ingan mesti man sebayu ingan derma doya. Ingan mesti nuak piin cukup. Mak kamu teban kad pengenalan ingan. Teban IC ingan ya. Serupas derma doya, ini perlu ingan naik, ingan perlu rehat dia. Sekurang-kurangnya semong, nog semong 5 minit. Nuak piin bugo. Mak dia pakat barang debat. Guna tongan. Pakai tongan dengan yo. Dengan Ella naik aktiviti rasa onuno. Ino info berkait pasal derma doya yo. Nurut hati kanang geng-geng awal cuaca kayak tentu paguh kiemah ngeban motor jalan cilot nah.

Jali Chung Teaser Lime, terima kasih sebab mogi bersama aku ngaramiti dalam segmen Ngancang Petuk. Yonang, selamat ngarom DJ doh tudu geng-geng awak. Salam sok semuanya Selangor ina. Yonang DJ request lagu Sabak Sungumi yo, tuju duduk suak geng-geng awak doh bala pengojit di ngomi ti ina. Lagu pemitian dengan notia lagu Sabak Sungumi memukul kemainas aningan. Harap nak ingat teriborami. Jenny Lelo nang selamat Sungguh Mionu yang mau selamat ngarau madinnya. Dia DJ ceria bertugas YFM Dayo nang aku ngocit radio. Ya, terima kasih ya sebab menjadi pengecit setia radio YFM Dayo. Sama-sama tok gerak bersama. Yo, syak tapi boleh kira lagu demo ngiri aku seandingan. Lagu Eliza Suzina lagu Cobang.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu di negtaruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Lagu cinta kacun-kacun lagu desok Valentine LS mau menghibur otak yo alap dengan tribu rami ngocit lagu in otia.

Ini di palingan The Jurahman Angaramiti. Aku juga selamat menjamu selera di palingan Mambusu-busu ya. Nurut di kanang menu Angaramiti yang sup siwak daun banwak sapu doh pusu goreng ya. Simple pakai CD ya. Jadi nak buku sini info doh ingan iti pasal Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Cawangan Sarawak SPS Cawangan Sarawak. Yogi ngatur sesi temu duga saat pengambilan calon latihan separa perubatan bertaraf diploma gabungan 10 latihan grade U5 dan 22 on bulan Nuam nog taruh on bulan Ju iti. Ju bala ingan demo ogi dapat panggilan temu duga. Ingan perlu nai semakkan di portal SPA Facebook rasmi SPA. Dua di email demo berdaftar di dalam portal SPA Perigi ya.

No Azira Azira nang hai DJ, selamat ngancang petuk, selamat berkonti, selamat gawai lagi on nah. Yang hai geng-geng awah dengan peminat setia YFM Bidaya dah kenal aku. Yang request lagu gawai mesu alam lupeng tinan hiburan semua gawai masih on ya nah. Ya balingan masih lagi ke aktiviti gawai di Kepua ingan. Kalau masih lagi ingat dapat bikusi info yo di ruangan komen Facebook YFM Bidayuh.

Middle Slam nang DJ. Aku berserera Man sebab Man tempoyak goreng na. Wah, sidik na. Cerita pasal tepuyak, bugok ge nya deraan Man tepuyak, bugok ge nya ade ido suka Man tepuyak. Bila cerita pasal buat dian, bugok bala dengan dido suka Man dian. Apakah suka Man tepuyak? Okey, ge nya ade suka Man sedua, suka ge Man dian di fresh. Do suka ge Man tepuyak. Ju, bada ingan, ingan watki. Ranun mingnang di serian iti paguh cuaca DJ na. Di area Kuching titia pun paguh ke cuaca. Veronica set nang selamat ngarom DJ dan selamat bertugas. Oni aga harap DJ sihat dan cerah-cerah selalu ini. Selamat ngarom yang seperak menu ngarom yati sambal pusuk belacan goreng ini. Sup jagung campur isin siwak. Dua ikan masin ini. Sup jagung sapur isin siwak dua ikan masin. Menarik.

Yo lagu dayung lagu deso Elawati mau mengkir boro tok ngarmiti yo. Ngarmiti mau ngarom on dundi mau ihan bulan nuam asoa 2020 nuam. Tak pagi mau pagi on dua mau kemut adi kerja yo. Ada dua balengan de mau start kerja. Sebab kemisi mau buat aju perlu ayan boju siap-siap saat pagi dengan kelang kabut ya mau kat suam ya mohon kerja ya. Jadi nak berkongsi lagi ni info dua ingat ni pasal ratus obah sebaya dak pijuak ada pes sok nyam duit soknya ada duit lesen atau ahlong bitu nak ada kes ugut dua buah report di Kota Sentosa. Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Sentosa Wilfred Yap Yau Sinang soan bonon ino mau naik limo report polis selepas obah Bisaya jadi bangsa ugut sindiket nginyam duit haram. Yonang hal ino tajo sok onak suan bonon ino denyam duit ju ribu ringgit do sindiket ino mok mitiak bayar pari nog taru puru ribu ringgit. Lawang ino tong jadi gem mangsa ugut dua barang rota barang demuno mok obah perusak. Bitu nak do ino ratus obos bayar dak nyam duit pakai gaya debotur dua sok pihak dogi lesen.

Ya, terima kasih Jonik Sian dia mau give sama aku ngaram itu ya. Nang hello selamat ngaram DJ dua suak-suak pengoji tua FM Bidayo. Didaki-daki sijak semoga suak-suak tu sihat selalu ya. Ya nang ogi ujan ke di Kuching. Sibayu kemarat konti tijaya. Doi ujan di Kuching. Paguh cuaca di Kuching jaya. Jadi DJ Quran Media main lagu Napeh-Napeh di Sok Peace Band. Dia masih gawai kampung ingan ya. Okey, semoga terhibur. Lagu pemitik yang nanti lagu Napeh-Napeh memokok kemain ni jai seandainya. Harap naingan terhibur rami. Dia terus bisama dua ku nak pukul pri'i ngarom itu tiak. Sama-sama tak gerak bisama ya. Nurul Atika nang selamat bingara DJ Apikaping YFM dan yang harap kita semua sihat terasa dengan rutina yang salam manis mesu JB yang request lagu Babar Kecewa Desok Sindora inen ngibur kita ngaram ti thank you DJ na. Bitiak lagu Babar Kecewa okey. Pakai disah kecewa ya. Lagu sejak ya, lagu Babar Kecewa, lagu Desok Sindora. Apa korek nang di kawasan Tebeduk ngaram ti nyap ujan ana. Ami di same nang wah, cinta kajang-kajang. Terima kasih DJ Leni ana. Ya, terima kasih yang duduk ingat Midi Sam sebab menjadi pengocik setia Radio YFM Bidayo. Dan terima kasih sebab mau sudi memeriahkan ruangan komen Facebook YFM Bidayo. Sama-sama tok gerak bersama. Sama-sama tok bikusi info. Baik salam. Dua minta lagu. Dia suka ingat ada aku main di radio.

0: Singa ni lah, aku dia singa. Ni lah kata dia. Aku lihat Nitris dari bawah batu itu. Wow. Kat Nitris dia. Ni dua taruh.
1: Mana orang mu nakitnya. Dia mu drift terus mu datang wah tain kuya ino.
2: Woi, mas barang sina. Dari kuman dagingnya, kuman lumut si jadi daun ti.
0: Betul ke vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sipil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sinok sposi. Kirim kan, barang dah pulih mana no, sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sipi, kuat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang. Tentara manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau nampain ni dah susah.
0: Nggak, nggak. Aku lihat subah sih dah, jangan abang ketam tak di subah dah.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang, dah sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu dah nyagoge.
3: Deh, aku orang kena ambil barangan. Aku mecet barangan nak tijah. Deget i.
0: Anti bodong. Anti bodong ni yang cik pakai nu ataupun pakai kuah ni yang?
3: Sedua, ik.
0: Nah, ni tak suar tempat itin pun wak dakian ya. Betul dat dah dek best. Kau dah pasal mana?
1: Puan mu sebab dah tipi na kasin kini. Boga kian suaruan dan ingat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon daikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas in. Eh, aku benci.
0: Blub. I can't pernah bohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyerukah murahku. Cukup raju. Biar kaya. Mun super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Kata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Ya, pun nak kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyebab otak begiu depan dia tu.
4: Buat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikir, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

Unit Tetamu sama-sama berhibur dua lagu dusso RDM di band lagu ni John Asong Bi Cinta. Ya ku panang buku baringan dan memokok man doh mok rilek-rilek nengak TV ngajak radio doh guru di sofa sambil-sambil nengak pemandangan di sofa ataupun sambil-sambil grup kerakal duo baladingan di sofa boleh.

Jumpa dengan ada poyak, ingat dapat komen di ruangan Facebook YFM Bidayo. Duh pahit salam ya. Selalu aku dapat bahasa salam-salam ingat not ya. Bila saya menang, terima kasih DJ Lenny sebab bahasa salam bara. Ya, terima kasih kita dua balengan dan menjadi penguji setia Radio YFM Bidayo. Duh mau sudi komen di ruangan Facebook YFM Bidayo. Sama-sama tak berkongsi info pahit salam demi tiap lagu ya. Ini duduk bala ingan de idoh ku sipot bahasa salam ingan noh dia. Sebab aku scroll nuk dulu. Okey, salam-salam ingan noh dia. Dia mau moyap ya. Ingat dapat tulis bau. Jodoh dia nak berkongsi lagi info dua ingat itu pasal Sarawak itu buk nogap odope dang krojak pikarik. Dua teknologi kesihatan beramah dope masang kecerdasan buatan AI, dua robotik dang bidang berubat. Gapi Premier ada jadi geh Menteri Kesihatan Awam Perumahan Dua Perita Tempatan Datuk Amar Dr. Sim Kui Hianang iti bitunak dua kroja pikarik pimasang bakat dua pemuda kesihatan bitakah dunia. Hospital Bahas Sarawak Adin mau jadi hospital denai kroja pikarik de kason paguh di Malaysia pat soa bijujud. Yosina Riniti takat tajuh Kongres Antarabangsa Kedua Persatuan Pakar Ginekologi Malaysia Saan MIS Lanjutan Robotik Dua Ablasi AMRAS 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching. Yang nama nang berita tong masang ke Hospital Cancer Sarawak bitokot RM2.5 bilion. Daya sedia pikokas api mudah teknologi modern saan perkhidmatan kesihatan negeri.

nasib sepuk brek. Kemaya tak teban moto, manyapau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemai moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanya gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Dan jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra hati sok RTM.

Yonata temu sama-sama berhibur dua lagu desok Harry Stephanie desok Ed Sheeran lagu susah senang Adi Bisama. Harap nak ingat tibur rami ngojit lagu ino dia.

Henry Bali nang selamat ngarom, selamat bertugas DJ doh geng-geng awah ini eh, nang salam manis sok kupu abu mua kena request lagu cinta di tasik biru kan suak pengucit YFM Bidayo. Raran mik nang okey DJ yang bala geng irama muh taya radio tetap on ini lah. Ya, terima kasih yo sebab menjadi pengucit setia radio YFM Bidayo. Aduk kira onik sejak pengenai kerja ingan, ingan tetap on radio. Terima kasih duduk balai ingan. Midasem nang cuaca update, siburan okey ngaramti na. Midasem nang kebro RM, osikah bro RM. Darun mik ah, yang abah nyimpan surat cinta di rumah. Mentayang dapat mesti nah, kula-kula bak pun bigorot ya nah. Jonas Bihan nang selamat bertugas DJ. God bless you ya nah. God bless you too. Ya, terima kasih yang duduk Rachel Marika dan mau bersama doku ngarami ti. Harap nang ingan terhibur rami bersama doku dan segmen ngancang betul. Ngarami ti moh yang bulan nuam asowa 2020 nuam. Ya, kepo anang buka barang ingan mesti pernah ngojit dengan rabies ya. Penyakit rabies itu ialah penyakit dedoi ubat eh. Semua dapat ingat perlu elak atau perlu elak abah gigit ada kosuang ke ataupun ada ngio ke. Sebab asa obah gigit ataupun obah grayut ada ngiau ataupun ada kosuang ataupun onyone sejak binatang. Binatang mesti dapat topan virus rabies ya. Juk sikira ingat obah gigit ataupun obah grayut ada kosuang ataupun ngiau. Rekas-rekasnya odi diperlu dengan naik video ingat perlu mamiak pun dengan no semong lima menit pakai pipe ya, pipe di mengalir mamiak pakai sabun selama semong lima menit lepas no laju-lajunya odi ke klinik ataupun hospital di sinok tempat ingat roo ingat perlu meat injection ya mak tanah. Sebab sekira ingan abah gigit ataupun abah grayut ada ngio ataupun kosuang, simo ingan idoh mit tindakan odi ke hospital ataupun odi ke klinik. Otomatik ingan dapat abah penyakit rabies ya. Simo ingan abah penyakit rabies dengan rabies. Memang doi ubat eh. Aju balik ingan dogi kidip ngiau ataupun kosuang. Ingan perlu toban kosuang ataupun ngiau ingan ino. Di mit suntikan vaksin ya. Sama-sama tu jaga adab tu sama-sama gitu jaga jiran-jiran tu.

Subiani Gor nang radio tetap on. Selamat ngarom DJ Bayasop ngerti setia radio YFM Bidayo ina. Ya, terima kasih ya sebab menjadi pengojit setia radio YFM Bidayo, sama-sama tergerak bersama. Ya, duduk balingan dia buat shift ngaramiti arap nang mak komut handphone ingan ataupun barang-barang dia berguna dia kodak dengan kusi bori ingan ke. Mak komut teban balik ya. Ingan perlu check dia ningat rasi ingan. Kogi barang dia berguna ingan dia supiah dang ya. Yo, jat tapi boleh lagi dua lagu demo ngidi aku seringan lagu The Arojas, lagu Suka Sama Suka.

Only 87 MHz di Surya. Ataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja ata subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, lebih sehat, tak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja. Mai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan 95 minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertaka umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat bisa ke.

0: 106.4 MHz di Kuching.
1: Ja. Lagi bayu ada maan. Mapuno ngeruut nu. Nyejek kainaan mung seet nu. Dip nga malak-malak. Api-api kantek nu. Ngan kain merati. Kain puan kayu naan ninya.
2: Kania nih, kada binaji emu damu. Pari jenya daru-daru da jawi kenaan. Ira adep mudip lenge, mudip siasi. Bin ihang sungko nyumpah adep an.
1: Keti mudip bang, tubak mati jaya. Lagi bayu adep maan. Maruut na, majedek na kenaan adep. Beken na de nak nyuci kajak na. Masu api-api kena manuk mati.
2: Asih, dengan dan nyuci kayu naan emu damu. Iya, aku sedia kau naan seet mati pun. Puliamu tak menang aku nyejek kau naan namu damu. Pari, jenya ngai kau naan nadep.
1: Anyap kau menangamu. Menang subi aku mati. Puli puno ngirun pingat. Niramaan seet mamu. Pari raya nyapu. Ngumau pramin ka. Gulatia nebadamu. Ngan puri dari mangih mati ka.
2: Mudamu, aku dah sedia kenaan, aku dah cikait. Semua kaya deraminti, semua aku dah ngurusin. Puliamu tak menang kuri mangeh ya. Panai-panai nyala amu. Subiti, kaya dengan atia kanamu gantubekan. Pagu memudip derangita desin kapak ramang Subiti, beket nampu anak pihamin siya.
1: Pakuang ramin selalu berasi. Subi pun agak nama nege. Numop ka, sinapu ka, siya namu.
2: Kayo adep na si Ed, hindi ada salah. Adep mo dip tatun na tanah. Mana, subi kay murid daramin adep. Masopi, bon na ira jalan lagi. Ira abon siya na nyirot, durungan sa men. Amu dam.

Nhưng mà this time nang aku mau komut handphone. Handphone ke di dalam moto anak buah aku ini rasa beranam dah lagi handphone walaupun ni jam. Aduh, aku pikir mau ya apa nasib cek dalam moto anak buahku aku dapat ya. Nasib baik dia mau ya apa ya. Jadi mak komut barangan. Kawi Kurus, terima kasih ya sebab menjadi pengunjung setia Radio YFM Bidayuh.

Mendesem nang. Okey DJ. Geng-geng awak, aku minta undur diri. Aku yang mamun lah. Rahmat geng yang mamun, Mr. Mendesem. And a good night and all the best to everyone for tonight. Bye-bye. Ina. Yo, Jamadin Sufia Dom. 5 minit lagi ngeja pukul peringat rom. Oh, teman lo biduan segmen ngancang petak lepas iti tiak tok ya ngojit abar pukul peringat rom. The Pulau Radu Sok National FM do terus bersama pengarun tetap berkondang segmen ngaram pawan. Oh, kali ini cuman terima kasih. Selamat ngaram, dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

tindakan tegas bantras penyalahgunaan visa untuk berniaga. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun rintis kerjasama baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

FM di 06.6 MHz di Kuching.

Raga Brahman dari Dr. Bana Beda Syia Angga Raga di dan Jawa Aping Ngudip Semangga Pri'i Minar Pas Pukul Pri'i Sing Ngaram Seramai Ngaram Seramai Dapat Dingeta Dalam Segmen Ngaram Pawan Tak Iyat Ngaram Mati Ya Brahma Angga Ando Senin Anu Ati Mai Anu Burana Jun 2026 Bisa Mangga Kucara Bertugas Di Jelala Selamat malam berbisi terus soal program barengan Adik Gip sama K di GMN Station WFM BD ya. Adik Gip berangka dengan Adik Gip sama K di Ngarmati Reminarun berarti di tempat kerja baik tiga drum pemenungan Madi nanti di driver motokar di motosikar dengan terdapat pengakut ya di barengan Adik Gip sama K Ngarmati terima kasih ya. Aku nak ingin selamat ngarep berbisi tuduh dengan Adik Gip sama K di GMN WFM BD so pun kami tiada drum segmen ngancang apa tu hari pasal di trap Syed Praman adap tak dengan ragu-ragu Praman supaya tidak dapat sama-sama kiri dengan agak sengarap berdua puluh hari WFM Bidia pukul semang sengarap lepasan animan biasa pukul semang suku sengarap terlebih bersama drama program rock ngaramati bersama penerbit program Anina Marceline Gansi pas program rock trip cuk dengan bersama di WFM Bidia nak pukul semang dah strip ngaram supaya tidak dapat sama-sama kiri dengan otomasi WFM Bidia pukul semang dua nak pukul enam isan-isan sepagi supaya tidak bersama dengan WFM Bidia dalam segmen Mekat Karim Muhas dua peruk menara pasal pukul peri isi ngaram selamat ngaram selamat peraman tetap cuk dengan peraman adap tangan ragu di Dr. Ban Bedam Meki singa ragu di dan nyalu

SED. Klik harito anu tiuma atak sedunia dok sita ngamai anu beranjun berangsewa nyen kedaan penerang ke daerah tus. Awar ngaten kangen gesokongan kangera adidong enam ati. Tiuma atak inasel adidah normal aditimu di atak pangkah bengen atak ke enam ati dok kutung dalam dua kategori anak inah cancer ke adidah cancer. Tumor dapat berguruk jadi di atak pangkah merarat sok parat beken di perenggenan. Kat tanda-tanda enam ati, inah neman ubah adi benak. Sawan, peningak kabur. Dapau dingah, personaliti berubah, kau susah rebedak perenggenan tak seimbang. Tumor atak dapat dengaten sok magnetic resonance imaging MRI pangkah imbasan tomografi berkomputer CT scan. Rawatan tumor atak bersengan di saiz dengan dikit tumor anak timur. Kaedah pendongguri sok gaya bersuet, radioterapi, puankah kemoterapi.

Ana di jaraga peraman dari Dr. Bahan pada Lisa Suzina ngeraga di dan coba ngapraman so pragari singan di nasa di sadi madinati di enjebek nga ada berbisik ke tudu bermadis ayo berdingan ngan berjut madis ngan di mepari ka Melaya kedai ya kedai mejo ke sobrangan bebok kemisi kemisi anu bas gawai ngan madinati mesadi pari ka Ermin ar nadep ngera ngan mejebe-jebe ngenati para i ya lagi nak madinati beringan terpuni benar pasal pukul peri singan ngan serangan terus so pragabarengan berbisik ngan di bestia bersama ke ngan guna gani info di suka kulit tungka sopra gatina kait nga suruhan cahaya perkhidmatan awam Malaysia puankah SPA Cawangan Sarawak ya mengatur di sesi temuduka yang temi calon latihan separa perubatan bertaraf diploma gabungan semeng latihan grade Urima didok ngatur nga 22 neg daruh anuburan 22 anuburan Jun neg taruh anuburan Julai sewak 2026 yang jawatan latihan separa perubatan bertaraf diploma grade Urima. Ngana ya nama calon ya adi mah dapat pemegang ya na temuduga berangan bisa na semakan di portal SPA Facebook rasmi SPA nga email adi mah dok daftar di dalam portal SPA pre ya tina info terus so pergi berisi berasa terus data adi IG na api megat ni ia na temu duga ia na latihan separa perubatan bertaraf diploma gabungan simang grade Urima ia na penerang tidak bisa tutus bisa ke bibong radu sendek Inci Henry Semana na rabong di nomor 02-2400-ni taruh perdua minat repas pukul perisingan sama dengan rasa peraman di WFM BDA RTM Kuching jadi ngay eta api cu peraman ada petang ragu so Tonya Sepoci ngaragu di den seraru Ruga on.

Lagu di dan seru gao nabi mete so dengan tak tanya so mambong ya hadiki bersama ngata di YFM dia ngaro mati terima kasih tu so program bisingan nadi murad bisa mangek e sai so program abicu praman di YFM dia RTM Kuching ini pun biasa do berapa ke gerbang sebab FM di 06.2 MHz di Kuching ngah di 06.2 MHz di Serian dengan pernah nadi kedengar ke nyeru aplikasi RTM klik Madinah TV Praman di YFM dia RTM Kuching.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
2: Setengah orang tiak inyua obuak dari patu toto dek turak motor tinok pedawan dedek muno pakat pek boras mo kilotong ido gemtungang
3: ino nang nyang jimat tenaga moh le PMX nang jimat tenaga do aku ti do liat ke kalau turak motor kata ne moh le motor kata ya oma bat lagi no dal pokut cukupnya mon nam eh
2: ku cek dio cukup kedok ke kota budi pri pro limo ku aduh moh obuak tiak. Takut ku nyam IC model yo.
3: Kejap leh kejap. Deh dah ke sebek duit ke teh.
2: Wah, tobal mana bek duit mu noh. Be patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih noh. Muak ke ogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyo subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa dekakuk si je. Nyaa dah bertapod pakai MyCard nyar bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum inok.

Ragu Brahman ada dia nanti ada lagi bimbit esok sinobat ya di gip sama ngata ngarmati di WFM dia. Eh guna ke berangan ada bekan nanti bestia sama ke ngarmati Ibu Brahman di WFM dia. Ya ragu adik Dr. Bal pada live ini janda sambuh sebab kita dapat sama-sama kita dengan agak singarap ngarmati ngapukur simang singarap.

kukur simang singarem. Semangarem bisa mengaku jenela bari dermaga dog pruaso YFM Bidia. Institusi Pendidikan Tung Pritari Sarawak College University IKET Madin rasmi medoka tutakai jadi universiti sepenuhi ripas menam aturan adidog netap beda Opis Menteri Skura Taka Pigatung. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Joritun Openg Kidanang atik menegah jadi ni pimujur biguna drum rakah ngabada beke dengi modal insan reis. Inang pingatan anak membedak dua buah universiti depuk sepenuhi bedak perintah reis Sarawak Piberet University Teknologi Sarawak. Dalam Facebook rasmi Sarawakku, ayah nang IKETS bian pinura ngapruah tenaga kerja bian pimahir bigatung masak ge derem pitak teknologi ka aero angkasa. Derem penyekembang bikait Pretoria Sarawak menegah plan ia ngi maju kampus pa UI. Ana ina IKETS di Trombol nga ongkos arong 400 juta ringgit adi redok mansang derem bitaka. Beritahnya jaga remansang standard penjagaan kebangsaan yang baranyama samun orang kelainan upaya OKU ngaburan Oktober hati. Standard anak redok mansang yang berdak beke dingi plan kerja ekonomi pitak penyijaga reis. Menteri Menyekembang Kaum Dayung Rawang Ka Community, Dato' Sri Nancy Syukri Kidanang, standard anak madin drum takah penyekembang ka berundeng bersama ngangera adinyeran industri anak. Kerja rundeng anak yang nyedia pinana aras di biterang yang perkhidmatan penjagaan adibian kualiti. Ainang standard ane rek jadi instrumen tadbir urus bas yang katuh kualiti atau seramat ke penjagaan dini abang reis. Penetan ini yang netap standard minimum penyejaga, grindung hak ngera di dog jaga samun nganetu perkhidmatan lebih konsisten di takah remin komuniti samun institusi. Berita ngen penyebakan nang rakah terik redok temit tunduh tedek pihak dipromosi pankah kenu aktiviti judi derem online beramah nga 2026 FIFA World Cup adi piguru minggu hati. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadzil Kidanang, Suruhanjaya Komunikasi Kak Multimedia Malaysia MCMC, Rebju berterik dengan pemeriksa

da pihak api kuasa. Ainang penguat kuasaan deh ada berkait dengan aplikasi popular ke website perjudian di temit peluang stadion kejohanan ana dok ngatur. Ikut ana titipuh sidang media di Kuala Lumpur. Pos Malaysia remansang stem khas Brahmah ngat tahun melawat Malaysia 2026 yang peraku Malaysia jadi tepat yang nami takaong. Stem ane aditeban tema Malaysia Truly Asia keren berang masam tanah ikonik rais. Gapit Menteri Kerajaan Ami Seni Kabupaten Asar Chiu Chun Man Kidanang stem khas ane jadi medium kreatif yang keren Kabupaten Asar. Warisan samun tepat yang nami rais diki keren semangat di sini ngah berang masam kaum di Malaysia. Esawanang inisiatif ane dapat jadi tanda adi ngasi drum terik penami antarabangsa ka domestik. Bahkan sana pos Malaysia menegah kagah job khas VM 2026 di kudu-kudu opis pos di Meh Dok Mien di Ni Abong Rais. Ia dengan pengalaman sekasan kena ia nebara penemi samun peminat STEM. Ati ada gas YFM bida Dok Newson beda Monica Gary ka Dok Nukar ka Pemnyo Biatah beda Vic Mulloran so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana selamat ngarum ke Salam Malaysia Madani.

Regret hearing nga Stephanie Sotibran Isidrine susah senang di bisama perempuan sobrang keberangan sepertinya dapat sama-sama kita dengan program rock ngermati bersama dengan DJ Rokta Marceline Gansi sepertinya jadi atap juga perempuan adapta ngeri dengan tengah ragu perempuan dari Dr. Pamela Claudia Garris meragu di dan mena-mena rindu.

Living on a Prayer Bon Jovi Puanka dan vokalis I John Bon Jovi tibarat adi temegah so suas mempri mai pertaruh ka kembai tak tinggal pari ngan jaman 80-an rebis I tibaran artis rock didika anu skup rindu na kiris kaya pemakai ngara adi unik perka denim, jaket kurit, kasut kurit, kasan ubok beda ambu ha kupu anang jaman-jaman ngan jaman-jaman barat wa sembah adi bege tunda fashion artis didika anu ya. Jamai madi ngata ingat dingi pari jaman anu gipa berdingi ngaragu so Bon Jovi. Atina never say goodbye, someone I'll be there for you.

Okey, Bara Tama Negeka pada program Rock Tadi Ngar Mati. Begitu terima kasih Kasuk Perg. Adik Agi Brahman dengan aku. So pun program tak tejah Nek Madin. Ayah kamu tetap ke atas ngah janji tak minggu bau dingik. Ani inah ngah ngarum anu Senin pukul simeng suku sengarum.

lagu di Dr. Ban pada The Vital Sign Kumang Masurungit Taru Permai menerpa sepukur semangat di Singaram Seramangaram Asana Prama Rebi Singaram Nadi Babu Setia Mian Station YFM BD RTM Kuching Kuang ingin dengan sahabat kunang madinati kedai anda kerja ya sama ngerak kerja pengenangan rekabat perangan sahabat kunang madinati kedai derem pemenungan naik naik ke jiba mutong ayah manya raju-raju naik itu natu seramat tadi dok natap isai penungan selamat nak tepat dari dog ketujuh. Madin tetap cuy dengan ya, pramana dapat ngeragu so Sandra. Ngeragu di dan merapas so perogi.

Ragu di Dr. Ban Bedak YY Pang Ben Pim Mandeg Mu Teban Atak Madin 40 Mai Minit Rapa Sepukur Semang Di Singar. Terima kasih tu so perang keberangan di hamba bisa mai ke soal segmen ngaram pawan tak ngam Madin tinggal nyambi tak mandeg ke penerbangan segmen ngaram pawan yang ngaram mati. Ragu diskusan di Rokman so perang Michael Gayu dengan Aaron DBL Project Cinta Siruga Sebena Malip Tarang Cinta Tetap Nuk Nyomah. Aku cuba bertugas di Jelalang yang selamat ngaram ke so perang Bapak ingat tak nilai bukan aku bertugas lepas tadi pukul semang dua cerup ngaram matahari dapat sama-sama kedengar automasi WFM BDS. Semang ngaram. Bye-bye.

Selamat bidapud. Selamat indi awang indi aseng. Selamat nyambut sua bau sua 2026. Aku Temenggong Henry Bujang anak Sendan. Temenggong Bidayuh bahagian Serian. Berangan aseng ngucap selamat bigawai dengan selamat nyambut sua bau sua 2026. Desua bau iti aku nyungka doa mesu Tuhan tempa da bahas kuasa ngancak ne selalu nguntai dengan iban kita mesu semua bencana dengan cu dengan pengundah DBX supaya kita babar kakas awas buhat bahun egang dengan tiresen mungsian lagi mentep pengundah kita minta Tuhan tempa nyugun penyenang supaya pencian kita bertambah bitugung dengan murah janji. Sekali lagi, selamat bergawai dengan selamat nyambut sobau dan

gaya anu diperas dapat teban susah ka perengganan ta. Anu paperas bisa beda mebek neman ubah kewek remah perengganan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perengganan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perengganan ya kipas puankah penghawa dingin. Kak dehr edr moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, so RTN.

Tuberculosis pengkah TB ina enda berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin pangkah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enda mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadayak mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, semua mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersindek ngera adi dog 6 GB. Temit reka awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang peribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Atik, sok RTN.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda ni ya. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik gemak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mandah saya lupa telefon. Kali lah matinya, pandai tak kah? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasar Sarawak tu sudah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Tuberculosis, pengkah TB, ina enam berjakit yang menyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin pangkah mungkin. Sungguh banyak, manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kedaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersinat ngera adi dok 6 GB. Temit rakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pini bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan mesra hati, sok RTN.

Microsleep, ina minyap ka dahreda tarun adis kejap yang tipu ni negtaruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama es raru jadi tipu atas teban moto.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebek neman upa kewe remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ngak kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, soar

Pataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, lebih sehat, tak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh 9,5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang perut takah umur, ka ongkos I dah begatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

0: Mudamu memang mu sengaja. Puan kulah mudamu ngan sengaja ngelawan ratu semudamu.
1: Beket naku sengaja. Aku memang kain puan. Kan aku puan. Mana aku? Itu ngaban bakol mengti.
0: Ah, tentu tua kampung pidaat ngancaknya ngaban buko dengan cangkol. Puliamu ngaban bakol. Menemene pangam mudamu. Dia ni bukuna bakol mudamu.
1: Beket naku sengaja ngaban bakol. Pakainya punya pidaan, tapi ya kumpuan.
0: Si Ed mamu, wanginya ngabang nguduk, babar, mukai suwe. Mungani murap kumpuan kayu, irap paham kayu. Mudamu memang sengaja ngelawan ratus. Anyap ne beket ne. Mungani bamuran abas minan bakol mudamu.
1: Murah megalawan kah? Boleh, kena murah. Iti pun boleh mah. Nyana si barang-barak ngemudamu.
0: Anyap ku ngaban mebelawat ngaban namu bidaruhu mani puli mu menang aku ramagau lawan kamu mikir aku tetrawa ya begati bo
2: mani kida dua puli rabi daruhu mendamu ti beken ce gelanggang silat beken ti gelanggang gusti kerja ratu sinya gotong royong mani ce
1: amang kulap menang aku singaja ngelawan ratus lah aneh lah
0: mana kai tentu tua kampung ngancak kinya ngaban buko dengan sangkol puli namun tu tebangak amti ngaban bakol
1: tidak nani apa mun nege-nege nyana ira ka geti bo
2: amu pun salah lagi wang adep kai puan si keninya tiap kali nya ngaba ngudung ngega mu mina wang nya ngudung pasar skim ira nada gabok baru musuh ngudung mati abok tinan mengabok tungkang ini berarti na.

0: Kuya ino.
1: Uy, mas barang sina. Dahil kuman dagiat niyo, kuman rumut si Jerry Doughty.
2: Butor ka, vegetarian. Uni sumi ako kinabang katang nga dyan na kyan si Bilya.
1: Oh, ino latihan kaldio. Dake ko iti komando. Sinas ko si, kilin nga, barang napuli mo na no, sinapasil no. Moon pumuma manusia. Si di puat eh. Pagturo ko yung mana.
0: Oh, ino mama na, umbang tataran manusia ano no. Pato ni nga siti, paat ya, monamtoy niya da, susah.
2: No, no. Ukur yang subah sita, jajabang ketama tak di subah ya.
3: Eh, Maya. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
0: Eh, bodung. Mu itu tetep ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dak nyago ge.
3: Deh, aku rai kena andi barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i. Pelik.
2: Eh, anti bodung. Anti bodung ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuningan.
3: Sedua i.
2: Nah. Nah, ni pasal tempat itim pun wak datian ya. Bitu dat dah dek bes, kau dah pasal malam.
0: Puan mo sebab, dah tipi na kasin kining. Boga kian soruan dan ni ngak tempat dah berusi dah sangun.
1: Puan mo, jaya, aku mohon daikan boku. Ya nanggui muraku. Sama yang nasa wak, blub. In kau dah nyada tiwas ina. Ih, aku benci.
3: Eh, aku lagi gedok bohong Tija. Blup. Tija, aku nyerap. Ikan patin nyerkah muraku. Cukup raju. Biur kaya. Mun super baik.
0: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dia sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden baku dan sungi tu.
1: Aku suka sungi di brosi. Pakai. Sekia bogok nyar odati. Aku yang nak yoga di dasan sungai tu pun dia dapat. Nya pun kata kami je.
0: Nakit-nakit lah so ote. Sungai Brosi mak dah jagin penyobak ote begiu depan depta.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungai di makin kining. Robi bogo ikir, Robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.
5: Gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu paperas tak pedgah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun. Nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas puankah penghawa dingin. Kadar edar motor, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut si en rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, so RTN.

0: Kerasa apa dia sih? Ketingan tubuh kemengan. Ah, nong na nawat na datu nujarat. Nong na ngampar na itin. Kejumu nih, pemoto ditir lalu ga ih.
1: Mene rayu nembat uti, bo. Mengen nih, pemoto ramata nilung ga ih. Kurang pikir nembat uti, bo.
0: Bukan pemoto tikungang mabar. Nunuh kerasa ti, kurang berapa nembat uti.
1: Eh, nuhun lagi ngana? Ah, teluk mu, ada nuruah, bo.
0: Padu nama dari ang bengap, dari ang entuk ni padu umpu na. Tubek ti muto di ti puli luah maret. Cuba lah lupet kerasa ticek, tarik icek, mana bengi mandi nak dapat lalu. Ah, mati. Luah lagi ah.
1: Tanangku ne luah, heran narik kerasa ni cek mati na. Ti puli nemenya tirek nyapa. Mene nama tinggal nak kai berapa nama ti. Kai jeje ni ngana.
0: Ye.
1: Payah menyesak bagi kerasa nak.
0: Ya, tubuk. Kaya kena damun. Tubuk. Ah, dah kah?
1: Nak kutak ucap kan? Ya, ya. Abang apa? Parit dah bagi mu damun.
0: Okey. Okey, tia. Dah kerasa kah?
1: Gunuhat.
0: Okey. Nyapan dah ma lada.
1: Woi! Nganinya ada kaya beradat. Mani nuang kerasa padinya minan muto musiet mana kai bo bala batu sampur dengan padi.
0: Oi be kieu ceknya nak be masu ije nami dua tihon muto pakam kam cede bengam lu ah meret kam amir ami tulung kam nak ngalih keresah kam cuk menek bangiti nak lupet kani kamun minak dapat lalu liu alam kam nak baji meni.
1: Set, maku manang tabau madianuti asal nak kaya cuk madu muto monak lawa. Kai beradat dengan nama tu. Kai kusinan tubuh muto mudamu. Biri pun utang kine ju sawa manje.
0: Hei. Hebat nak. Iju sawa panakam pun aku mamanya. Nyap ku ngajak mamanya raba kam nak sebarang-sebarangnya nak. Anyap ku nak nyungka maan masuk kam. Ini salah kam nak ngalih kerasa kam jen pedi kam nak bangiti miang mihon pingol kam lo amru lo amret. Hei.
1: Tubek kini aku nawan pedi. Parikan ni ka kini dua. Ngasat muto kini di simpang ae. Panu kajak kena ramin kini. Lamat andu mati pajin nak mimit muto kini.
2: Ngan asat keraja kaptikuan kam. Jaran ratus. Buat nak kemadep nawan pedi datunu jaran. Nak nalih kemicet lah kerasa kempi dapat moto ngirim pas nu seen kai luah ke limina kebeluan jelek adep ti mudip ni kampung mengti betimak rasanya muti kai ini cek kayu mengabar ninya arabi daru jaran datinan kamnawan pagi itu jaran ratus pantai nama.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: Pirat Pisama.
1: Oh, si Nomel. Sebab nga, anak mo jika, idah ka ni ke motoro nang irabu?
2: Tanah na ge. Asa mo rabu tiap puan na mo nam.
1: Si Nomel, dua beninga ay, anak mo berumah bisiko dan orang, di toro nang iho berhangar ke?
2: Tanah na ge. Nang pun berawan ge duduknya, puan na ria asa mo nam.
1: Oh, Sinduk Mel.
3: Oi, oni nah. Oni lagi nah.
1: Oi. Oni, denai mutuk tu ya. Protek tu telefon. Ogik nyakirin onak musuh aman batu, ay.
2: Mama, mus barang napa onakku tu? Doi onakku reman kau yuh dekoda inu nah.
1: Asamu di Bisaya, suka depmu.
4: Dasar suni ondo, doi tiak gunaya. Pratileh, oni denai onak ingan. Pijua pada dimunok. Sopinusah dadah.

pentah TV ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TV dapat doguri. Rawatan awal ralum guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Engan lagi muka derbis sok 2 minggu, semua mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersinat ngera adi dok 6 GB. Temi terkah awal, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga penyibisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Atik, sok RTN.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu so pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.

Ataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, tak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh 9,5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos I dah begatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, misak ke.

0: atau nosak dia beli inyua. Toru setengah orang tiak inyua obuak. Lepas tu tato dek turak motor tinuk pedawan. Dedek muno. Kakak tek bolas mengkilo tong ido gentungang.
1: Ino nang nyak jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do dia ke kalau turak untuk kata ne. Moh le motor kati oma. Bat lagi no. Dal pokut cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota Budi Pripro lima ku. Aduh. Moh obuak tiak. Takutku nyam IC model yo.
1: Ah, kejap leh kejap. Deh, dah kisah back duit ketih. Titih. Okey.
0: Wah, tabal mana back duit mu no? Baik patut suar IC je. Suar bi kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hoki nyam ada bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard nyam ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa de kaku si je. Nyaa de bertapot pakai MyCard nyar bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebek, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... Nok sekurang-kurang ini mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edra moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 6 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Duah gana namang dengan nenang dengan Roh Kudus. Amin. Pinulung kami dua tangan kami Tuhan dengunlah sorga dengan tanah. O tanpa amang kami Jesus dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tanpa dapat lebih kuasa das nama kami. Puun aseng pemudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih nakam o tanpa nginakam dapat lapa aku. Medak beramai kerakam mengintu dengan nyaga pemuas kami dengar ne. Amin juga terima kasih lagi nakam o tanpa ngin masih juga andu de bauh dengan pemudip de bauh de kami dan uiti. Ami de anak buah kam de tunah akam dua ulah gaya nakam nyungkapi masih dengan gracia musakam o tanpa. Mohon terus ngintu nyaga dengan berkat pemikir senda ulah basa dengan pundah ami dan uiti. Mohon masuk kerja senda dengan ulah basa ami dapat jadi saksi akam dengan ban pimaguh, pimancang, penyuka, dengan damai, dekira akam. Demamba, de tempat ami kerja, de tayak, de kebun, de opis, de segantung, de laut, de kilang, de sekolah, de hospital, klinik, dengan asiasi inya, de dapur ami dan uiti. O Tuhan Yesus, Tuhan dengan pinibos, pinyaga, doma de paguh, nisi mah ami, dan nak buat murid akam, minan roh akam, mohon pejawab pikir asa kami. Mohon kami dapat jadi saksi jauh akam di tempat kami kerja. Dua senang susah jarak pinglemah kami. Tolong mah kami dengan binungkus mah kami minan daya kudus akam. Mohon kami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimata. O Roh Kudus pak pinulung. Nisi mah kami minan buat Roh Kudus akam. Mohon kami adah bingirindu pinyuka pinyabar. Panti alus sawang taat setia lemah lembut dengan adah pimintar dua ami jalan kerja tugas ami nisi ma ami minan roakam mohon ami adu-adu sedia rengampun inya ada beken dengan inya ada bisalah dengan ami mohon ami dapat mudip dua damai dengan pan adab ami o tanpa dapat puasa pisuhun da berbeda melaikat kursaka Michael Gabriel dengan Rafael. Bala malaikat penjaga ami mohon nguntun nyaga dengan bersama ami mohon ami selamat dengan kai adog pingancuh dengan ananih kau yang lebih ek. Amin. Amang ami dua sorga ganana kam ngan kudus perintah kam menegati dengan pingkira kam ira dutunah de tanah meng de dua sorga pimaan melanganu juga de kami anoyeti nampun penyalah ami mengemi ngampunya de bisalah de kami. Nibana mi masu pingancuh dengan perimpas mi masu ananih lebih ek. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidangan akam. Mi berkat akam masu bebo dayung dengan berkat Jesus anak akam. Maria de kudus anda tanpa. Semayan juga nami dengan nyada bidusa. Iti seh dengan lembami rasina kebes. Amin. Mulia anda gemang dengan anak dengan Roh Kudus. Mengda masu tegina iti seh adu-adu aduh dengannya pengan. Amin. Tanpa dapat lebih kuasa berkat dengan nyaga kita semua, dua gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

Sibunga si Pun Punaga. ICATS jadi Universiti Puno pederas agenda pendidikan Sekura Takah Begatung Sarawak. Perita remansang standard penjagaan kebangsaan Oktober Ati. EFS Sarawak rekod mai propri peratus kadar penyesua suap perja rebis 154,000 an anak BN account. Selamat Isaisan bisa mengaku Vic Mo Lauren Dermegah Isaisan YFM Bidia. Madin Tengah Negah, Institusi Sekura Takah Begatung Sarawak, College University ICATS Madinati Madokatu Takah jadi Universiti Puno ripas tunda syarat adiduk netap beda Opis Menteri Pendidikan Sekura Takah Begatung. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang ati ina ni dingik pimujur Derem pederas penyekembang modal insan reis. Ayanang pingatan anak membedak Sarawak biar dua buah universiti adepi saman Universiti Teknologi Sarawak. Derem Facebook rasmi Sarawakku ayah kida anang ICAT sekandung penura yang peruah tenaga kerja mahir bergantung derem pitak teknologi ke aero angkasa. Sedan anak berita Sarawak menegah plan yang naik kampus bauh ICAT di Trombol nga okos tau anggar 400 juta ringgit adi redo mansang tunda takah. Perintah jaga mansang standard penjagaan kebangsaan yen warga emas ka orang kurang upaya OKU nga buran Oktober adire. Standard tanah do mansang yen bedak beke rangka kerja ekonomi penjagaan ris. Menteri Penyekembang Kaum Dayung Rawang ka Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri Kidanang standard tanah Madinati Derem takah penyekembang ka jure bisamah ngera adi ngusa industri. Jure ana yang netap takah adi beterang yang perkhidmatan penjagaan adi bian kualiti. Ayanang standar tanah reja di atak derem tadbi urus yang katuh kualiti atau seramat ka accountability perkhidmatan penjagaan diri sati. Ati menagah yang netap standar minimum penjagaan kerindung hak ngera adi dok jaga saman perkhidmatan adi rebis konsisten di takah remin komuniti ka institusi. Perungun 27,420 penyeberanak adi bian status K dog rekod di Sarawak suap reja. Sok yang ana 24,000 si mengrimah pimite Endowment Fund Sarawak puan ka EFS dog terima bisamah kadar penyesua perungun mai propri peratus. Menteri Penyekembang Kaum Dayung anak-anak ka penyebemai komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah Kidanang, sok yang ana 7,500 pre-puju akaun mujur dog kuka derem soa adi samah kata dahi dog ngemas derem pun soati. Setakat bulan April adi ripas, perungun 5,200 tarupuru anak Sarawak menaik pimite EFS adi ngarun 60% sok yang adi layak. Sedan program anak dog netap ngasoa 2,000 pre rebis 154,000 anak Sarawak bian akaun EFS ngakiang perintah beranja rebis 154 juta ringgit so perintah Sarawak. Daya ratus adi layak dog mite beda naik pimite yang netu anak ngera sian utung so penurung adi dog nyidia. Projek ngusah sendah ka naik parit konkrit adi rusak di Jalan Riam Hill Miri Madinati 45% kemas ka jaka kemas punoi ngah 20 anu bulan Julai adire. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin Kidanang, projek bergas sindek 450,000 ringgit ana dog tanggung bedak dana kecemasan Perintah Sarawak ka dog ngatur bedak Opis Kerja Raya. Projek ana dog mansang yang netu atus ramat rakyat di kawasan ana saman tak risiko tanah ruruh adir bis baga. Skop projek ina saman kerja naik parit-parit adir rusak bada kena sendah saman pimenupin. Ayah kena sakati lipas merawat ka tapak projek ana. Derem kerja merawat ana ayaran kontraktor ka pihak berkuasa kawasan netu perkerja di dog mansang tunda spesifikasi adi dog natap.

Pijuringe ngaga. Berita ngan penyebekan berkait rakah terik Redok Temit tunduh tedek pihak adi praku puan ka kanu aktiviti judi drum talian bipawet 2026 FIFA World Cup adi piguru Mingguati. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil Kidanang, Suruhanjaya Komunikasi ka Multimedia Malaysia MCMC repeju naik pemerhati yang negah aktiviti judi drum talian diri sati. Ayah menegah mitik daratus bedak report terda aktiviti judi drum talian ke pihak pekuasa. Ayah nang kerja kuasa dah ke sebikat dengan aplikasi bak menegah laman sesawang judi adi subah temit peluang sedang bertandingan dah ngatur. Ayah kena sakati drum sidang media di Pun Ris. Sedang anak Datuk Fahmi Kidanang perintah awan perhatian yang pibayah reti penyusah drum talian. Ati saman kandungan adi teban atin teru, nimun gambar ka video harbi tumbong adi deg peruah di media sosial. Rakahana cukup guna yen kerindung sensitiviti awam mangsa ka rawang kedak so yen deh ngaso kerja nyasat pihak kuasa. Ayah Kidanang harati seru jadi setegar platform media sosial rambat kadi hantaran nimun ana. Ngana Suruhanjaya Komunikasi ka Multimedia Malaysia MCMC aun kerjasama dengan jawatan kuasa atau seramat drum talian yang narus pikara ana. Ayah nang raka undang-undang dapat duk tembit tunduk platform bikait kandungan adi bahaya. Rakyat di Bandaraya Miri duk bitayan berdada miris pin ngapau bege bitundak dengan susah pin adi jaka jadi tui taruh 6 jam pegurut sepagi neg andupat adire. Datuk Bandar Miri Adam Yi Siu Sang Kidanang deratus pengguna naik penyedia adi sedang-sedang kami rispin tunda kiang ading na perlu repakai setegar stok pin nok jaka sukup sedan tipu susah pinana. Ayanang susah pinana ina setegar kerja miki adi redokanu KKS sementara ada. Ayah menaga Kidanang pasaraya saman pembekal aun nambah stok pin yang nam pimite pengguna. Ngana kede dog mite berada tembit peluang yang pead regapin. Sukan golf dah inah keas aktiviti rekreasi ada, pak berguna jadi turun yang bikutung buat pikir ke negap atur bidingan. Ahli Dewan Undangan Negeri Pakan, Tan Sri William Mawan Ikom Kidanang, bertanding golf gawai, inah platform ada skup kena yang nguruk pemain golf adi sobrang masam kaum, rebisi so kaum Dayak. Pengatur bertanding anak, ina yang negap atur bidingan saman siroh bakat drum sukan ana. Ayanang bitanding ana menegah kiren semangat sukan tetet ke kerjasama dupan perserta. Ayah kena sekati tipu sidang media di Kuching jadi patron bitanding ana. Bitanding golf gawai adi redo ngatur andustu ati mujur terik 200-an penyesua kado kutung ka mai kategori. Pemenang redban pari price rebis RM200,000 saman di buah motor elektrik. Ngaku ngemasgah kuri bahasa pun-pun ni. ICATS jadi universiti puno pederas agenda pendidikan sekura takah bergantung Sarawak. Perintah remansang standard penjagaan kebangsaan Oktober ati. EFS Sarawak rekod mai perpi peratus kadar penyesua suap perjah rebis 154,000 an anak bian akaun. Ngana ati aragah dedok nyusun bedak Monica Gary so section berita ewa semasa RTM Kuching. Semai saisan ka Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Aku update baru kerat pantun.
3: Oh, balai dengan kasih boh tadi pantun.
4: Maka pagi ku ajawin.
5: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
6: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, betah kudu.

0: sebarang besi, besi dogelar, besi tembaga.
1: Aku jebong ingan pun jebong, jebong dia atun sampai di beton.
2: Tiga tu asyongku, kadang-kadang, nasam onak kubuk mokat hujang.
3: Jamai otok bipantun, tiap sowak mesti ya berumoh, suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino, pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Jauh Topi Pantun dapat ngoji setiap unu dua so pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mai 2 2 5 Mai 04 Peri ataupun 2 5 Mai 0 Mai.

0: Okey, semati lagu Bibor, kita masuk ke Melana Snipers dengan lagu Snipers Medley. Mengapa tadi berpertarung minit pas pukul 6 berpagi. Jadi selamat berpagi, selamat berdua pagi pagi tidak habis segmen bakat Krimo Khas.
1: Ya, jadi pagi ni ada bersama dan selamat hari jam. Bersama aku DJ Philo dan dengan DJ Linda dan pagi ni negara pukul peri pagi kau dah biasa FM ni kosong 0.2 dan Bandarai Kuching dan ni kosong 0.2 dan serian. Okey, enaknya legging seat pagi ni Linda. Anu itu kuda, anu itu pre anu bulan gitu ya.
0: Ya betul.
1: Anu ke pre dan bulan nom masih lagi tenangnya.
0: Tapi mood
1: gawai ya.
0: Betul.
1: So pinoh lagi legging seat.
0: Walaupun ami dua kai kumisi, ya. Pak mood gawai and masih ada jadi.
1: Betul.
0: Sampai pagi semua bila kita ada pagi ti mungkin anu ti anu dah sembunga semua kerja kawan kita.
1: Ya.
0: Ataupun anu dah sembunga semurut office kawan kita. Jadi ya. Ataupun ada lagi bila kita ada
1: masih lagi kumisi ya.
0: Masih lagi kumisi ataupun anu dah sembungas bauh irak kumisi.
1: Ya, nyimprang dudunya di boken, nyimprang dudu dingan ingan, anu iti muka ingat tajak kumisi. Mungkin Ogi masih lagi inangnya ngatur rumah terbuka ke, open house ingan, amamu ta dah nyong minggu iti dia. Jadi kumisi nang boga masam karara dapat ingan nai ya, ataupun si dia. Pak, onyoni pun dena ingan dan pagi iti harap nangan terus setia dengan JKI2 dan segmen muka kerimuan sopah dan pukumai pagi titik ada lagi minjang ngupi.
0: Ya, jadi ini kata topik kita sama-sama kita ngampan pukul mahi bro pagi Siti. Okey, jangan teruskan lagu pimpin umur kita ada pagi ini. Dusane Game sama dengan Michelle Matthew.

disilong dengan aga. Perintah nyugon amaran tegas dapi-dapi pihak ada promosi atau nyalan aktiviti judi online berada dengan 2026 FIFA World Cup. Lebih tagih mengikuti Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil Manang serancang komunikasi dengan Multimedia Malaysia MCMC dan terus piketat lagi perhati tindakan picuho aktiviti picudi online dan negarati. Nyungkaknya ratus ngeriport sebarang link atau perkara berkait judi online dan tindakan lanjut pada pihak kuasa. Perbezaan pekat kuasa bukan cuma ngelibat aplikasi, bak ngelibat laman web judi dan cuba ngumit peluang wang timpuh Piala Dunia tuna. Perbezaan siti dan sidang media da puun negara. Sementara Zain Dato' Fahmi Bidaan perintah sedia perhati takrifan kemudar takrifan tetapan pada PMX judi secara online tinglibat kandungan ngeri menggambar dengan video bilantak dan jalan bahas dah viral dan media sosial langkah tiap berguna tina nyaga sensitiviti nyeratus mangsa dengan abis memak selain masuk ngaco penyesat masuk pihak berkuasa. Yang menang kandungan dan mengti selalu berlaku nek platform media sosial dan gagal nyigan kandungan ti secara pantas. Seronjaya komunikasi dengan Multimedia Malaysia MCMC kerjasama dengan Tuan Kuasa Penyelamat secara online Tinan Tubek PKRT. Tindakan tegas undang-undang boleh tumit nek platform de gagal ngawal kandungan de bahaya. Ia ratus de Bandar Emiri Rupitayan supaya kai ngunah pemirih secara bigaut wang pingaco mok pahit minan timpu tuhai terpun 6 jam bitagi masuk anu pagi tok anu pati. Dato' Bandar Miri Adam Yesus yang menang ia ratus perlu sedia secara berhemah dengan miri stok umo ngajah keperluan semena segal stok umo sihep jangka cukup wang timpuh kerja pipe untuk tunda. Dan pindahan pingacotis encik kerja kia dah terancang dengan kaituhai.

dok sungka ngekaraga dengan kai pinyumak rega de kai patut. Sukan golf kai patut untuk tubek jaji aktiviti rekreasi saja apa perlu untuk tubek jaji medium tidak berkongsi buat pikir dengan ternegap tari bidingan dadak inya ratus. Ahli Dewan dengan Negeri Pakan Tan Sri William Mawan Iko menang bitaning golf gawais encik platform de pagu tidak nyini pemain masuk ahi banca kaum lebih lagi banca daya. Dikerti dapat nagap tari bidingan dengan pitengah bakat da abis sukan ti. Namana bitaning tipan pitengah semangat juang kesungguhan dengan kerjasama ancah bala peserta. Tapi dah anti dah sistem media ada kucing dah jaji patron bitaning city. Bitaning golf gawai ratunah wang anundam city narik lebih 200 peserta dengan binagi nak mahi kategori. Pemenang irangban balik hadiah kahi RM200,000 kiburat ini buah motor elektrik. Tinan ku menagah ku maca puun-puun nah sekelaki. ICATS rasmi jaji Universiti Puno nagap agenda pendidikan tinggi Sarawak. Perintah ira nyilancar standar penyaga kebangsaan Buran Semeng City. EFS catat Sarawak catat maipupi peratus kadar pisua sawat taya lebih 154,000 anak ada ICATS. Dengan saya ketiaga ada bagi tidur susun pada Monica Gary dengan senalin dan senap daya pada Mike Hansen masuk section bertau semasa RTM Kuching. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani.

Aloti nga suwa 2000 mai rami mansang gedung puno ledang duku ka beda duli yang maha mulia Sultan Iskandar ibni almarhum Sultan Ismail Sultan Johor di dataran ledang Muar Johor. Ledang adi jadi gedung adi semang di Johorana bian bayah 200,750 di eka wanka 7,024 hektar kabian 122,770 mainan rakyat. Ati tebanka nemukim an ina tangka kundang teluk rimba kesang serom gersek saman bukit serampang anu ti dan siarah doks in section dokumentasi ngapenerbitan arkib Malaysia.

0: gaya anu diperas dapat teban susah ka perengganan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perengganan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perengganan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perengganan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.
1: Ingan oge bakat beragu? Ingan oge bakat naik lagu? Ingan oge bakat nulis lagu?
2: Maka ganti ya.
1: Rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email. Nuduh panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Penyedia ino. Ngan mesti ngisi dio borang pimitia. Sentod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama hato paket industri music otok.

0: Waktu ya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

pukul 7.30 pagi. Selamat pagi, semua sedemuti pun abar. I get semua jagin Universiti Rasmi Kakad Sekurah Bigatung, Sarawak. Berita harian taja standard penjagaan kebangsaan Buran Semeng ini. EFS Sarawak rekod moi puluh peratusnya ada suat dan program mino suat sumia robis 154,000 on nak ogi account. Selamat pagi bersama dua aku Filem Nabuang dan Abar Pagi YFMD. Institusi Pendidikan Dekaku Berita Sarawak, College University IGATS Adin menjagin Universiti Rasmi selepas nuna syarat debu nota pada Opis Menteri Sekurah Bigatung. Premier Sarawak, Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sopenang, ino ialah ni ada pimujur ayu nganya peruah robis boga pikroja mahir negeri. Yenang, pakai status bahawa ini, Sarawak Adin menghogi dua universiti dekaku sepunuh moderna bayar University Technology Sarawak. Nuna dalam Facebook rasmi Sarawakku, ianang ICATS bertanggungjawab peruah pekerja mahir amat dalam bidang teknologi dua aero angkasa. Nyato harda bikai berita Sarawak pun plan rianai kampus bau ICATS The Trombol pakai kos 400 juta ringgit dari Bapono secara perikat. Berita plan area taja standard penjagaan kebangsaan dan warga emas duanya a kelainan upaya OKU dan Buran Semeng ini. Standard ini obat taja dengan yang wat perkhidmatan penjagaan negara. Menteri Pembangunan Dayung Rawang Dua Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri sopenang, standard ini adin jurah obat sedia dua beruniang bisamahnya a dedang industri dengan yang notap garis panduan dan perkhidmatan penjagaan depago. Ianang standard ini dia berpakai dengan nama quality, pengramat dua tanggungjawab perkhidmatan penjagaan di seluruh negara. Rasan ini dengan notab standard penjagaan, ngelindung haknya ada pejaga, dua ingin perkhidmatan di sama rata di bori, community, dua institusi. Ogi 27,420 ni onak ira di obo beranak pakai status K di Sarawak, Soa Sumia. Sendekang ini, 24,300 mengerima pemitia Endowment Fund Sarawak atau EFS obat terima ianu moi propri peratus. Menteri Pembangunan Dayung, anak kauput, dua kesejahteraan komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah sopenang, sensuak pemitia ini, semengejuk 1,500 perperujuk akaun, moba buka dan soa desama. Sementara ada boken obat proses dan suku Sibungas, soa ide. Dan pinorang opis menteri ini de Kuching, nak taruh puruan berempat deropas, 5,200 taruh puru onak Sarawak menai pemitia EFS, ya ino, 90% nya aderlaya. Dan program ini bertaja soa 2019, robi 154,000 onak Sarawak ogi akaun EFS pakai suka beranya robi 154 juta ringgit so perintah Sarawak. Ratus terboga delaya, obo mitia dan naik pimitia, sao nak berdemunu, sen pimuda, de obo sidia. Projek Bikit Pungu, dua naik bau parit simen de rusak de Jalan Riam Hill Miri, adin me 45% siap. Projek ini saka siap sepenuh dan 20 ni, on beran ju ide. Menteri Pengaku Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin sopenang, projek deman beranya kira RM450,000 ini, obo nanggung pakai dana kecemasan Kerajaan Sarawak, dua buah penuh da opis kerja raya. Projek ini pun naik dengannya jaga pengamat ratus dua sak tanah doi erorak. Kerja-kerja projek kira naik bau sistem parit temerusak, naik sinung de pungu, cerun, biki, oran piin dua nama takah pengamat ratus dan oran. Ya sobat identiti nuduh media seraupas melawat tapak projek ini. Dan lawatan ini, ia sebagai kontraktor, dua pihak berkuasa tempatan naik kerja nuna standard de oboh notab.

kitubu do abar. Berita ngin amaran nudu osiosi de suadang aktiviti judi online semasa Piala Dunia debat aja minggu iti area buat tindakan. Menteri Komunikasi Dato Fahmi Fadil Subenang, Seranjak Komunikasi Dua Multimedia Malaysia MCMC area nama Keraja Prati nganyana judi online de negara iti. Ia pun mitia ratus boga report link atau kandungan debikai judi online nudu pihak berkuasa. Ia nang penguatkuasaan ida jaka nudu aplikasi pati nugah laman web judi. Ia sebenarnya tidak sidang media de ibu negara. Sementara itu, Dato' Fahmi nang berita sidiaria peluas takrifan kandungan bahaya dan online. Ini murid bayar gambar do video berkait har berangar dan orang dan media sosial. Raga ini berguna hanya jaga otin ratus deboga, mangsa, do nyaa dan rawang, do sadoi ngasuh kerja nyasat pihak berkuasa. Ia nang kandungan koda ino mudah obok kapah sebab platform media sosial ramat kadis online. Bita do ino Seranjak Komunikasi Dua Multimedia Malaysia MCMC, kerjasama dua komiti pengamat dan online nganya prati pikara ino. Dia nang rakah undang-undang rebomit nudu platform de doi ngawal kandungana de bahaya. Ratus de miwi obas bayar zaman toru atau miris piin boga-boga setegal doi piin selama tarupunom jam tajah tias pagi nek onupat ini. Datuk Banda Miri Adam Yi Siu Sang, sebenang ratus terboga patut bisidia dua dusah milih piin boga-boga sebab piin nuok sukup dan tipuh doi piin. Dan penorang yenang kerja biki reba naik dua ide ditui. Ia sebegenang pasar raya dua pihak de sidia piin jurah nama stok piin sen ratus. Roban ini orang dagang, oba mitiak dah jual barang pakai roga de bipatut dua doi riak pat roga piin. Sukan golf, ida jaka aktiviti rekreasi pada pedga jagin gaya nganyak bikusi buat pikir dua nguat torin jamit dupan ratus. Ahli Dewan dengan Negeri Pakan Tan Sri William Mawan Ikom, sebenang bitaning golf gawai ira platform deka sempaguh nganyak ngupur pemain semboga masam kaum amata nyaa daya. Bitaning ini pun pikirian ga bakat dan sukan ino. Ia namanang bitaning ini pikiran semangat do kerjasama dupan peserta. Ia sebenarnya ini tidak sedang media de Kuching de jagin patron bitaning ino. Bitaning golf gawai de mengatur dang onu nuam iti menarik robis 200 penyertaan dua ogi moi kategori. Peserta de monang riak seen hadiah perapura kebitoket robis 200 ribu ringgit morat bayar muto karan. Dan kau masih sabar ke pasal bahu pun pun. ICATS menjagin universiti rasmi kakat Skurah Bigatung, Sarawak. Berita hari tajah standard penjagaan kebangsaan bulan semengiri. EFS Sarawak rekod mempunyai peratusnya ada suak dan program minus soal sumia robi 154 ribu ona ogi akaun. Di siapa ada penyusun dan Monica Gary, dua penukar Kang Sinabau dan Vanessa Denny, sen section berita awas masa RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Inga, aku dia Sina. Ni kata dia. Aku yang naik drift dari bawah batu itu. Wow. Kena drift dia. Ni 2 ton.
1: Mak naik urak mu. Lakitnya. Tiap mu drift terus morat kang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke? Vegetarian. Ini sumi aku kirim abang ketam aja anak kian si bila.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sekosi, kirim kan barang dah pulih mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Si di kuat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang dataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtainya dah susah.
0: No. Aku dah subah siti, jajah abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodung. Mu itu tetep ni nang. Tak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah niaga gege.
3: Duh, aku orang kena ambil barangan. Aku macet barangan nak tijah. Deget i. Pelik.
0: Eh, anti bodung. Anti bodung ni yang cik pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni pasal tempat itu pun wak dakian ya. Bitu kedat dah dek bes. Kau dah pasal malam.
1: Puan mu sebab dah tipi nak kasen kini. Boga kian soruan dan ningat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggu merokok. Sama yang nak sawa. Blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
3: Tijah, blub. Tijah, aku nyerap ikan patin nyergah muraku. Cukup raju, biur kaya, mun super baik.
1: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu di sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Kata, sekia bogoknya orang ti, aku yang nak yoga di dasan sungai ti pun di dapur. Nya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah suatu. Sungai Brosi mak dah jagin penyobab otak bigiu depan depta.
4: Wat ina lah pengidip dan sungai di makin kining. Robi bogo ikir, Robi bogo trafik. Duh makin bogo cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.

Okey, semangat dalam lagu B bertemu semua kawan dengan Cheney Pahit CD Bercinta. Ada ngeban kita merimu perumahi minda pas pekul icu berpagi. Okey, dengan Tina ya, kita sama-sama tembakan report gaya anu kita pagi ti Uda Miri dengan Limbang hujan da kudu tempat sementara ada bagian-bagian bekeng keadaan anu paguh ataupun anyap hujan ya. Dengan wang kemenu timati angin ribut kudu tempat betong Sarike Sibu Kapit Bintulu Miri dengan Limbang sementara ada tempat-tempat beken anyap hujan dengan sergi keadaan laut laut bergelombang pinatuh kusong perima tok ini pengkusong meter dengan angin umoy masuk barat selaju semang tok 20 km jam dengan paras babi 24 darjah Celsius tok tahun prima darjah Celsius. Semakin report gaya anu kita ada berpagi Siti ikut kuasa masa pukul 7 berpagi atau pukul icu kemenu Siti mati kita wais semang 2 jam.